0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: mewarnai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Sedar Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Nilai moral adalah pedoman penting dalam kehidupan manusia yang menentukan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Nah, untuk itu juga memahami sumber-sumber nilai moral menjadi langkah awal dalam membentuk pribadi yang berakhlak dan juga masyarakat yang beradab. Nah, nilai moral ini Sedar Perempat tidak lahir begitu saja, melainkan bersumber dari berbagai aspek kehidupan yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini Sedar Perempat beberapa sumber nilai moral yang utama antara lain adalah agama, adat istiadat, filsafat, budaya, serta pengalaman hidup individu dan kolektif masyarakat. Nah, Sedar, agama ini misalnya, ini merupakan sumber utama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab,

pentingnya hidup bermoral. Nah, dengan memahami sumber nilai moral kita, masyarakat akan lebih mampu membedakan mana perilaku yang layak diteladani dan mana yang harus dihindari.

ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat di mana saja berada, fenomena fatherless di Indonesia, penyebab, dampak, dan solusi untuk masa depan anak bangsa. Nah, banyak anak di Indonesia yang memiliki ayah secara fisik, tapi tetap merasa tumbuh tanpa figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka jarang memperoleh dukungan emosional, bimbingan atau perhatian dari sang ayah, sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan diri dan identitas diri. Dan fakta ini, saudara perempat, menunjukkan bahwa kehadiran ayah bukan hanya soal fisik, tapi juga keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Nah, fenomena fatherless ini terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang signifikan, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak ini bisa saja memiliki ayah, tapi jarang atau tak sama sekali mendapatkan interaksi, bimbingan, dan juga pengasuhan dari ayahnya. Dan kondisi ini, saudara perempat, menyebabkan anak kehilangan panutan yang seharusnya jadi model perilaku, sumber dukungan emosional, dan juga pembimbing dalam membentuk identitas diri. Dan fenomena tersebut juga bukan hanya persoalan keluarga ya, tapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat secara luas. Nah, sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun itu menghadapi kondisi fatherless, baik akibat perceraian, kematian ayah, maupun ketidakhadiran emosional. Dan artinya, jutaan anak Indonesia tumbuh dengan rasa kehilangan figur ayah yang seharusnya menjadi panutan dan juga pelindung. Dan fenomena ini, saudara perempat, terjadi hampir di seluruh provinsi ya, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Papua Pegunungan, jumlah anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah itu lebih dari setengah populasi anak. Sementara kalau misalnya di Bali itu angkanya lebih rendah, sekitar 15%. Dan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan mobilitas tenaga kerja. Nah, fenomena ini, saudara perempat, tidak muncul begitu saja. Banyak anak yang memiliki ayah tapi jarang merasakan kehadirannya. Nah, beberapa faktornya, penyebab utamanya adalah yang pertama, perceraian dan perpisahan keluarga. Terus juga ketidakhadiran emosional, kematian atau kehilangan, norma sosial dan budaya yang kaku. Dalam banyak keluarga, peran ayah itu dibatasi hanya sebagai pencari nafkah, sementara ibu menjadi pengasuh utama. Dan akibatnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan, bimbingan moral dan dukungan emosional itu menjadi minim. Apa dampaknya, saudara perempat ya? Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah aktif itu sering menghadapi tantangan yang tidak terlihat secara fisik, tapi berpengaruh besar pada perkembangan mereka, kesehatan emosional dan psikologis, pembentukan identitas dan harga diri, keterampilan sosial, juga prestasi akademik, dan juga perilakunya sehari-hari. Itu pentingnya.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Rambat FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan dimana saja berada, seganteng lada pagi kemilau kepri. Cinta tanah air dan toleransi menentukan masa depan bangsa. Saudara perempuan, toleransi ini menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bahagia. Sikap saling menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan juga terbelakang sosial ini mampu mencegah konflik serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, saudara, dalam konteks pendidikan, penanaman nilai cinta tanah air dan toleransi ini perlu dilakukan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman kebangsaan dan sikap saling menghormati ini akan menjadi generasi yang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Di era digital yang syarat dengan arus informasi dan potensi perpecahan, penguatan nilai toleransi jadi semakin penting. Jadi masyarakat diharapkan bijak juga dalam menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, serta menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi baik secara langsung maupun di ruang digital.

ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

Rompad FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, antropologi ini semakin mendapat perhatian sebagai ilmu yang berperan penting dalam memahami keberagaman manusia. Nah, di tengah dunia yang terus berubah dan semakin terhubung, antropologi ini hadir untuk menjelaskan bagaimana manusia hidup, berpikir, berinteraksi, dan juga membangun kebudayaan. Jadi banyak baca, saudara perempat. Nah, ilmu ini bukan hanya sekedar mempelajari suku, bangsa, atau tradisi, tetapi juga menggali makna yang lebih luas tentang kehidupan manusia. Nah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek, baik biologi, sosial maupun budaya. Nah, para antropolog juga menelusuri bagaimana manusia itu berkembang dari masa ke masa, bagaimana suatu budaya terbentuk, dan bagaimana nilai, norma, serta kebiasaan diwariskan antar generasi. Nah, melalui penelitian mendalam, antropologi berupaya mengungkap alasan di balik perilaku manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan saat ini, saudara perempuan, antropologi itu memiliki berbagai cabang. Nah, seperti antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi fisik, hingga antropologi linguistik. Nah, antropologi budaya ini misalnya mengkaji tradisi, kepercayaan, dan pola hidup masyarakat. Nah, sementara antropologi fisik mempelajari evolusi manusia serta variasi biologis yang membentuk identitas fisik suatu kelompok. Nah, setiap cabang ini memiliki perannya dalam memberikan gambaran utuh tentang siapa manusia itu sebenarnya.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangke tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang serba cepat, masyarakat hidup dalam kondisi yang disebut dengan banjir informasi atau information overload. Setiap detik, berita, opini hingga konten dari berbagai platform memenuhi ruang digital, membuat masyarakat seringkali kewalahan memilah mana informasi yang penting, benar dan juga relevan. Fenomena ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki sikap bijak dalam menerima dan mengolah informasi agar tidak terjebak pada kebingungan maupun misinformasi. Nah, Saudara Perempat, banjir informasi dapat berdampak pada kelelahan mental, menurunnya fokus serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Nah, tanpa kemampuan menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Karena itu, sikap kritis dan selektif menjadi kunci utama untuk tetap waras di tengah derasnya arus informasi modern. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya juga menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Perempat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Hang Nadiem Batam, memperkirakan terjadi hujan di sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujanlah nanti ya. Dah lama tak hujan, kering kerontang ni, wak, panas berdengkang. Nah, saudara Perempat, Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, dalam laporan menjelaskan terbentuknya belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau ini jadi faktor utama yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan masif secara lokal. Nah, saudara Perempat, untuk wilayah Kota Batam, pagi dan siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan. Tanjung Pinang, pagi siang hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari berawan. Bintan, pagi dan siang hujan ringan, malam cerah berawan, dini hari berawan. Dan untuk wilayah Karimun, pagi dan siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Lingga, pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan tebal, dini hari berawan. Natuna berawan tebal waktu pagi, siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Dan untuk wilayah Anambas, pagi hujan ringan, siangnya berawan tebal, malam berawan tebal, dini hari juga berawan tebal. Nah, untuk Natuna tadi pagi berawan tebal, siang hujan ringan ya, dan malam dan dini hari berawan tebal. Mudah-mudahanlah hujan tu hari ini dah berjaman tak hujan ni wak, kering kerontang, panas berdengkang.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, norma adat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui aturan dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, norma ini memberikan pedoman yang jelas bagi setiap anggota komunitas tentang bagaimana bersikap dan juga berperilaku dalam berbagai situasi. Kehadiran norma adat istiadat membantu menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Anggota masyarakat belajar untuk saling menghormati, bekerja sama

0: dan juga menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya dalam tradisi gotong royong, seluruh warga terlibat membantu pekerjaan atau acara penting tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata demi kebaikan bersama. Nah, norma ini berfungsi mengatur interaksi sosial agar terhindar dari konflik. Nah, aturan adat dalam tata cara berbicara, berpakaian, atau menghadiri acara tertentu misalnya, ini mengajarkan kesopanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai setempat. Pelanggaran terhadap norma adat seringkali juga mendapat sanksi sosial nih atau hukum adat, sehingga masyarakat terdorong untuk mematuhinya. Nah, perkembangan zaman di tengah arus globalisasi, peran norma adat istiadat juga tidak boleh diabaikan. Tradisi ini juga menjadi benteng moral yang menjaga identitas budaya serta memastikan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Nah, dengan mematuhi dan juga melestarikan norma adat istiadat, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tapi juga memperkuat pondasi persatuan dan ketertiban sosial yang menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedi ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di balik ragam karya seni, cerita rakyat, tarian tradisional, hingga arsitektur khas Nusantara, ini tersimpan satu kekuatan penting yang kerap luput dari sorotan, yaitu imajinasi, saudara perempat. Ya. Imajinasi ini bukan sekadar kemampuan untuk membayangkan, tapi juga merupakan sumber daya tak ternilai dalam menciptakan, menghidupkan dan juga mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempuan, sejak dulu leluhur bangsa Indonesia juga sudah menggunakan daya imajinasi untuk menciptakan kisah-kisah epik ya, versi lokal, legenda rakyat, batik dengan motif simbolis hingga wayang dan syarat dengan filosofi hidup. Jadi imajinasi ini menjembatani nilai-nilai luhur dengan cara yang indah, ya, kreatif dan juga mudah diterima oleh masyarakat. Dalam seni pertunjukan juga seperti tari dan teater tradisional, imajinasi menjadi kunci dalam merangkai gerakan, narasi dan juga simbol budaya. Nah, begitu juga dalam seni rupa dan kerajinan tangan. Imajinasi memungkinkan seniman mengekspresikan identitas budaya dalam bentuk visual yang unik. Nah, di era modern sekarang ini, saudara perempat, imajinasi juga jadi alat penting untuk mentransformasi warisan budaya menjadi lebih relevan bagi generasi muda. Dan ini juga terlihat dari banyaknya karya kreatif yang memadukan unsur budaya dengan teknologi, seperti film animasi bertema mitologi lokal, aplikasi wisata berbasis cerita rakyat, hingga fashion kontemporer dengan sentuhan etnik. Nah, imajinasi juga yang menjadikan budaya Indonesia terus hidup, dinamis, dan mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar dan juga identitasnya.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara Perompat. Maklumat yang pertama, media sosial kini menjadi salah satu sarana penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Perkembangan platform digital telah mengubah cara pemerintah, lembaga publik dan masyarakat berinteraksi serta berbagi informasi. Dengan jangkauan yang luas dan akses yang cepat, media sosial berperan sebagai jembatan transparansi antara penyelenggara negara dan juga warga. Salah satu manfaat utama media sosial adalah kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara real-time. Kebijakan publik, program pemerintah, hingga layanan masyarakat itu dapat diakses langsung oleh publik tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Dan hal ini membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat, terbuka dan mudah dipahami. Kita beralih ke maklumat lain, saudara Perompat. Restorasi lingkungan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Di tengah meningkatnya kerusakan alam akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim, upaya pemulihan lingkungan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan bersama untuk memastikan alam tetap mampu menopang kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Restorasi lingkungan merupakan proses pemulihan ekosistem yang rusak agar kembali mendekati kondisi alaminya. Dan kegiatan ini mencakup rehabilitasi hutan, pemulihan lahan kritis, restorasi mangrove, terumbu karang, serta perbaikan kualitas air dan tanah. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Gundam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tazim, salam hangat, dan salam budaya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya Syahrudin Aznam, pagi hari ini sudah berempat menyapa saudara di program Sembang Komunitas. Kalau pekan lalu saya libur, pekan ini saya tak libur, saudara berempat. Saya akan berbincang dengan narasumber-narasumber luar biasa kita pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Imam Edi Prianto ya. MMPD, beliau adalah pembina komunitas guru berbagi di Kota Batam dan juga anggota Persatuan Islam Persis Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ke?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah berarti ya. Tepat waktu jam 9 kurang dah sampai dah.
3: Ya.
2: Okey, yang kedua narasumber kita ada Dr. Hos Ari Ramadan Sibarani SHMA, Bendahara PW Persatuan Islam Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Yang ketiga baru nih. Beliau adalah Bang Mustamid SSI, pemerhati pendidikan, anggota Persatuan Islam Persis Kota Tanjung Pinang. Apa khabar ni bang? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dah sarapan ke belum?
3: Sudah bang.
2: Sudah ya? Kenyang ke belum? Dah kenyang alhamdulillah. Tahu sebanyak-banyak betul. Kalau kenyang payah nak berbual ni . Ngantuk pula kalau kenyangan . Okey. Topik kita pagi hari ini memang sangat menarik di era digital, AI segala macam dan teknologi. Dan kita akan berbincang tentang kepemimpinan ya, kepemimpinan digital menakodai era AI dan juga teknologi. Karena perkembangan teknologi, apalagi AI sekarang sangat luar biasa canggih. Kadang kalau misal kita tak bijak, ujung-ujung kita akan rusak, gitu ya. Kalau misal bijak, alhamdulillah kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi dan AI itu sebijak mungkin. Kalau misal salah kaprah, ujung-ujungnya kan rusak lingkungan, ya kan. Apalagi kalau di zaman sosial media nih, apalagi untuk generasi-generasi terdahulu, kalian yang tak paham, ini betul nih berita nih, padahal itu kan AI. Ya, ini. Betul tak ni Din? Ini AI ni, teknologi sekarang makin canggih, bisa menyerupai orang lain. Untunglah ya, kalau ada yang kemarin kata salah yang sempat viral di sosial media tu, untuk kalau dalam Islam itu kita tidak mewujudkan wajah Nabi Muhammad gitu ya. Kalau tidak, jadi parodi. Ya, betul. Jadi parodi yang sangat luar biasa pastinya buat nambah sakit lagi itu timbul Islam kan. Walaupun sekarang zaman AI kata orang ini kebebasan ekspresi, tolonglah bebas ekspresi juga beradablah kan. Ini yang penting. Nah, kita akan langsung ke pokok bahasan kita tentang kepemimpinan di era digital. Nah, di tengah perkembangan AI dan teknologi yang makin cepat, tak terbendung sekali ini kalau kita kalah cepat ya, kalah saing dengan teknologi ya. Nah, seperti apa sebetulnya sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk saat ini, Pak Imam?
4: Baik, untuk era sekarang memang akan ada pergeseran, banyak pergeseran dikarenakan memang perkembangan zaman. Karena setiap orang ada zamannya dan tiap zaman ada orangnya, saya kira gitu ya. Pertama, bahwa kepemimpinan digital memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada inovasi. Kemudian adaptif terhadap perubahan. Kemudian mampu mengambil keputusan berbasis data, menguasai komunikasi digital, dan mendorong kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Itulah karakteristik yang harus dimiliki pemimpin saat ini. Jadi bukan pemimpin yang baperan gitu, pemimpin yang emosional, atau pemimpin yang kecenderungan ego sentralnya sangat tinggi. Tapi memang kolaborasi, komunikasi, kemudian inovasi, adaptif terhadap perubahan, itulah yang harus dimiliki pemimpin pada saat ini.
2: Saya pemimpin itu, yang mungkin, ya. Bagus, berkualitas, bijak, dan juga tak baperan tadi.
4: Ya,
2: apalagi ya. Terkait dengan keluhan rakyat, apalagi dengan kritik dan saran dari berbagai pihak, dari akademisi, gitu ya kan? Harus menerima dengan ini bukan anti-anti asik, ya, atau mungkin bukan londo iran, gitu ya kan?
4: Bukan,
2: ini adalah sarana masyarakat rakyat menyalurkan pendapat untuk mendapatkan hak mereka juga.
4: Ya,
2: nah, itu yang penting, gitu ya. Oke. Nah, tantangan terbesarnya pastinya banyak. Ini seorang pemimpin dalam merakori organisasi di era AI, apalagi pemimpin negara. Bagaimana, dokter?
5: Wah, siap. Baik, terkait dengan kepemimpinan digital ini memang luar biasa ya, berkembang.
2: Bahkan kalau pemimpin kita sekarang udah baru beberapa menit dah pidato, udah jadi segala macam juga.
5: Udah jadi segala macam. Ya kan?
2: Ini yang bikin kadang masyarakat juga harus bijak gitu ya, untuk menerima informasi-informasi di sosial media ini kan.
5: Ya, baik. Memang sangat efektif ya. Jadi tadi Pak Imam bilang yang paling adaptif. Ya. Ini kata kunci nih dalam era digital. Jadi kepemimpinan itu bukan yang pintar nanti yang pemenangnya, bukan yang terkuat, tapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Nah, ini perubahannya kan sangat cepat nih,
2: betul, betul.
5: Dinamikanya sangat tinggi gitu loh. Dan ini mampu memangkas banyak hal. Mohon maaf cakap, dulu mungkin pemimpin butuh 1-2 sampai bahkan asistennya gitu. Sekarang cuman cukup AI, dumping ini AI aja gitu kan, tapi tetap si pemimpin tadi, tetap karakter pemimpin itu hanya sebuah tools ya Pak Imam, tools, panduan gitu kan, ini loh datanya, dia mampu menganalisis itu semua data itu dalam kecepatan yang luar biasa gitu. Mengambil keputusan, tapi ya itu kita butuh pemimpin yang tetap jujur, yang amanah, yang tanggung jawab.
2: Itu yang paling utama itu.
5: Iya, dia mampu menjawab segala macam tantangan gitu. Tapi ya tetap kembali kepada si penggunanya, kayak man behind the gun-nya gitu kan, orang di balik senjatanya, seperti itu.
2: Kalau yang paling penting. Senjatanya bagus, tapi kalau misal pemilihnya tak bagus, macam wujud kan rusak ya?
5: Rusak juga, ya seperti itu.
2: Oke, Bang Mustamid, ini terkait dengan karakter ya, karakter seorang pemimpin. Apa sebetulnya yang mungkin generasi muda sekarang ini yang harus dapat mereka selami dari karakter-karakter pemimpin yang berkualitas, jujur, amanah, dan juga menguasai teknologi? Apa yang harus anak muda sekarang lakukan?
6: Ya, jujur, empat karakter yang harus didalami dalam kepemimpinan digital ini.
2: Jujur nih Bang ya. Alhamdulillah jujur ya.
6: Iya, salah satunya yaitu digital mindset.
2: Oke, okay, oke.
6: Yaitu karakter untuk keterbukaan terhadap ide-ide baru dan kemauan untuk terus belajar, semangat. Betul. Kemudian karakter untuk visioner dan adaptif, mampu mengantisipasi disrupsi teknologi sebelum terjadi, serta bersikap lincah atau agil dalam menyesuaikan sifat arah organisasi dan perkembangan zaman. Kemudian melalui pemberdayaan budaya atau culture empowerment, yaitu meruntuhkan sekat-sekat birokrasi atau komunikasi. Kemudian pengambilan keputusan itu tentunya adalah berbasis dengan data atau fakta yang ada di lapangan.
2: Jadi kalau misal ngambil keputusan tanpa data, omong kosong nih.
6: Betul, betul.
2: Ya kan? Katanya, katanya, kata

0: mensitir bagaimana sifat Nabi lah memilih saya, Nabi Muhammad SAW, bahwa seorang pemimpin itu harus tablik ya, dapat menjelaskan informasi dengan benar tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, menyampaikan kebenaran apa adanya, dan mungkin hal-hal yang jelek pun harus diwartakan karena ini akan menjadi tolak ukur pemimpin tersebut apakah dia dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian dia harus fatonah ya, dan dalam hal ini dia harus dapat dipercaya ya, fatonah, kemudian amanah, kemudian fatonah, kemudian satu lagi
1: sidik
0: ya, benar ya. Nah, keempat hal itu perlu ditanamkan di atau menjadi pola pikir atau design thinking dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, saya kira nilai-nilai inilah yang kemudian harus mengawali dari sifat kepemimpinan sehingga dapat memberikan kebaikan bagi yang dia pimpin. Seperti dikatakan bahwa tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Saya kira itu.
2: Jadi dengan keteladanan dari baginda Rasulullah SAW ini akan memberikan pemahaman begini jadi seorang pemimpin, begini jadi rakyat, begini jadi masyarakat, dan juga bagaimana cara menyikapi keadaan ya, dan juga bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Nah, kepemimpinan digital menakodai era AI dan juga teknologi. Nah, Bang Mustamin, ini sebagai generasi muda nih ya. Kita masih muda nih, Bang. Masih sangat muda. Oke. Bagaimana pandangan Bang Mustamin khususnya di dalam Persatuan Islam Persis Kota Tanjung Pinang untuk perkembangan ukhuwah Islamiyah di Kota Tanjung Pinang dan juga Kepulauan Riau bahkan di Indonesia. Ya. Kita satu organisasi yang bisa dibilang sudah cukup lama, ya kan? Bukan cukup lama, memang lama, gitu kan? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syahrudin.
2: Lama tak berjumpa, eh?
1: Dah lama, Bang, ya?
2: Dah agak sebulan, dah. Okey, silakan.
1: Lagi sibuk, ni.
2: Lagi sibuk, eh?
1: Abang.
2: Biasa. Bisnis, itu, ya?
1: Wis, Masya. Businessman.
2: Bisnis akhirat. Okey, Bang Ustamik.
3: Baik. Tentunya persis ini kan udah lama. Tentunya itu tidak lepas dari hubungan kerja yang efektif dan pembelajaran yang berkelanjutan yang ada di dalam dan ditumbuhkan di dalam kepemimpinan dari Persis itu sendiri, sehingga dengan keterbukaan dan berorientasi kepada pelayanan publik, Persis mampu dapat eksis hingga saat ini. Itu.
2: Bagaimana tentang kalau kaderisasi generasi muda di Persis sendiri?
3: Ya, untuk kaderisasi sudah sangat baik saya rasa karena mengimplementasikan dari literasi digital. Karena di dalam Persis itu adanya kaderisasi di mana anggota diberikan kesempatan untuk mengakselerasi kepemimpinan digital baik di organisasi itu sendiri maupun di lingkungan kerjanya.
2: Tapi yang pasti nak masuk ya Islam kan?
3: Iya.
2: Kalau belum misal, kalau belum misal login dulu kan? Asyhadu gitu kan? Oke. Nah, Ustaz Zaini, ini pengembangan pemikiran Islam di Persis sendiri sekarang macam mana?
1: Baik, Bang Syahrudin, sedikit kita sapa pendengar kita dulu.
2: Baik, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pendengar RRI dimanapun kita berada, Bang Syahrudin yang selalu menemani kita. Alhamdulillah ada Bang Mustamid, kemudian ada Pak Imam, kemudian juga ada Bang Host. Ini merupakan keluarga besar dari pimpinan wilayah Persatuan Islam Provinsi Kepulauan Riau, Bang Syahrudin. Sebelum masuk ke pertanyaan abang, sedikit kita spill sedikit.
2: Ini bagaimana sejarah Persis sendiri ya?
1: Iya.
2: Boleh.
1: Kalau Persis ini merupakan salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia. Berdiri

0: di tahun 1923. Lebih awal ada Muhammadiyah 1923, 1912. Lalu kemudian ada Nahdlatul Ulama 1926. Jadi Muhammadiyah 1912, Persis 1923, kemudian NU 1926.
1: Berarti Persis ini bilang bagian tengah-tengah berarti ya?
0: Iya. Kalau ormas besar, ormas utama atau ormas mainstream di Indonesia ini ada tiga ormas ini. Selain itu ada Al-Wasliyah, kemudian ada Hidayatullah, kemudian ada Perti, kemudian ada Wahdah Islamiyah dan ormas-ormas lainnya. Sebetulnya kehadiran Persis ini sudah cukup lama.
2: Betul.
0: Sudah ada sebelum Republik Indonesia ini berdiri.
2: Betul.
0: Dan kemudian usianya sudah 100 tahun lebih. Nah, oleh karenanya ketika di awal berdiri itu tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan, mengembangkan dakwah, kemudian juga untuk sosial.
2: Betul.
0: Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, jadi Persis ini sudah dibentuk juga di kabupaten, di seluruh provinsi di Indonesia.
2: Betul.
0: Khususnya untuk di Pulau Sumatera, dari sekian provinsi yang ada di Sumatera, Bang Sarudin, Kepri ini adalah provinsi terakhir dibentuknya Persatuan Islam, pimpinan wilayah di tingkat provinsi.
2: Yeah.
0: Kita usianya lebih kurang baru 2 bulan, baru saja dilantik tanggal 26 Juni 2026 yang lalu.
1: Masih muda nih ya?
0: Masih muda.
1: Masih muda di Kepri ya?
0: Iya, di Aula Wan Sriba ini, di komplek kantor gubernur, saat itu kita dilantik oleh pimpinan pusat, dan diantaranya Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Profesor Atib Latiful Hayat yang juga sebagai Wamen Dikdasmen RI. Kemudian alhamdulillah disupport, difasilitasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta dihadiri oleh Forkopimda. Nah, jadi kita organisasi yang baru, tapi meskipun baru dia sudah lama. Dan kemudian meskipun baru juga, kita sudah berbuat juga untuk di Kepri ini.
2: Betul.
0: Saat ini kita alhamdulillah sudah konsolidasi ke berbagai instansi, ke pemerintah provinsi Kepri. Kita sudah bersilaturahim, beraudiensi. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah di tingkat kabupaten kota. Sebelumnya ke Tanjung Pinang, dan beberapa waktu lalu kita ke Pemko Batam. Dalam rangka kita akan membentuk juga Persis di tingkat kabupaten kota, Bang. Kita akan membentuk Persis di tingkat kabupaten kota. Dan insya Allah untuk di Kota Batam khususnya kita akan selenggarakan tanggal 26 September. Insya Allah di Aula Masjid Agung
3: Kota Batam.
0: Kota Batam.
2: Berarti itu habis harlah lah ya?
0: Iya, insya Allah.
2: Okay.
0: Kemudian terkait aktivitas kita saat ini, silahkan Bang Hos. Aktivitas kita saat ini 2 hari menjelang proklamasi Indonesia, peringatan ke-81 tahun. Saudara kita di NTT kan mengalami musibah tuh, gempa bumi 7,7 skala Richter. Nah, oleh karenanya kita juga sudah diinstruksikan oleh pimpinan pusat untuk melakukan aksi solidaritas. Nah, jadi alhamdulillah nih teman-teman sudah bergerak, baik ini Tanjung Pinang, yang di Batam, kita sudah bergerak sosialisasi ke masyarakat untuk penggalangan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Hari ini saja berdasarkan data dari BNPB ada 85 orang yang meninggal dunia. Kemudian ada puluhan ribu yang luka-luka, ada ratusan ribu yang mengungsi karena rumahnya luluh lantak, dan selanjutnya kita sedang membantu untuk saudara-saudara kita di sana. Dan tim relawan pimpinan pusat juga sudah turun ke lapangan. Alhamdulillah kita nih ke berbagai masjid, dan insya Allah nanti di Batam juga akan turun ke jalanan sebagai bentuk aksi nyata pimpinan wilayah Persatuan Islam untuk masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Sarudin tadi, bagaimana nih pemikiran Persis? Terkait dengan pemikiran Persis ini, Persis ini tujuannya adalah bagaimana membangun masyarakat yang terbentuknya miniatur masyarakat Islam, masyarakat yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama, meningkatkan dan menguatkan keimanan, kemudian juga menguatkan di bidang pendidikan, menguatkan di bidang dakwah dan aksi-aksi sosial. Nah, secara umum sama dengan ormas yang lain, dan kita berkolaborasi. Tema besar kita saat ini, Bang Sarudin, dengan kehadiran Persis ini, dakwah bersatu, umat sejahtera, Indonesia maju. Amin. Ini sebetulnya sebuah gagasan, pemikiran, mengajak kita semuanya untuk bersatu dalam gerakan dakwah. Gitu,
2: betul,
0: Bang ya?
2: Betul.
0: Karena kenapa? kita sebetulnya ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya keunggulan, nah kita saling merangkul semuanya. Dampaknya nanti apa? Kepada masyarakat. Harapan kita juga membantu program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau kita sudah bersatu, masyarakat sejahtera, insya Allah Indonesia maju.
2: Insya Allah, gitu ya. Dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan untuk Indonesia juga akan bagus nantinya, kan?
0: Insya Allah.
2: Memberikan dampak yang baik, apalagi untuk generasi muda yang tentunya jangan sampai gagal paham, jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham yang menyesatkan ya. Masyarakat bahkan betul gitu ya sekali. Karena sosial media betul sekarang sekali. Sepotong video saja udah menyesatkan gitu ya.
0: Betul.
2: Kalau misal kita tak bijak ya kan, udah betul tak nih, iya ke tidak menderikana, apa menghentak menderikana. Begitu udah Om lagi lojo sangat buat konten menderikana. Nah baik. Pak Imam, kita terkait dengan dakwah dan juga pendidikan ya. Di dalam persis bagaimana pengkaderisasi untuk dakwah Islam dan juga dunia pendidikan untuk dewasa sekarang ini di Kepulauan Riau.
3: Baik, walaupun kita baru 3 bulan ya,
2: nah, belum sampai ya.
0: Lebih kurang 2 bulan.
2: Tetapi kita udah baru muda
0: kan?
2: Tapi dah lama kita ini sebetulnya kan.
3: Baik, pertama bahwa dakwah ini harus dilakukan secara terus-menerus.
2: Ya,
3: dan kemudian salah satunya program yang kita kembangkan adalah untuk kaderisasi dakwah, yakni melatih para mungkin remaja pemuda yang memiliki keinginan untuk bersama kami menyiarkan dakwah ini secara meluas. Salah satunya semacam akademi dakwah ya, Pak Hos ya.
0: Betul.
3: Jadi kan kita gagas bahwa setiap kabupaten kota ini melakukan kaderisasi melalui para agen dakwah tadi.
2: Dan kami tidak jadi perwakilan di udara nih.
0: Masya Allah.
3: Maka dengan era digital sekarang bahwa dakwah itu tidak mesti harus tatap muka, tapi bisa melalui tatap maya atau melalui platform digital. Salah satunya itu yang nanti kita kembangkan bahwa kader dakwah itu bisa di mana saja, kapan saja, dan di tempat mana saja dapat melakukan dakwah melalui tentu melalui jaringan digital tadi atau platform digital tadi, mengisi semua ruang atau space yang disediakan. Itu yang akan kami coba kembangkan agar kader dakwah tadi bisa ya melalui podcast, melalui YouTube, melalui TikTok ataupun bentuk-bentuk platform digital lain untuk dapat menyebarluaskan dakwah ke seluruh masyarakat. Tentu ini nanti tidak hanya sekedar Pulau Riau karena dia akan menembus provinsi, nanti se-Indonesia dapat mendengarkan ketika dakwah itu memang dirasakan pas dan merupakan kebutuhan masyarakat. Itulah salah satu yang kita mau bagaimana akademi dakwah tadi tentu berbasis digital, artinya dakwah itu tidak secara dari masjid ke masjid, tetapi bisa melalui podcast ke podcast, melalui TikTok, melalui Instagram dan sebagainya, agar sebar luas dakwah ini bisa meluas dan menyeluruh. Saya kira itu salah satu yang kami siapkan untuk program kaderisasi.
1: Berarti itu akan menyentuh sisi lain dari generasi sekarang, gitu ya,
3: betul,
1: yang sangat akrab dengan dunia digital. Yang mau tak mau ya, dah masuk segala lini, gitu ya kan. Terserah mungkin apa kata orang, bukan main lagi cari ladangnya. Tak, kita ini cari ladang kebaikan di mana-mana, ya kan?
0: Betul sekali,
1: ya kan? Orang berlomba-lomba dengan hal-hal yang maksiat, kita juga nak berlomba hal-hal yang baik. Tak mungkin bila kita nak kalah pula dengan hal-hal maksiat, enak ya? Yeah. Karena dunia digital sekarang nih, memang saya sampai sebulan ini saya detox media sosial. Karena memang begitu buruk pengaruh terhadap pemikiran kita. Karena kita kena marah lah dengan keadaan gitu ya. Yeah. Dengan informasi-informasi kadang bikin sakit hati. Ayolah, taklah aku buka sosial media sekarang dah. Mending kepala lah. Taklah aku buka lagi ya. Tapi kalau untuk informasi-informasi kita harus update di rri.co.id gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, Abang Khos, cik. Abang dokter dia agak muda sikit kan. Tentang kehidupan sosial dan juga kebangsaan, bagaimana persis memandang sekarang?
4: Baik, sepertinya sih sebenarnya padanya umum ya, mau Persis, mau Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Cuman kita memang harus pahamin dulu nih. Tuh kan sekarang ini kan ada baby boomers, generasi baby boomers. Pak Imam nih generasi baby boomers nih. Ya kan? Tapi dia orang yang paling adaptif terhadap
1: perubahan. Nah, itu. Adaptif tadi poin tadi tuh ya, yang sangat adaptif gitu ya. Nah,
4: kemudian kita pahamin yang kedua setelah baby boomers itu ada generasi yang namanya milenial. Saya nih kelahiran 80-81 milenial.
1: Sama lah kita.
4: Iya, misal cerita nih. Terus nanti di bawahnya itu ada Gen Z. Gen Z ya, kelahiran tahun berapa itu ya?
5: 90-an.
4: Terus ada yang namanya generasi Alpha nih. Wah, ngeri-ngeri.
1: Berarti tak masuk lah tuh ya?
4: Generasi Alpha?
1: Kalau gitu lah, Alpha udah ada nih gitu kan.
4: Cucu kecil, tapi mereka sangat adaptif terhadap gadget.
1: Kita kalau, apa namanya, tidak menguasai, apalagi macam anak saya, kalau tak belajar lagi, Allah ya. Abahnya apalah, itu Abah belajar lagi. Kami kakak tanya ke Abah, tak jawab.
4: Udah sulit kan memisahkan generasi Alpha dengan teknologi gadget misalnya, laptop atau apapun. Nah ini kan perlu tadi, detox itu. Nah ini kan kejadian terjadi semacam perubahan mungkin mindset, mungkin cara pandang, cara hidup, berbangsa, berbudaya gitu kan. Ya ini kan udah borderless nih.
1: Iya betul.
4: Iya kan, kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Orang udah generasi-generasi Gen Z, generasi-generasi Alpha, mereka tuh udah gak bisa diatur udah. Ya mereka mencari pekerjaan udah tinggal investasi main saham aja.
1: Iya.
4: Saham, crypto, future trading dan lain-lain. Udah gak, dan ya itu tadi, rujukan-rujukan mereka mungkin dulu kita Soekarno misalnya kan, sekarang bukan. Yang ahli trading-trading itu yang jadi influencer-influencer itu yang referensi mereka. Ya sampai dibilang sekolah itu tidak penting, sekolah itu candu, sekolah itu ini, apalagi di tengah maraknya biaya pendidikan yang sangat tinggi ini. Ya, terus terang saya udah cerita sama Pak Imam, saya itu membuat sebuah LMS itu, Learning Management System, semua orang bisa belajar kapanpun, dimanapun, membebas, saya bebasin aja. Nanti itu udah saya buat, sampai dia modul 1, sampai modul 8, tingkat dasar, tingkat menengah, intermediate, sampai tingkat advance gitu kan. Nah, dia tinggal daftar, dia paham, dia mengerti, dia tahu, gratis.
1: Nah, Masya
4: itu,
1: Allah.
4: Iya, itu tentang Raja Ali Haji Institute itu.
1: Gratis, why?
4: Gratis.
1: Mau ikut, apalagi gas. Nah, kan?
4: Tentang bicara tentang budaya lokal kita, tentang Raja Ali Haji Institute, ini kan jarang dikaji. Pemprov mau membangun
1: monumen
4: bahasa, tapi tidak membangun peradabannya.
1: Itu sebetulnya yang ingin dipertanyakan dulu sebetulnya.
4: Gimana nih seperti itu? Kemudian saya hadirkan yang namanya Raja Ali Haji Institute.
1: Tapi kita kita nengok naskah-naskahnya, pelajaran-pelajaran itu kan? Diperbanyak lah itu hendaknya kan.
4: Kan tidak masuk juga kurikulum lokal, muatan lokal pun tidak ada sekarang ini.
1: Kalau misalnya ditanya dengan generasi sekarang ya, banyak mereka tak paham dan tak pandai tulisan Arab Melayu.
4: Apalagi itu kan, nah itu yang seharusnya dijadikan concern. Ini banyak loh sebenarnya wisatawan mancanegara hadir ke Pulau Penyengat itu. Setiap minggu itu, waduh, dari mana? Dari Malaysia, dari mana? Berapa bahkan orang? 100 orang.
1: Bahkan nanti kalau misal mereka bertanya, orang tempatan boleh ke lagi menulis pakai tulis Arab Melayu?
4: Nah, seperti itu maksudnya.
1: Kami tak pandai lagi.
4: Nah, maksudnya di tengah percepatan ini sebenarnya kebudayaan lokalitas itu yang paling menjadi sebuah identitas sebenarnya.
1: Identitas
4: kita itu yang memperteguh kebangsaan kita, nasionalisme kita, seperti itu.
1: Melayu dan Islam.
4: Melayu dan Islam. Tidak terpisahkan,
1: tidak
4: dunia
1: terpisahkan.
4: Melayu, dunia Islam. DMI.
1: Hilang Melayu lah dia kan.
4: Itulah dia. Seperti itu.
1: Oke, Bang Mustamid. Nah, ini kan generasi muda. Kita masih muda bang ya.
4: Muda
1: lah. Aku baru 26. Nah, sejauh mana AI sekarang nih? Berarti udah berdampingan dengan AI betul lah sekarang ya. Kalau saya menikmati AI ini udah hampir 2-3 tahun. Begini, makin lama kalau misalnya tak bijak memang ketergantungan betul nih. Ya, ketergantungan ya. Tapi kalau Bang Mustamid melihat nikmatnya di AI ini, apa yang dirasakan dampaknya terhadap pola pikir kita sekarang?
4: Ya, betul.
1: Kadang-kadang saya beberapa kali mengetik sesuatu di AI ini, ini banyak bertentangan juga. Kalau misalnya di riset ini bertentangan ya. Ini ketik salah satu isu, dia tak mau terima. Berarti
2: macam salah satu LGBT.
4: Nah,
2: ya. Ah, ya kan? Bagaimana kalau Bang Ustaz melihatnya?
5: Kalau saya melihatnya itu dari sisi positifnya, IE sangat membantu saya.
2: Membantu.
5: Sangat membantu saya, terutama tugas-tugas kuliah. Kebetulan saya lagi kuliah nih, Mas. Jadi saya ambil positifnya bahwa AI mempermudah.
2: Banyak
5: saya,
2: dapat referensi di situ,
5: dapat
2: ya.
5: Referensi di situ. Saya dapat kembangkan prompt saya sehingga tugas juga tepat waktu. Juga tetapi kajiannya perlu dicermati lagi bahwa ada beberapa informasi yang harus kita telusuri lagi lebih lanjut terkait fakta di lapangan, kemudian sumber yang jelas dari mana, kemudian kita ini lagi kita filter lagi sesuai dengan kaidah keagamaan dan norma-norma sosial sehingga tidak menyimpang dari ajaran agama maupun norma-norma sosial seperti itu.
2: Nilai-nilai kebangsaan kita sih tidak terpinggirkan dari karena AI tadi ya.
5: Betul.
2: Nah, ini kan harus kita filter, terus harus kita kaji lagi. Nah, terkait dengan AI nih Ustaz Zaini. Nah, bagaimana cara pemimpin kita membangun budaya kerja yang siap menerima perubahan teknologi? Kadang ada sebagian pemimpin kadang tak bisa menerima kemajuan, bahkan balik lagi ke sistem awal gitu ya. Yang kadang ini zaman dah berubah nih, Pak. Ya kan? Nah, masyarakat sekarang dah bebas berekspresi. Itu kalau di dunia sekarang nih bisa kita lihat di sosial media segala macam platformnya itu ya kritik dan saran wajar lah gitu ya. Tapi tolonglah jangan dibungkam lah, enak ya. Bagaimana Ustaz Zaini melihatnya? Kita kan negara hukum nih, bukan negara otoriter kan? Nah, kita negara hukum yang berlandaskan dengan hukum dan juga kita semua rakyat punya hak yang sama. Kita yang gaji mereka.
5: Betul.
2: Bagaimana tuh, Ustaz?
6: Ya, yang pertama AI ini kan perkembangan dunia teknologi hari
2: betul,
6: ini.
2: Betul.
6: Dan sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif agama. Dalam sebuah teks hadis Nabi SAW pernah menegaskan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Saat itu ada seorang sahabat, dia itu jago di bidang pertanian. Untuk meningkatkan produktivitas, cepat dia pembuahan, kemudian hasilnya juga banyak. Sahabat ini dia melakukan rekayasa untuk mempercepat pembuahan pohon kurma pada saat itu, dan buahnya juga lebat. Maka kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih tahu urusan kalian. Nah, perkembangan teknologi ini kan urusan kita ini kan, urusan dunia. Nah, maka kita harus mengembangkan diri kita, mengembangkan produktivitas kita. Ada dua hal. Yang pertama, ada orang yang dia terbawa arus dengan kemajuan teknologi. Akhirnya dia menjadi korban.
2: Betul.
6: Akhirnya dia ngikutin terus. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang apatis dengan teknologi. Akhirnya dia tidak melek teknologi. Nah, itu tadi
2: istilah. Tertinggal lah jadinya kan.
6: Tertinggal jadinya. Itu tadi disampaikan sama Pak Imam. Kita oleh karenanya harus adaptif. Nah, terkait dengan kepemimpinan, kalau kita korelasikan, kepemimpinan hari ini tidak hanya dibangun dari kepemimpinan karismatik.
2: Betul.
6: Tapi juga pemimpin yang harus mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi pemimpin itu di skala lembaga pendidikan. Sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah, maka dia harus mengikuti perkembangan. Nah, terkait dengan kemampuan dan kompetensi dari pemimpin itu sendiri, maka ada tiga kecakapan ketika pemimpin itu bisa melaksanakan kepemimpinannya secara baik. Yang pertama, dia harus punya konsep. Dia harus punya konsep. Nah, hari ini dengan perkembangan teknologi AI, dia juga harus punya konsep. AI ini mau diapakan ini? Ya kan? Mau diarahkan kemana? Dia bukan dibawa arus, tapi dia yang mengendalikan arus. Kita bukan mengikuti perubahan, tapi kita harus mengorkestrasi perubahan. Nah, jadi teknologi kita harus diorkestrasi. Orang YouTube bisa saja dia gunakan untuk berbagai konten-konten yang dia lakukan, baik yang negatif maupun yang positif.
2: Yeah.
6: Tapi tentunya kita gunakan secara positif.
2: Positif.
6: Dan bahkan kita bisa mengimbangi konten-konten yang negatif.
2: Kalahkan AI. Algoritmanya.
6: Ah, termasuk itu tadi. Kita mengendalikan algoritma. Kita nggak bisa mengikuti algoritma, tapi kita harus mengendalikan dan mengorkestrasi dari algoritma itu sehingga yang muncul nanti adalah kebaikan-kebaikan.
2: Sama kita bisa searching gitu ya, pencarian di itu, pencarian ya. Utamakan pencarian yang bagus, yang positif. Kalau misalnya sekali kita klik gitu ya berita-berita yang tidak bagus, bahkan yang mungkin berbau pornografi, itu kan
1: kita terus. Tak muncul terus nih riset lagi, riset lagi. Kalau ada sebagian orang kan tak ngerti tuh macam mana menghapus yang gini-gini kan. Ujungnya apa HP aku kasih ini informasi. Ya kan? Dia akan merekomendasikan apa yang pertama kali kita lihat gitu ya.
6: Betul sekali.
1: Oke. Okay. Ini terkait dengan AI juga. Kalau AI ini kan masih luar nih kan. Bagaimana nih pandangan para bijaksana sekarang nih untuk kita menuju kemandirian AI?
4: Kemandirian AI.
1: Ah, bagaimana itu, Bang Hos?
4: Jadi gini, saya ini pengguna AI yang luar biasa.
3: Iya. Sering ya,
4: Bang. Banget Tense. Mungkin. Gitu. Saya punya aplikasi itu yang berbayar gitu. Itu bukan satu.
1: Banyak ya?
4: Banyak, dan memang itu memudahkan saya. Nah, saya cuma coba.
1: Berarti di situ nampak perbandingan-perbandingan jadi ya?
4: Iya, jadi gini. Artificial intelligence. Artificial itu buatan.
1: Buatan.
4: Intelligence itu kecerdasan. Jadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Saya udah cerita. Jadi ini ngeri nih sebenarnya. Bisa menciptakan sesuatu. Jadi AI itu kertas kosong dia. Sama kayak ketika Tuhan menciptakan manusia. Kita bisa nih sebenarnya. Tapi robot dia.
1: Bahkan macam kawan saya, si Yohan, AI ini bodoh. Kata dia kan, AI ini kan bodoh. Kita ajarin supaya dia buat.
4: Sebenarnya tak mungkin. Bukan bodoh. Dia udah punya data sebenarnya.
1: Big datanya banyak gitu ya kan.
4: Big data, nah itu kan kata kuncinya. Ini kan bukan serta-merta muncul di tahun akhir tahun ini.
1: Udah dari lama sebetulnya referensi aja ya.
4: Tapi kan itu udah dibangun dari dulu. Big datanya itu.
1: Sampai-sampai kita
4: bangun big data di Batam kan. Itulah revolusi digital itu kan. Big data, blockchain. Nanti dikaitan semua. Makanya keluarlah yang namanya algoritma. Jadi kita bisa berbuat apa saja di situ. Buat apapun. Kecerdasan buatan. Seperti Tuhan, bukan kita mau menyamakan, gitu kan? Tapi kecerdasan buatan itu buat aja mau bikin apa aja kita bisa di situ. Mau bikin apa? Coba misal.
1: Tinggal ketik ya.
4: Akhirnya robot. Robot ini semakin hari semakin seperti manusia malah. Kelenturannya, kecerdasannya, kekuatannya, gitu kan? Ini bisa tidak bisa mampu. Bisa kita tidak mampu tidak mampu membedakan ini benar kah? Ini bohong kan, kan butuh kecerdasan itu tuh, makanya.
1: Memang disitulah kecakapan literasinya bagus.
4: Nah, literasi yang orang yang paham, orang yang ngerti, dia tahu. Sebentar aja, oh ini AI.
1: Iya.
4: Tapi kalau orang yang tidak pernah tersentuh, kayak misalnya kayak tadi Mustamid bilang, membantu dia dalam perkuliahan. Kalau saya, sebentar aja ngelihat, ini AI. Kalau tulisan ini, tulisan AI. Tapi kalau dosen yang tidak tersentuh AI, yeah. Bagus nih.
1: Bagus
4: ini
1: nih, kan?
4: Nih, ini keren nih.
1: Kalau Bang Mustamid kan lihat AI ini kan sebagai referensi, Bang, ya? Referensi. Jadi kita
4: terakhir harus, yang jadi kasus di internasional, dunia internasional, dia lulus sampai 150 international conference, dapat grant. Udah pakai AI semua itu.
1: Iya. Gitu yang tak paham mungkin yang kurang update dengan informasi terkecoh dengan informasi.
4: Terkecoh ini. Makanya itu kan kelas profesor-profesor kelas dunia udah.
1: Betul.
4: Terkecoh sama AI. Dia nggak pernah melakukan penelitian, dia tidak pernah turun ke lapangan, dia tidak pernah punya datanya. Tapi AI menyediakan itu semua dan itu dijadikan referensi. Yang jadi masalah ini di kedokteran.
1: Allah. Kan
4: gitu. Bisa salah bagai kalau mungkin di dunia politik mungkin terbiasalah kita kan. Hukum dan lain. Tapi di dunia kesehatan gitu. Dia tidak punya lab, tidak pernah dia putih bukan gelar sarjana kedokteran.
1: Dia dari mana
4: dapat? Ahli spesialis di situ. Malah jurusan pendidikan bahasa Inggris lagi dia.
1: Dari antah ya, berantah kan, dapatnya S1 gitu kan.
4: Tapi profesor-profesor di kelas dunia di forum internasional yang kredibel, berintegritas, ternyata bisa putus gitu kan.
1: Iya. Jadi masyarakat awam pun alamak, betul ke tuh, udah kan? Ujung-ujung konfirmasi lagi, ujung-ujungnya kan AI juga AI dipakainya juga. Kan?
4: Iya kan, seperti itu.
1: Oke. Okay.
4: Jadi butuh memang tidak boleh a priori lah kita terhadap AI ini. Memang benar dia bisa menciptakan apa saja. Bisa.
1: Karena tinggal ketik aja lah.
4: Ketik aja.
1: Jadi tuh.
4: Jadi.
1: Apalagi yang berbayar.
4: Apalagi yang berbayar.
1: Yang gratis jadi pemain bagus gitu ya. Apalagi yang berbayar gitu ya.
4: Makanya saya berbayar semua dan itu tadi ketemu memang perbedaan-perbedaan. Jadi malah lebih menarik apa? Paling gampang. Dari AI 1 ke AI 2. Keluar dia saling balas-membalas gitu kan. akhirnya baru ketemu sama kita. Oh ini nih kata kunci. Ya. Udah selesai.
1: Kita itu. Bisa kendalikan AI tadi ya, gitu ya.
4: Kita yang mengendalikan kan.
1: Oke, okay. Ini kan terkait dengan pendidikan ya. Pendidikan, ah, ya. Bagaimana Pak Imam? Pentingnya pendidikan bagi semua kalangan tidak melihat umur nih supaya kita tidak terkalahkan dengan AI tadi, apalagi dengan big data yang kadang ini bisa datanya itu tidak betul di bagian anggap ini betul. Ah, bagaimana untuk memisahkan itu?
3: Baik, saya kira pertama bahwa AI ini tadi tools, saya setuju.
1: Tools,
3: alat untuk membantu kita dalam mudah pekerjaan kita. Tentu design thinking tetap ada pada manusianya. Nah. Mendesain semua itu pada kreativitas, inovasi, itu tidak dimiliki AI, itu adalah milik manusia. Sehingga pertama yang perlu diwartakan kepada seluruh pengguna AI, baik terutama para tenaga pendidik, bahwa ide kreativitas inovasi itu ada pada seorang guru. Jadi yang pertama dilatih para pendidik itu bagaimana membuat prom, kalau katakan prom yang dapat memudahkan pekerjaan mereka. Tentu harus berangkat daripada tujuan dan manfaat daripada program atau pemikiran yang dia sampaikan kepada para siswa. Sehingga itu yang kemudian diketuk telurkan pada siswa, bahwa tidak dimulai dari menjawab apa dan bagaimana, tetapi mengapa atau alasan apa seseorang itu akan berpikir. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada para pendidik agar jangan takut dengan AI, tapi bagaimana mereka membuat desain terhadap pemikiran yang akan mengubah para peserta didik, sehingga memanfaatkan AI itu untuk mendukung gagasan inovasi pada diri seseorang. Saya kira itu yang saya merasakan menjadi sangat penting, atau saya berpikir itulah hal yang paling mendesak kita sosialisasikan, bagaimana tetap berpikir itu tetap milik manusia. AI membantunya, sehingga berpikir, mendesain pemikiran, sampai mewujudkan menjadi sebuah proyek atau suatu produk, itu adalah tetap pada manusia. Seorang manusia.
1: Bahkan mungkin di suatu saat kita akan bisa buat AI sendiri.
3: Betul.
1: Itu tadi saya bilang tadi kemandirian AI. Ya, kemandirian, ya kan?
4: Buat sendiri.
1: Nah, buat sendiri. Apalagi betul kalau kalau kita cari-cari lagi untuk di seluruh Indonesia nih, banyak peneliti-peneliti hebat. Banyak pemikir-pemikir handal. Bahkan banyak yang kadang adalah malah aku di Indonesia. Banyak lari keluar. Tapi itu kan bahkan bisa mereka orientasi kan cuma duit. Kami nak hidup juga, ya kan? Kami juga nak berpenghasilan. Kami juga nak memberikan nilai lebih terhadap keluarga untuk diri sendiri. Nah, kalau untuk pengembangan di Indonesia sendiri terkait dengan AI ini, bagaimana Ustaz ini supaya para ahli-ahli kita di luar tuh mereka tak takut balik lah? Karena banyak kejadian yang mereka balik sini bahkan di penjara kan?
4: Penjara, kriminalisasi lah.
1: Nah, kriminalisasi. Mereka membantu dikriminalkan. Bagaimana Ustaz ini?
6: Iya. Yeah. Orang-orang yang pintar, yang cerdas, orang-orang Indonesia ini banyak sekali.
1: Banyak.
6: Dan kemudian harapannya pemerintahlah yang mampu memberikan ruang kepada mereka kan?
1: Betul.
6: Dioptimalisasi mereka. Dan kemudian kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar dunia pun banyak juga orang-orang Indonesia yang punya
1: peran. Tahu ada juga orang Indonesia, ketak 1-2.
6: Betul. Nah, oleh karenanya di Indonesia ini memang yang pertama regulasi hukumnya.
1: Betul.
6: Itu harus jelas. Memberikan ruang kepastian hukum. Karena kenapa? Tidak sedikit orang ketika dia salah dalam kebijakannya, lalu bermasalah dalam hukum.
1: Habis.
6: Itu satu. Yang kedua, maka yang harus dirubah juga adalah budayanya. Hari ini orang kalau seandainya ada yang maju, nggak semua orang juga senang.
1: Iya, itu tadi kan? Itu.
6: Akhirnya apa?
1: Susah kali nih nggak orang senang.
6: Iya, dikriminalisasi, kemudian dikasuskan dan sebagainya, sebagaimana yang kita lihat beberapa waktu lalu.
1: Apalagi zaman buzzer sekarang nih.
6: Betul,
1: kan. Sampai di komen-komen senang kali nih orang susah, susah kali nih orang senang. Maksudnya cuma menggiring opini karena generasi muda juga kadang udah tak bisa memfilter dengan informasi-informasi yang beredar dari buzzer-buzzer yang kadang disewa-sewa segala sesuatu gitu ya, untuk menggiring opini supaya sesat, gitu kan? Ini gimana nih supaya ini kita bisa menangkal zaman-zaman buzzer seperti ini nih? Gimana Ustaz?
6: Ya, terkait dengan buzzer ini, memang harus lihat dari berbagai aspek,
1: betul,
6: ya kan? Pertama, kadang orang ketika untuk mendapatkan popularitas atau kemudian untuk menjatuhkan orang lain menggunakan buzzer-buzzer dan sebagainya. Dan itu kan menggunakan teknologi.
1: Teknologi itu semuanya.
6: Sebetulnya ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Maka salah satu solusinya kita bisa dengan pendekatan keagamaan. 14 abad tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan muslim sejati kalau dia pandai menjaga lisan dan tangannya. Dulu kita ada pepatah, mulutmu harimau, maka hari ini jarimu harimau. Nah, maka kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Karena setiap yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, dan setiap huruf yang kita lakukan, setiap huruf yang kita tulis, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya kita harus memberikan edukasi, mensosialisasikan dan membangun opini. Teknologi, yes, tapi ketika digunakan dengan cara-cara yang negatif, maka tetap akan dipertanggungjawabkan. Baik di hadapan hukum, kalau seandainya nanti terbukti dia bersalah, melakukan tindak pidana, melanggar undang-undang ITE, maka selain itu juga berdampak nanti terhadap kehidupan di akhirat nanti. Nah, itu memang harus ditanamkan.
1: Dia ada jejak digitalnya, ya kan?
6: Nah, itu pasti itu.
1: Jadi, upayakanlah kita di digital tuh buat hal yang bagus gitu ya. Kalau hal yang tak baik itu ada kan terbongkar suatu saat gitu. Kalau dulu mungkin ayo aku simpan lah sama Tuhan aja nih. Sekarang di sosial media ya kan, di digital sekarang ada muncul 10 tahun yang akan datang muncul. Saya kadang misalnya dengan Facebook, ya Allah foto aku macam gini dulu ya.
6: Berarti kalau begitu Bang, seharusnya semakin canggih teknologi itu semakin meningkatkan keimanan.
1: Betul.
6: Oh iya, ternyata rekam jejak digital itu bisa diketahui ya, meskipun sekian tahun ke belakang. Bagaimana nanti Allah yang menciptakan segala sesuatu ini?
1: Nanti Allah tunjukkan betul di kampus, kan? Macam mana tuh kan dengan banyak hal-hal yang buruk kita buat, ya ujung di sakaratul maut nunjuk tuh. Macam mana yang selama kita buat sama orang lain zalim macam mana ya, dah, ya? Nah, menjaga etika lagi, keamanan data dan tanggungjawab kita di era AI ini bisa dibilang macam semakin bergantung kata Bang Os tadi ya. Nah, tapi kita menggunakan dengan bijak, AI-nya jadikan tools gitu ya. Nah, bagaimana menjaga etika dan keamanan data yang sekarang ini bisa dibilang sangat riskan nih Bang Os.
4: Ya, jadi memang ini bicara keamanan data itu udah lain lagi ceritanya, cyber security namanya ya kan. Memang serangan-serangan itu terhadap data itu udah luar biasa. Itu potensi kerugiannya itu, scamming-scamming itu, judi-judi online itu, kemudian banyak lah, termasuk pinjol sebenarnya, pinjol-pinjol ilegal gitu kan.
1: Judol.
4: Itu data kita itu benar-benar tak dari mana kan.
1: Pokoknya kalau misalnya dalam beberapa tahun terakhir, email itu memang penuh sampah. Terus juga masuk. Nomor WA, telepon, pokoknya kalau nomor telepon, kan? Tak aku kenal, tak ada nama, tak akan kubawa. Langsung blok, blok, hapus, hapus, hapus gitu ya. Karena rusak juga pemikiran kita. Kita tak pernah nganu, alih-alih muncul semua ya kan. Anehnya, dari mana? Berarti data kita terjual tuh kan.
4: Ini kan ada yang menjual data sebenarnya kan. Itu, nah, ini kan udah pelanggaran sebenarnya.
1: Betul.
4: Kemudian nanti kemudian modal tadi email, modal handphone, nomor WA. Sebenarnya teknik yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak susah juga. Itu kan email-email phishing ya. Nanti dikasih phishing sama dia. Misalnya itu tadi undangan pernikahan apa-apa gitu kan. Kemudian nanti kita mengklik. Nah, mengklik itu sebenarnya mengkoneksikan nomor handphone kita ke nomor handphone dia kan, misal. Kemudian dia nelpon, kemudian nah ini yang paling tahu dia psikologis manusia, ketakutan. Kemudian, ah, selamat Bapak dapat hadiah gini-gini, kesenangan. Kita mudah
1: emosional dimainkan,
4: emosionalnya itu dimainkan, digiring gitu kan. Sebenarnya tanpa sadar kita memberikan informasi-informasi itu. Gitu, kita pikir ini semacam katanya gendam
1: hipnotis lah. hipnotis.
4: Padahal tidak
1: hipnotis. Emosinya gitu, kesenangannya.
4: Tapi emosi kita yang dimainkan sama dia. Ya kan, dimainkan, dibuat nyaman, dibuat senang, dibuat ini. Berkali-kali saya tuh pernah kejadian seperti itu. Pak, ini ada, kita ada mau bisnis gitu kan. Bisnis ini saya mau investasi ke Bapak, minta nomor rekening, minta nomor ini gitu kan. terus nanti saya masukin uang 1 miliar ke bapak gitu kan, terus bapak dapat 10% cuma nampung aja kata dia kan. Apa gak enak nih 10% dari 1 miliar
1: berapa tuh,
4: cuma ya? Nampung rekening aja,
1: nampung rekening,
4: tapi kan ternyata dia mau menipu saya sebenarnya. Nah ketika orang-orang yang itu dia tidak tertipu gitu kan, daya filternya ini skema bisnis pak. Nah, dan sebenarnya banyak juga di media sosial, di Instagram, ah ngerti sekali, di tweets, di Facebook, itu kiriman-kiriman itu. Nah ini tadi saya bilang sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang mereka pakai itu hal yang sederhana aja. Misalnya ketika dia masuk ke nomor kita, dia bisa remote, dia masukin aplikasi aja. Kan kita yang ngeklik itu, kalau kita nggak klik nggak akan masuk. Klik.
1: Makanya masuk, kalau gitu. Klik apa tautan-tautan aneh, hapus udah ngapain diklik gitu. Mending
4: kan, ini harus disampaikan ke semua orang bahwasanya jangan mengklik sesuatu yang kita tidak paham. Tapi dia kan itu tadi apa ya, kemarin ada Samsur Rijal lah, kita sebut namanya orang Pemprov. Masuk surat undangan pernikahan. Lah kita tahu anaknya belum tentu masih kuliah nih misalnya kan. Ngapain aku klik? Bener ya, kena hack, scamming gitu kan.
1: Aduh, habis
4: gitu. Nah, dan itu potensinya ngeri tuh. Bisa lebih besar daripada APBN kita. Dan dia itu berkomplot kan.
1: Komplotan.
4: Nanti ada love scamming lagi, judul
1: di Batam banyak.
4: Kan? Makanya dunia internasional kan di situ udah.
1: Itu tergantung lagi kan? Pihak-pihak yang bersangkutan dengan hukum ya.
4: Masalahnya apa?
1: Itu masuknya itu penting.
4: Masalah misalnya. Ini nggak bisa diselesaikan. Padahal bisa seharusnya pihak kepolisian. Itu kan ada IP-nya itu sebenarnya.
1: Iya.
4: Bisa di tracking. Tapi lagi-lagi nanti alasannya beginilah, alasannya begitulah.
1: Banyak betul reasonnya tuh.
4: Padahal cuman paket IP tracking aja, dia punya alatnya gitu kan.
1: Ahli-ahli kita kan bisa lihat itu semua.
4: WA-WA yang kita hapus, SMS-SMS yang kita hapus, email-email yang kita hapus, kan bisa dikembalikan lagi itu sebenarnya.
1: Bisa,
4: ada teknologinya. Tapi kenapa nggak bisa selesai nih?
1: Kan gitu. Tadi, ya kan? Ada udang di balik bawah.
4: Pernah kejadian saya di Pasar Jodoh. Ini kejadian real. Tahu nggak apa terjadi? Saya lagi makan, teman saya makan, ditangkap polisi. Wop, wey, ada apa nih? Saya bilang, ada apa? Bapak, tahu saya ikut campur pak, begini. Tahu nggak apa pak? Akhirnya salah tangkep.
1: Nah kan?
4: Gara-gara apa? Handphone. Jadi handphonenya ini kan ngeluarin IP ini. Ditangkep pembunuhan di Sumatera Barat di Padang. Coba apa ya? Gara-gara handphone. Handphonenya ini dia beli sama dia di Pasar Jodoh. Rupanya ini handphone pelaku pembunuhan di Padang.
1: Oh.
4: Tuh. Kami lagi makan di Pasar Jodoh, ditangkep dia. Akhirnya dikembaliin, salah tangkep pak. Karena saya bilang, ini saya kenal orang ini, jangan kau tangkep-tangkep aja. Bayangin, salah tangkep, 10 orang nangkep gua, bok, digiring, interogasi, salah. Maksud saya sebenarnya bukan salah tangkepnya yang mau saya ceritain. IP handphone itu. Dari Sumatera Barat ini, mereka polisi dari Sumatera Barat, Padang. Datang ke Batam khusus nangkep gara-gara handphone ini.
1: Apa
4: handphone
1: IP-nya
4: ini kan? Baru saya beli katanya di Pasar Jodoh. Ya kan, begitu diaktifin nyala,
1: kedetek langsung muncul lah. Langsung muncul.
4: Maksud saya sebenarnya susah tidak
1: mudah kan?
4: Mudah.
1: Tapi kalau misalnya yang model kong kali kong susah kali
4: gitu ya. Susah. Tapi setiap kita laporan saya baca nih di mana-mana media sosial, aduh susah diungkap katanya. Padahal ada teknologinya pasti. Nggak mungkin hal yang sederhana ini. Saya bilang sekarang ini membunuh orang tuh gampang aja. Pakai drone sekarang kan.
1: Iya.
4: Udah nggak pakai lagi apa-apa. Perang itu bukan lagi perang nuklir, perang apa? Perang drone.
1: Pakai drone semua sekarang.
4: Pakai drone semua, udah dikendalikan semua ya kan. Pakai apa? Pakai IP handphone, tinggal ngebunuh orang itu, kasih aja masukin nomor handphone ini. Dilacak sama drone itu. Selesai.
1: Sampai,
4: ya kan? Sampai mau
1: sampai bom itu selesai. Di situlah kita memang harus menguasai.
4: Karena satelit nih nanti kan. Data itu
1: semua. Nah, terkait dengan satelit lagi. Kemandirian satelit kita pula lagi. Ujung-ujung nanti satelit kena kendalikan pihak luar, diserang, ya.
4: Nah, selesai kita. Sekarang ini perangnya perang AI. Amerika itu kalah sama Cina sekarang. Mana Cina sekarang adalah pusat kemandirian, pusat terdepan dengan AI.
1: Apalagi macam kemarin saya lihat informasi macam dia buat matahari buatan bahkan gitu ya. Aduh, ini macam mengalahkan Tuhan gitu kan. Tapi teknologi dia kan digunakan dia.
4: Makanya saya bilang luar biasa lah. Gitu. Nah itu tadi security, cyber security itu ada udah next level karena ini bicara tentang keamanan data. Keamanan data ini ya bicaranya aparat penegak hukum lah.
1: Iya tadi.
4: Ya kan pasti ada pelanggaran. Gimana kita mau aduh kena
1: aman gitu kan. Gitu kan.
4: Nah itu tadi sebenarnya yang kita harus hati-hati itu malware-malware itu ya kan. Klik. Kita tidak kita klik nih apa nih penawaran-penawaran dapat hadiah, penawaran-penawaran ini yang membuat kita senang gitu, bahagia,
1: over. Emosi kita dan psikis kita dimainkan ya. Oke, baik Bang Hos. Terima kasih waktunya Bang Hos, Ustaz Zaini, Pak Imam.
6: Sama-sama Bang.
1: Mungkin depan kita jumpa lagi nak ya.
6: Insyaallah.
1: Kita memperkenalkan lagi, lebih erat lagi supaya dengan kemajuan sekarang ini kita imbangi juga dengan dakwah-dakwah yang bagus gitu ya. Jangan sampai dunia digital kita penuh dengan maksiat aja. Kita penuhkan dengan hal-hal yang baik ini kan. Kita bersaing, kita rubah algoritmanya.
6: Kita orkestrasi.
1: Orkestrasi ya. Terima kasih Bang Mustamid juga untuk waktunya. Ah ini udah kedua kali ya? Pertama kali?
4: Pertama kali. Tapi nemenin saya.
1: ini kan bisa dibilang pelatihan nih kan. Pelatihan komunikasi public speakingnya supaya macam mana ke depannya untuk pengkaderan juga lebih bagus nah.
6: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih.
6: Kolaborasi semuanya.
1: Betul. Saya di bagian udara ya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Tengah Hari. Tentunya pada tengah hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Tentu bertepatan juga dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya puas-puas sudah Ardi di Segantang Lada Malam, puas-puas sudah Ardi di Segantang Lada Petang, dan sekarang kita berada di Segantang Lada Tengah Hari lah. Bersama membuat berbagi kongsi informasi yang boleh patut kita kongsikan pada tengah hari ini. Dan tentunya pada pukul 10 hingga ke pukul 11 adanya Jelajah Kepulauan Riau ya, disambut dengan Sembang UMKM. Ada pun juga nanti Blese. Kemudian dari pukul 13 hingga ke pukul 14 tentunya kita akan relay Pro 4 Jakarta bersama Suara Budaya Nusantara lah. Kemudian ada juga Blese dari pukul 14 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya mengawal kisah kita cerita pada siang hari ini, mengawal tentang bagaimana Kepulauan Riau yang indah cantik jelita yang boleh berdelau dengan cuaca panas cerah dan angin juga bertiup

lalu lintas jika lo dalam berkendara, lengkapi segala kelengkapannya, dan tentu kita saling mengingat satu sama lain. Buat saudara perompak, dengan cuaca yang panas berdengkang, jangan lupalah banyak-banyak minum air putih sama menjaga kesihatan, sebab-sebabnya sihat itu mahal harganya. Baiklah saudara perompak, dimanapun saja berada, panjang bual panjang berkisahnya, Ardi cuba tunaikanlah lagu sebelum itu. Nanti kami akan kembali lagi selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejak besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Apa dan? Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Sejarah Pulau Penyengat.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, Dinas Pariwisata Kepulauan Riau mengingatkan travel agent, tour guide dan penambang pompong untuk menaikkan dan menurunkan wisatawan di lokasi yang telah ditetapkan. Imbauan itu disampaikan menyusul insiden pompong terbalik yang mengangkut penduduk lokal atau bukan wisatawan di perairan sekitar Pelabuhan Seri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Selasa 4 Agustus 2026 yang menjadi evaluasi terhadap aspek keselamatan transportasi laut khususnya bagi wisatawannya. Tentunya memang hari ini kita tengok ramai orang berdatangan di Kepulauan Riau yang ingin melihat situs-situs sejarah, budayanya, kemudian kulinernya dan lain sebagainya. Hari ini Dinas Pariwisata menekan daripada memberi satu arahan supaya baik travel agent, kemudian tour guide dan penambang pompong selalu berwaspada menitikkan penumpang sampai pada tujuan dan kemudian mengarahkan penumpang sampai dengan tujuan dengan selamat juga ya. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan mengatakan ketertiban dalam menentukan titik naik dan turun penumpang penting untuk memastikan aspek keselamatan terutama bagi wisatawan yang menggunakan pompong sebagai mode transportasi laut di Tanjung Pinang. Memang Kepulauan Riau ini aksesnya banyak melalui laut. Ini penting juga seperti pelabuhan-pelabuhan tambatan perahu yang mumpuni, kemudian layak untuk disinggah, layak untuk dinaiki pun menjadi salah satu bentuk fasilitas yang harus ada, yang wajib ada di tempat-tempat atau tempat singgah yang ada bagi travel agent, kemudian tour guide dan penambang pompong tadi ya. Insiden-insiden yang kemarin yang pernah terjadi itu sebuah pelajaran bagi kita dan kewaspadaan juga bagi kita sebagai penumpang melihat kondisi dan fasilitas yang ada dan haruslah mumpuni juga ya. Menurut Hasan, insiden pompong terbalik di sekitar Pelabuhan Seri Bintan Pura perlu menjadi perhatian bersama travel agent. Kemudian tour guide diminta memastikan wisatawan menggunakan titik keberangkatan yang semestinya serta tidak menaikkan penumpang di lokasi yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas tersebut ya. Kemudian juga Hasan menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan bukan hanya berkaitan dengan keamanan perjalanan tetapi juga menyangkut kenyamanan wisatawan dan citra pariwisata Kepulauan Riau. Betul sangat ya. Ini sama-samalah kita melihat, menilik kembali bagaimana fasilitas yang ada. Tentu samalah kita jaga, kita rawat, karena bagus pun bukan untuk kita sendiri tapi untuk bersama-sama. Kalaupun baik disebut orang, buruk pun ibarat kata disebut pun juga, disebut juga ya. Baiklah saudara perompak dimanapun saja berada, tentu kita bagi masyarakat Kepulauan Riau boleh sama kita menjaga tempat yang ada, yang sudah dibangun, yang sudah dibuat oleh pemerintah setempat ya. Membangun itu sangatlah mudah tetapi merawat dan menjaga itu membutuhkan satu proses yang panjang, satu perjalanan yang memakan waktu yang banyak, tenaga, pikiran dan lain sebagainya ya. Baiklah saudara perompak dimanapun saja berada di tengah hari ini, tentu kita lenguh longlai, terasa letih, terasa jangan lupa makan siang ya. Kalau tak ada makan siang, kunyah ajalah apa yang ada. Sekarang musim duku, carilah buah duku. Mana yang tengah-tengah, jangan menung-menung depan komputer sangat, jangan menung-menung, jangan banyak memenung-menung eh. Jalani aja aktivitas yang patut kita boleh buat, kita buatlah. Mana patut-patut kita boleh kerjakan, kita kerjakanlah ya. Baik saudara, tentunya Ardikan kembali lagi selepas lagu berikut. Tanjung Pinang kampung kita, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Saudara perempat, tentu lanjutan daripada kisah tadi yang saya meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan wisata termasuk travel agent, kemudian tour guide dan penambang pempung lebih disiplin dalam mengatur perjalanan wisatawan ya. Di Tanjung Pinang, Pelantar Kuning selama ini dikenal sebagai salah satu titik tradisional keberangkatan pempung menuju Pulau Penyengat. Aktivitas penyeberangan pompong juga terhubung dengan kawasan Kuala Riau sekitar Pelantar 1 dan Pelantar 2 yang digunakan terus disiapkan pemerintah untuk aktivitas sandar serta perpindahan penambang pompong sedaga ya. Imbauan Dispar Kepulauan Riau disampaikan setelah sebuah pompong yang mengangkut penduduk lokal bukan wisatawan mengalami kecelakaan di perairan Pelabuhan Seri Bintan Pura ya, pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin ya. Kemudian bagi Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, kejadian tersebut menjadi pengingat pentingnya koordinasi antara pelaku usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, operator pompong dan terkait dalam memastikan prosedur keselamatan penumpang dipatuhi sedaga ya. Ketertiban penggunaan titik keberangkatan dan penurunan penumpang juga dinilai penting untuk mendukung pengawasan aktivitas transportasi laut khususnya yang melayani wisatawan dan masyarakat di kawasan Tanjung Pinang. Baik, sedaga perempat dimanapun saja berada, nampak sampai penghujung masa kita di acara Jelajah Kepri. Selepas ini kita akan berada pada acara Sembang UMKM. Seperti apa? Tentu selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, kesan pertama ketika Anda melihat benteng Bukit Cuneng ini mungkin terlihat sangat aman dari gempuran musuh ketika itu. Hal ini mungkin kerana lokasinya yang berada di atas bukit dan juga begitu banyak meriam yang berjejer yang siap menghalau dan menghancurkan musuh. Benteng Bukit Cuneng ini dibangun oleh pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah III dan kini cagar budaya ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang wajib dikunjungi jika ingin mengenal sejarah akan Kabupaten Lingga. Untuk lokasi wisata Bukit Cuneng, Benteng Bukit Cuneng ini maksud kami berada di Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga. Beralih ke maklumat lain, Polsek Kawasan Pelabuhan atau KKP Seri Bintanpura Polresta Tanjung Pinang memastikan situasi keamanan di sejumlah pelabuhan dalam wilayah hukumnya tetap kondusif selama 8 bulan terakhir dengan belum ditemukannya barang atau aktivitas mencurigakan. Kapolsek KKP Seri Bintanpura AKP Raisa Prilia Sapitri mengatakan pengawasan dilakukan terhadap penumpang, barang dan kendaraan di Pelabuhan Seri Bintanpura, Pelabuhan Roro Dompak serta Pelabuhan Bongkar Muat Kilometer 6 dengan personel ditempatkan di masing-masing lokasi. Pengawasan juga diperketat untuk mencegah masuknya barang ilegal termasuk melalui koordinasi dengan KSOP, karantina dan bea cukai. Masyarakat pengguna transportasi laut diimbau mematuhi ketentuan barang bawaan, tidak membawa barang berlebih atau barang berharga secara mencolok serta menghindari membawa barang yang dilarang kerana dapat dikenakan sanksi hukum. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sastrau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Sembang UMKM, di mana pada kali ini arti kongsikan usaha mikro kecil dan menengah berbasis budaya, tentunya budaya lokal Kepulauan Riau, fokus pada pengangkatan kearifan lokal, tradisi dan identitas Melayu, ya, secara wastra, tenun, motif khas kerajinan tangan dan kuliner tradisional, ya, untuk meningkatkan daya saing, melestarikan warisan leluhur serta memperluas pasar hingga tingkat global. Sedaga, kita tahu bersama Kepri yang banyak budaya, yang kental dengan adat istiadatnya, yang banyak yang boleh kita olah, kita kemas dengan bisa menjadi nilai-nilai cuan, menjadi usaha mikro kecil dan menengah yang hari ini mungkin kita bingung mau membuka usaha apa, berdagang apa. Dari kebudayaan bisa kita ambil, bisa kita olah menjadi nilai-nilai cuan, sedara, ya. Tentunya buat sedara perempat di mana pun saja berada, yang faham, yang tahu tentang budaya, boleh ini kita kolaborasikan dengan UMKM. Bagaimana kita bisa, contoh yang pandai bertenun, kemudian pandai membuat kerajinan dan lain sebagainya, ya. Kepri yang kaya akan budaya ini boleh kita inovasikan. Kalau orang yang bijak, dia akan kreatif dengan hal-hal yang sedemikian rupa, dia akan peka menjadi kesempatan ini menjadi peluang besar untuk mereka yang ingin berdagang, berusaha ataupun dalam berjualan, ya, bingung-bingung sangat. Kita ambil dalam produk lokal apa sepatutnya yang boleh kita, yang memiliki nilai nilai

jual yang memiliki nilai ekonomis di dalamnya boleh kita usahakan ya. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, tentunya sektor utama UMKM budaya khususnya Kepulauan Riau. Yang pertama ada wastra dan busana ya. Kain tenun khas daerah dan pakaian dengan sentuhan motif corak Melayu. Kalau kita telik daripada Kabupaten Lingga yang hari ini giat dalam bertenun tudung manto ya, kain songket juga. Ini salah satu bentuk usaha UMKM yang patut kita dorong, yang patut kita kembangkan lagi. Sebabnya apa? Kalau hanya masyarakat lokal yang tahu, sangat sempit. Tetapi bagaimana kita eksplorkan keluar lagi ya, menggunakan media sosial, media massa yang kita punya, dan tentu kita kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lah, seperti Dekranasda dan lain sebagainya ya. Baik saudara perompak, apa lagi yang boleh kita angkat? Tentu selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, kalau kita boleh tahu apa yang membezakan bakso panculingga ini dengan bakso-bakso pada umumnya nih? Nah,
2: sebenarnya kalau untuk dikatakan beda, nama bakso ikan tu sama aja.
1: Sama aja.
2: Tapi perbezaan dia dengan cara pembuatan dia mungkin
1: Pembuatan dia. Macam mana pula tu?
2: Tergantung kata orang tu sikit banyaknya tepung di antara pembuatan bakso tu, di situlah perbezaan dia. Kalau orang nak banyak untung mungkin banyaklah tepung.
1: Banyak tepung gitu ya.
2: Kalau kita untuk menjaga cita rasa, sikitkan tepung, banyakkan ikan dia.
1: Sikitkan tepung, banyakkan ikan dia.
2: Itu baru terasa bakso ikan ya.
1: Jadi memang kita membandingi dari bakso ikannya tadi tu. Tapi sebetulnya ini memang asli dari Panculingga itu memang ikan deh yang paling ditonjolkan.
2: Lebih ditonjolkan ikan. Tapi malahan lebih ada lagi orang buat bakso tu tanpa tepung ada juga.
1: Oh, ada juga.
2: Ada.
1: Tapi menjadi.
2: Jadi. Tergantung cara buat kita macam mana. Ibaratnya kita ni satu resep. Awak buat, saya buat, tetap beda rasa dia. Kerana kata orang Melayu, air tangan tu kan berbeza.
1: Betul. Beda tangan, beda rasa.
2: Betul.
1: Kan, walaupun dia adik-beradik satu, dia punya rahim tu, tetap beda kan?
2: Betul. Gitulah.
1: Gitulah dia umpam budi ya. Okey. Berarti kalau di daerah Panculingga sendiri, biasanya masyarakat ini akan membuat bakso ini ada acara-acara hari besar ke? Atau macam mana tu, Pak Mo?
2: Kalau seandainya untuk acara-acara, kemungkinan tak ada lah
1: Tak ada
2: Mana yang yang pedagang-pedagang tu buatnya, ya biasalah kita. Seperti macam di sini tu kan. Buat untuk pedagang, mana yang untuk buat acara, yalah ya. Kalau untuk acara tu, kalau untuk bakso ni jarang lah.
1: Oh, jarang ya.
2: Kalau acara-acara tu, ya biasa. Kalau kami di situ tu, kebanyakannya kata orang tu, ya ayam, daging, itu masak-masakan dia. Kalau untuk bakso-bakso ni cemilan aja dia
1: cemilan
2: kan.
1: Cemilan aja gitu. Nah, Pak Mok sendiri ni sudah mulai terjun ke dunia kuliner ni sejak bila pula tu?
2: Kalau saya terjun ke dunia kuliner ni dari 2016.
1: 2016.
2: Dari saya pertama sekali jual es gunung, kalau tak salah
1: es
2: saya.
1: Es gunung.
2: Es gunung dengan steling kecil ditiup angin sampai tumbang jatuh.
1: Oh gitu. Ini bukan es gunung bercabang tiga kan?
2: Bukan. Itu gunung Daik pula. Kan?
1: Okey, tapi es gunung.
2: Dulu dari es gunung ke Cilok.
1: Dari itu. Jauh juga
2: jauh.
1: Dari minum tadi ke makanan. Okey, jadi es gunung, berapa lama tu es gunung bertahan tu?
2: Rasa saya lama juga es gunung tu.
1: Lama juga.
2: Lepas tu ke Cilok. Banyak requestan dari orang, buatlah bakso mok. Saya cuba. Ya, kita nama mencuba tu kan pasti ada gagal dia. Macam kami lah terbiasa buat bakso ni pasti ada gagal dia. Tidak selamanya buat bakso tu menjadi. Kalau saya tergantung mood.
1: Ada moodnya pula.
2: Ada mood.
1: Biasa perempuan ada mood, lelaki ada mood juga rupanya.
2: Ada mood. Kalau mood tak molek pokoknya tak menjadi dah bakso.
1: Tak menjadi. Berarti kalau mood lagi tak molek, jangan kerjakan.
2: Jangan kerjakan. Pokoknya tak jadi bakso dia.
1: Tak jadi dia. Okey, jadi dari es gunung ke Cilok. Lepas tu
2: ke bakso.
1: Ke bakso.
2: Bakso, lepas tu ibaratnya dah 2-3 tahun jalan bakso. Baru kita ke ayam bakar dan semua-semua. Kalau untuk laksa goreng, di Tanjung Pinang baru saya jual. Kalau di Pancor saya tak jual.
1: Tak jual waktu tu. Kenapa?
2: Kerana di situ kan, laksa kan boleh dikatakan makanan saya ni kan. Yang itu.
1: Kalau
2: di
1: Pinang ni kan, ada biasa ya.
2: Kalau di Pinang ni kan, kalau untuk laksa lingga kan, jarang-jarang makan kan orang tu kan. Kan beda laksa lingga sama laksa yang jual-jual di pasar sini ya.
1: Yang bedanya apa tu? Kuahnya ya?
2: Tidak. Kalau bakso. Kalau laksa di lingga tu, dia dibuat langsung. Yang kayak cetakan bulat gitu. Kalau di sini kan, di pasar kan perbungkus kan.
1: Sudah jadi.
2: Itu perbedaan dia.
1: Okay.
2: Kalau menurut saya, tapi tak tahulah tergantung selera. Kalau laksa lingga tu betul-betul dari sagu. Kalau yang laksa yang di sini, saya tak tahulah.
1: Kerana dah dikemas gitu ya.
2: Dah dikemas gitu.
1: Berarti kalau di Lingga sendiri, Pancu tu untuk laksa dia tu, apa? Kuah dia apa?
2: Kalau laksa tu, ya tergantung di mana yang nak makan laksa kuah, laksa goreng. Kalau laksa goreng di Pancor tu lebih sedap lagi. Kerana di sini mungkin tak ada nama sayur rampai Ada tak dengar sayur rampai?
1: Apa tu?
2: Kalau sayur rampai tu banyak benda di sayur tu. Di situ ada daun ubi, daun kunyit, daun kumis kuting. Selagi benda di situ, itu kita masak. Dicampur dengan laksa goreng. Sedap dia.
1: Jadi perincah dia yang tadi tu.
2: Kalau di Pancor tu biasa dia kalau orang masak pakai sayur rampai. Kalau di sini kan toge, Ya, sawi sudah, ya, gitu aja kan.
1: Sedikit cabai lah dikit gitu ya. Oke, jadi memang menonjolkan tuh bumbu-bumbunya tadi ya.
2: Bumbu-bumbu dia, apalagi dengan rencah ikan tamban banyak.
1: Sedap tuh. Agak sedikit asin, weh. Jadi lapar pula.
2: Jangan masir sangat pula, anak kawin memang lah.
1: Iya, betul juga.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara sektor utama UMKM budaya lokal Kepulauan Riau, yang pertama ada wastra atau dan busana, kain tenun khas daerah dan pakaian dengan sentuhan motif corak Melayu. Selanjutnya ada kerajinan tangan dan souvenir. Pembuatan souvenir, aksesoris dan cenderamata yang mengangkat simbol sejarah serta budaya lokal. Sedara ya. Kemudian ada kuliner tradisional, pengolahan makanan khas daerah seperti luti gendang, hidangan warisan pesisir lain yang bernilai budaya sedaga. Kemudian ada peran dan dukungan strategis, peningkatan daya saing pemerintah dan lembaga seperti Bank Indonesia Kepulauan Riau secara aktif mendorong pelaku usaha untuk mengintegrasikan unsur tradisi agar produk memiliki nilai jual yang unik. Kemudian pelatihan dan pameran, berbagai kegiatan pelatihan rutin serta ajang bazar kreatif diadakan untuk mengenalkan produk kearifan lokal ke pasar domestik maupun mancanegara ya. Habis itu pun ada perlindungan hukum, penguatan hak kekayaan intelektual bagi para perajin dan pelaku seni, juga menjaga keaslian serta keamanan produk budaya lokal sedaga. Begitulah kira-kiranya daripada UMKM yang berbentuk budaya lokal ya. Buat sedara perempat bolehlah cuba-cuba, bolehlah try-try ya. Yang pandai menjahit boleh buat daripada aksesoris, entah buat tanjak, entah buat beros jilbab dan lain sebagainya ya. Kulit-kulit kerang kita gonggong pun boleh kita cuba-cuba buat ya. Dengan tangan-tangan yang kreatif tentu akan menghasilkan buah hasil yang baik juga. Baiklah sedara perempat, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, destinasi wisata Gunung Dai ini menjadi salah satu andalan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga. Meskipun syarat akan mistis, tetapi masih banyak juga para pendaki yang tidak hanya dari Indonesia mencoba untuk menaklukkan gunung yang memiliki tiga puncak ini. Tiga puncak itu sendiri juga memiliki nama Gunung Dai, Gunung Pejantan dan Gunung Cindai Menangis. Dengan ketinggian 1156 mdpl ini dibutuhkan skill yang mumpuni untuk mendaki puncaknya yang sangat terjal dan bebatuan yang rapuh. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di pulau utama, yaitu Pulau Lingga. Beralih ke maklumat lain, Festival Kopi Merdeka atau FKM 2026 menjadi ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM di Kepulauan Riau melalui kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Koordinator UMKM FKM Sofi mengatakan tahun ini sekitar 220 hingga 230 UMKM berpartisipasi, termasuk pelaku usaha dari Batam dengan mayoritas bergerak di sektor kuliner dan sebagian lainnya usaha kerajinan serta non-kuliner. Aktivitas UMKM berlangsung setiap hari pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat dengan pengelolaan kebersihan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kenyamanan pengunjung. Sopi berharap FKM terus menjadi wadah promosi dan pemasaran UMKM, mendorong perkembangan usaha sekaligus meningkatkan kunjungan masyarakat ke Tanjung Pinang. Demikian terima kasih, sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang, tepat pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah bahas dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya, yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya penjaga-penjaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah, ilmu fikih tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kataannya sekarang, orang banyak terperangkap di situ. Menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu. Itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu, sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya. Terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriyadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, perjalanan ke Gunung Sepincan, Anda akan disuguhi dengan berbagai macam flora dan juga hutan lumut nan hijau semakin menyejukkan mata. Kebanyakan para petualang yang ingin naik ke Gunung Sepincan bisa melalui Desa Pangga Darat yang masih dalam wilayah Kecamatan Lingga. Sajian yang memukau seperti sunrise maupun sunset begitu sempurna jika dilihat dari puncak Gunung Sepincan. Tak heran jika Gunung Sepincan ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi para pendaki. Beralih ke maklumat lain, pemadam kebakaran Kabupaten Lingga bersama BPBD, kepolisian dan masyarakat bergerak secepat memadamkan kebakaran lahan di area permukiman warga Cening, Desa Merawang, Kecamatan Lingga. Kebakaran menghanguskan lahan sekitar 20x15 meter, maksud kami 20x15 meter persegi, dan berhasil dipadamkan oleh petugas tiba sekitar 5 menit sejak laporan diterima. Dan Tuan Damkar Wilayah Lingga Zainuddin mengatakan pemadaman menggunakan satu mobil tangki BPBD, satu mesin robin, dua selang dan satu nozzle, serta dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Masyarakat dihimbau segera melaporkan jika menemukan kebakaran lahan agar api tidak meluas dan membahayakan permukiman maupun lingkungan sekitar. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selanjutnya, saudara, kita akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Tandan ini gini ya, Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayung Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang Aye itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Ya, semuanya yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya? Iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Iya. Oh
1: iya. Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi Alhamdulillah. Suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, mereka tahu, udah ada di depan saya.
1: Oh, udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Po Nova udah bener banget itu.
1: Oh, itu udah bener ya. Oh, iya. Oh, udah bisa jadi orang Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Po Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bu Deme?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit maka digantikan oleh seorang Bu Deme begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bu Deme aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang nggak tahu nih kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang waktu banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro4 Studio Pro4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putu ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Yeah.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang butung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Ya. Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk batuk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.

0: bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
1: jelas ya,
0: yang menjajah gitu ya. Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, DME, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
1: Oke.
0: Okay. Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay. Ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
1: Menarik sekali ini, yeah. Pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F.
1: Yeah.
0: F yang pertama adalah food, makanan.
1: Okay.
0: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, okay. ini 3 F ini, okay, saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, okay, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya, okay, nama makanan tertentu,
1: okay, okay,
0: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir.
1: Oke, okay, Wagir ya.
0: Makanan Korea banyak sekali di sana.
1: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
0: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi okay, dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon,
1: yeah,
0: pecel,
1: soto,
0: rujak cingur.
1: Ya. Ini makanan khas Malang ya.
0: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara,
1: okay,
0: kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan apa? Nah, tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah, okay,
1: pemerintah
0: ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
1: makanan lokal
0: seperti ya, itu Budi.
1: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
0: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
1: Di Amerika.
0: Di Amerika.
1: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
0: 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia.
1: Iya, iya, iya.
0: Ini kan pasar.
1: Iya.

0: Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
1: Separuh lebih orang Indonesia.
0: Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, yang pertama ini.
1: Betul.
0: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
1: Ini bisnis bro ya.
0: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelorakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
1: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
0: Iya.
1: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
0: Iya.
1: Ini untuk F pertama.
0: Food, F pertama, gitu. Food.
1: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
0: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Nah, itu sudah mulai tersingkir.
1: Tersingkir ya.
0: Kalah Ludruk. Dengan AI itu, Ludruk.
1: Padahal saya itu sangat mengagumi Ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
0: Cocok nih anu saluran budaya atau perempuan.
1: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
0: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full drajin ya.
1: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan apa namanya seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
0: Bisa dibayangkan Bu Dewi, separuh saja orang Indonesia ini drajin gitu ya, nonton drajin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta, separuhnya ke sana loh.
1: Iya.
0: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
1: Bukan itu yang bisa menikmati.
0: Iya.
1: Sedih banget ya.
0: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
1: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
0: Masih.
1: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
0: Iya, maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
1: perkembangan ya?
0: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Mei.
1: Gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali.
1: Okay.
2: Tiba-tiba menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
1: Monggo Pak Eko.
0: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya dengan perkembangan teknologi. Seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada begitu ya Pak Eko ya.
0: Karena begini Bu Dimi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya kita.
1: Udah jelas beda begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
0: Contoh saja ya.
1: Okay.
0: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng, tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
1: betul,
0: sementara situs-situs kan open source.
1: Ini mengerikan sekali.
0: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
1: Oke,
0: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
1: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
0: Iya.
1: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan. Saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
0: fashion ya?
1: Iya.
0: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
1: Prancis.
0: Kemudian ya. Italia, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
0: menjadi. Sekarang sudah
1: pernah, ya.
0: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya, fashion terutama ya, dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion, itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang. Ya.
1: Dikuasai sudah oleh
0: iya, bahkan itu ada nek penjenengan beli baju batik di Solo misalnya, itu ada kalau beli borongan ya satu kodi itu berapa, itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena gitu. Dari negara sononya, dari Cina, batik Cina loh sekarang itu gimana tuh. Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana, tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
0: Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000, ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
1: di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini, butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun and fashion. Maka tagline-nya adalah rawi-rawi rantas malang-malang putung.
1: Wow, luar biasa tuh.
2: Keren.
1: Memberikan tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
1: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
1: Oke, siap.
2: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Batuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Mm-hmm. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini Bonova. Harusnya di 0341-404-504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404-504. 0341-404-504.
2: Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510. 021-344-0798 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nopa. Blaam. It's the best.
2: Iya, ya Allah. Cikguria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu. Silahkan.
4: Saya mau ke Malang. Ini ada Bu Demi. Pia kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikguria. Alhamdulillah. Suara-suara. Udah lama ya.
4: Habis presenter Jose. Anak iki wedo ya. Berubah. Bingung aku lihatin. Wah, suaranya kok wedo. Tapi di sini lanangnya papa. Memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikguria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kalau kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikguria.
5: Betul.
4: Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya. Jawa Timur. Iya.
4: Memang temanya rawe, ini benar nggak ucapan tadi kata Pak, rawe, rantang, malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Pak Eko ucapannya? Betul ya, tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang, jadi seperti itu ini. Nah memang, rawe, rantang, malang, putung ini kan, apa namanya, adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Eko, betul Eko. Ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa gitu Bapak Eko itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah, itu saja semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke,
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nova. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur tuh, rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul, tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT,
3: yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur,
5: wah seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluduk,
3: khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa Eko, ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Pak Nova sering makan rujak cingur
2: nggak? Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan, pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang di haluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan?
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Betul. Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya, orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh,
5: ini.
2: Aduh, Pak Eko.
5: Perlu di
3: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Kira-kira okay. Begitu.
2: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua itu tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Iya, sebenarnya tadi udah disebutin sih udah sama udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi enggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Iya.
3: Ya. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova.
2: Iya.
3: Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bu De, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Yang
2: iya. Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya nggak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova itu aja.
2: Nah nggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku.
2: Mau pantun doang?
6: Udah enak tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma.
2: Ya udah.
6: Cuma. Oke dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke baik.
6: Assalamualaikum Pak Nova. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah gak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 021-35-04-510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya
3: ini.
2: Mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Oke. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Nah, yang ada aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, ini kan sering berseliweran ya, FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul. Nah,
5: artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia iya. banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Nah, ini saya kira
2: setuju. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko.
5: Betul
2: ya.
5: Betul.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan betul, aja, Budi menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah. Sah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silakan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari tiga hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu, Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Ya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, atau Javanese Day, Celebes Day, wah itu pakaian khas di sekolah di seminggu hari sekali misalnya. Maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup ya. Pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin,
5: itu.
2: Amin.
3: Oke, seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu Deme, sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyoba Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Tempo LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai resmi beroperasi mulai hari Senin kemarin dengan tarif flat Rp5.000 untuk semua jarak hingga Oktober mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif ini merupakan tarif sementara yang mengacu pada tarif yang berlaku saat ini. Pramono menyebut LRT akan menjadi tulang punggung baru transportasi ibu kota dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD sejumlah titik sepanjang jalur. Salah satunya di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Jawa Timur. Maksud kami Jakarta Timur yang dinilai memiliki potensi TOD karena berada di kawasan padat penduduk dan industri. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Bogor berencana membangun kereta gantung sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi DPR RI Syaiful Huda mengatakan kereta gantung perlu dikaji serius dan diintegrasikan dengan moda transportasi lain jika ditujukan sebagai transportasi publik. Warga Megamendung Muhammad Rivaldi menilai kereta gantung kurang efektif karena tidak menjangkau wisatawan yang menuju vila-vila dan mengusulkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol. Sementara warga lainnya, Daniel, mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi daya tarik wisata baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam langa. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong Senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, Joget Hitam Manis.
3: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perompak dimanapun saja berada, tiba pada masa kita di acara Belese masih di Segantang Lada tengah hari ya. Baiklah sedara perompak, kali ini Ardi kongsikan daripada terkait tentang kesehatan lah. Tapi sebelum itu tadi sekejap agak 5 menit daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani ditu, turun pun hujan. Alhamdulillah Allahumma sahibana ifa'an, basah pun jalan. Mudah-mudahan hujan membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Dan bagaimana pula tempat sedara semua, turun ke hujan atau tidak? Macam tu eh. Baiklah sedara perompak dimanapun saja berada, kalau saya tilik, saya intai-intai daripada cuaca yang redup, angin yang menderu sepoi-sepoi ya, mudah-mudahan mengembalikan rasa semangat kita untuk beraktivitas, mengembalikan rasa yang dulu pernah ada tapi sekarang dah sirna. Baik saudara, tentunya kali ini bagaimana kalau kita tengok sikitlah terkait tentang kesihatan kita bersama. Kalau ibarat kata banyak lingkungan-lingkungan kita sekarang ini penyakit-penyakit yang muncul ya, kita pun bingung sekarang apa jenis-jenis penyakit. Tapi ini sering terjadi ni, apa namanya, kalau kita tengok ramai juga orang tua-tua kita yang merokok ya. Dampak asap rokok fasif terhadap seluruh anggota keluarga. Ini bagi yang tidak merokok ni, yang kalau perokok aktif dia membakar rokok, yang pasif ini dia yang menghirup asap rokok. Ini macam mana dampaknya. Baik sedara perompak dimanapun saja berada, tentunya Ardi akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan tentunya asap rokok tidak hanya berdampak pada orang yang merokok, tetapi juga dapat membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di lingkungan keluarga, paparan asap rokok vasip menjadi perhatian karena dapat mengenai anak, lansia maupun anggota keluarga lain yang tidak merokok. Sedangkan ya, dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, tidak ada tingkat paparan asap rokok vasip yang dinilai aman. Bahkan paparan dalam waktu singkat dapat menimbulkan dampak kesehatan. Asap rokok vasip diketahui meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke dan kanker paru-paru pada orang dewasa yang tidak merokok, serta dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, serangan asma dan sindrom kematian bayi mendadak ya, atau sudden infant death syndrome pada anak ya. Kemudian asap rokok merupakan campuran asap yang berasal dari ujung rokok yang menyala dan asap yang diembuskan oleh perokok ya. Paparan tersebut dapat bertahan di udara dan terhirup oleh orang lain meskipun mereka tidak ikut merokok sedekap.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, nampaknya sampai penghujung masa Ardi menemani sedara di segantang lada tengah hari, tentunya mulai dari acara Jelajah Kepri, Sembang UMKM, Belese, kemudian ada Suara Budaya Nusantara dan ditutup dengan Belese kembali ya. Kurang lebih hingga ke pukul 15, Ardi temankan sedara semuanya lah. Ya, selepas ini kita akan berada pada acara Seganteng Lada Petang bersama Salwa Aulia. Buat sedara Perempat dimanapun saja berada yang ingin bergabung pun boleh sama nanti sekiranya kita bersembang bual di Dangdut Ria ya, di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Baik sedara Perempat dimanapun saja berada, minta maaf minta ampun jika tersalah kata ucap bicara saya. Mudah-mudahan kita pada siang hari ini, tentunya edisi hari Rabu 26 Agustus 2026, mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan juga niat hajat terkandung dalam hati, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara, Ardi pamit undur diri dan tiba pada masa untuk bersurai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, Perompat tidak hanya menyajikan wisata bahari saja, tapi wisata budaya atau cagar budaya juga dimiliki Kabupaten Lingga. Dan salah satunya ialah sisa peninggalan bangunan Istana Damnah yang berada di tengah hutan Desa Damnah, Kecamatan Lingga. Meskipun sekarang hanya tinggal pondasi dan juga tangga bagian depan, Istana Damnah ini dibangun pada tahun 1860 oleh Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Istana Damnah ini menjadi cagar budaya dan juga tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menarik untuk dikunjungi, setidaknya lebih mengenal sejarah akan Kepulauan Riau. Beralih ke maklumat lain, Marching Band MTS Negeri Lingga Gita Bahana Madani Lingga tampil sebagai pembuka pawai karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Dabuk Singkep dengan melibatkan 48 murid. Penampilan mereka semakin meriah melalui kolaborasi dengan Bunda Tanah Melayu Drum Corps yang menyuguhkan permainan musik energik dan formasi kompak di sepanjang rute pawai di bawah arahan pelatih Raja Fitrian Nur Khalik dan pembina Odi Kustilo Kadir. Para murid tidak hanya dilatih bermusik tetapi juga dibentuk dalam hal disiplin, kekompakan, tanggung jawab dan kepercayaan diri. Odi berharap pengalaman tersebut memotivasi para murid untuk terus berkarya dan berprestasi serta membawa nama baik MTS Negeri Lingga. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Panjang Kepulauan Riau, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Kembali bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Rabu 26 Agustus 2026. Menemani Anda hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga hari ini saudara perempat, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, cuaca Masya Allah pagi tadi ditemankan dengan hujan. Saya sedikit kaget karena sempat ada geluduk juga, selepas itu bunyi pula hujan tapi cuma sebentar, dan hingga ke petang hari ini pula nampak-nampak masih mendung nih menghiasi bumi Tanjung Pinang saudara perempat. Nah, semoga dengan cuaca hari ini yang alhamdulillah ya sesuai dengan harapan kita bersama saudara, bisa kembali mengisi air sumur Anda ataupun juga membasahi barangkali taman-taman Anda yang kering, kebun Anda juga yang udah lama kering ataupun terhidrasi ya. Dan pastinya Salwa akan menghibur dan juga menemani Anda dengan acara awalan di acara Dangdut Ria dengan beragam

0: Boleh.
1: takut putus nanti
0: Iya.
1: nyari mamak ini bukan ini tak stabil dengar.
0: Boleh, boleh lagu apa itu petang
1: Iya
0: hari
1: tak
0: ini?
1: stabil aku tak tahu pula nih.
0: Minta ganti kartu tuh.
1: Lagu dia lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Kalau lagu hati yang luka ada tak sayang?
0: Hati yang luka. Aduh, aduh, aduh. Hati siapa itu yang luka sekiranya kira-kira?
1: Lagu aja suka dengar aja lagu dia.
0: Dia judulnya Hati yang Terluka, Mak.
1: Iya, hatinya
0: Ah, iya.
1: hati terluka gitu sayang.
0: Iya, ada lagunya ya?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Kalau tak salah mak lagu dia ada yang tahu semua bisu. Kalau tak salah mak lagu tuh.
0: Iya, benar lah tuh pokoknya. Kalau tak salah benar berarti.
1: Benar lah tuh kalau tak salah benar.
0: Iya.
1: Iyalah salam sikit ya.
0: Silama.
1: Bertemu buat salwa sama petas sama petugas. Buat yang tadi belajar selalu sayangku.
0: Amin, terima kasih.
1: Buatnya nanti telepon kedua. Mungkin ada yang lucu, ada mamak belian, ada yang merdu, adanya Pak Amzah, ada Bunda Permata, ada Nek Anjang juga, ada Nek Balkis, ada Nek Manda, ada Bang Udin, ada Pak Kumis, adanya Dang Merdu juga, adanya Mak Rika juga,
0: Iya.
1: adanya Mama Dini, adanya siapa lagi, Aida juga di Karas Mak Cik Endon ya.
0: Iya.
1: Buatnya Kak Sarina, ada Yusuf juga di Batam, adanya Mbak Wahyu juga, adanya siapa lagi ya? Kak Sarina QQ, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Kak Deli, masuk Kak Deli. Buatnya penelpon kedua sampai hari terakhir nanti lah sayangku.
0: Boleh,
1: bentar
0: boleh,
1: lagi
0: boleh.
1: pun azan orang kan?
0: Betul.
1: Nah, itu je lah buat semua yang belum disenggol, mohon maaf aja lah ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang mak-maknya bukan apa nih ha.
0: Gak
1: Takut
0: apa-apa.
1: terputus juga ini sawah.
0: Iya, tak apa-apa, tak apa-apa.
1: Nah, itu je lah sayangku. Alhamdulillah hari ini dapat masuk.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Terima kasih sayangku.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi dari Batu 10. Kita lagi pula menyapa dengan saudara kita yang sudah bergabung seperti biasa ada Kakak Siska di pesan WhatsApp saudara perempat. Semangat siaran ya, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Tak lupa lah kalau macam tuh. Pulang kerjanya hati-hati, semangat kakak. Untuk salamnya Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Nah, itu dia salamnya. Kemudian request lagunya lagu Avan DA5 sedari perempat, Ungkit Ungkit. Nah, ini judul lagunya itu adalah Ungkit Ungkit ya. Jangan Ungkit Ungkit judulnya sebenarnya ya. Nanti kita hadirkan lagunya untuk Kakak Siska. Terima kasih Kakak. Apalagi nih pesannya? Malam hari ini ada DA lagi. Iya, saya nggak sabar untuk nonton nanti malam karena pesertanya juga gacor-gacor ya. Kak Salwa, kakak cantik siapa ya? Iya, halo kakak Siska. Baik, saudara perempat, kita nantinya di sela-sela acara Danuria akan ada informasi perakiran cuaca macam biasa bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan nanti tentu dengan acara kawan celoteh, belese, serta acara ragam budaya. Kita akan mendengar terlebih dahulu seruan azan pertanda masuknya selat Farhadu Asar, Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu." Hadis riwayat Baihaqi.

Umroh 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Masih bersama kami di Pramana FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Lagu Jangan Ungkit-Ungkit. Baru saja Nice Dada Perompat. Kita dengarkan bersama requestan spesial dari Kakak Siska. Untuk kalian lagi nak bergabung bersama dengan kita petang hari ini, sila hubungi saja di 0811-7048-860 dan juga di line telepon 0771-444-9050. Kita boleh lagi bersapa dengan saudara perompak, sudah ada yang bergabung di ujung telepon, ada siapa sih kiranya? Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, Bunda Permata.
1: Iya, ya, di perompak yuk.
0: Iya, di perompak bersama dengan Salwa.
1: Iya, sama Salwa, dengar Salwa.
0: Iya, Bunda.
1: Iya.
0: Gimana dengan penyengat Bunda? Hari ini kan tengah turun hujan di Pinang. Penyengat juga kah?
1: Aduh, gerimis aja.
0: Oh, gerimis aja?
1: Ah, tapi kalau di Sendarang lebat.
0: Oh.
1: Sendarang depan tuh, Sendarang besar, Sendarang kecil, lebat.
0: Lebat semua?
1: Ah, sekarang kami gerimis-gerimis aja.
0: Oh, alah.
1: Malam kau berpindah, tak mungkin pula hari dah cerah gini lagi.
0: Iya.
1: Ah.
0: Iya.
1: Masih. Kalau misalnya kak hujan saya lalu lebat, apalah. Jadi hilang lah susah payah air itu kan. Air
0: Berarti air masih susah ya di situ ya?
1: Iya, masih.
0: Ya Allah.
1: Tapi kalau bunda nyelangnya subuh, kira-kira jam 4 tuh, atau jam 5 tuh, kurang lah. Kalau udah siang, rasa macam air apa, air laut.
0: Oh, udah beda ya kalau siang ya?
1: Mandi pun melengah badan, kata orang lain.
0: Iya, karena panas ya bunda ya? Macam
1: itu. Mungkin masih ada juga air ya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, betul.
1: Hujan syukur, panas syukur, alhamdulillah aja.
0: Iya.
1: Angka panjang, kalau apa namanya, kalau panas angka panjang, kalau hujan angka pendek. Tapi semuanya di apa kata orang, disyukuri
0: aja, betul.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi bunda, gimana hari ini kabarnya, sehat kan?
1: Alhamdulillah,
0: saya juga sehat. Iya bunda. Iya amin.
1: Lagu dia.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu dia. Inilah coba. Dah lama tak dengar Air Mata Darah.
0: Oh, boleh.
1: Punya Umi Elsie.
0: Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Salam buat Salwa, nak tugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Tadi dong siapa yang masuk?
0: Tadi udah ada Mak Rosi sama Kakak Siska.
1: Untuk Mak Rosi, sehat selalu, Siska, gitu juga, sehat selalu.
0: Amin,
1: Siska,
0: ya Allah.
1: Masuk aja nak, jangan bunda nak dengar suara Siska.
0: Iya kan, tapi kadang...
1: Neng hilang langsung ya, tak ada lagi ya.
0: Iya, kemana?
1: Langsung ke ketorang, balik Singapura ke, mana ke.
0: Iya kayaknya, Kak Neng dirindui nih Kak Neng, masuklah.
1: Neng, gantikan Siska pula sekarang.
0: Iya.
1: Pukul 8. Untuk ini, Mak Berlian, Dang Merdu, Karina Kiu-Kiu. Untuk Bangu dan Salam Mesra. Pak Kumis, Iman Lapa, untuk Bang Arjuna, Mas Prabu, Bang Gapar, Bang Edo, siapa lagi? Bang Yaes, untuk Nyang Ucu dengan Mak Hitam. Untuk siapa lagi ni? Anjang. Untuk Mak Dini, Wakil Lengkara dengan Aida sama Mak Cik Endon. Di dekat mana dekat Kaas. Terus itu siapa lagi Mak Suzana dekat Butong selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Untuk Kak Uwir, Mak Indah. Kalau dah masuk gini lah kadang. Mak Belian ni dah. Mak Belian, Mak Rosi ni lah. Untuk semua-semuanya. Perompak disenggol semua.
0: Iya, disenggol.
1: Sama Pak, Pak Demang sama Bang Uya. Semuanya disenggol. Dari pertama, sampai akhir.
0: Oke.
1: Makasih Salwa.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk penerima mata dari Penyengat. Kita lagi beralih menyeberang pulau ke Senggarang. Ada Nebel Kiss nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nebel Kiss.
2: Iya, saya.
0: Gimana kabar hari ini, Nek?
2: Kata tadi Bunda Permata lebat di Senggarang besar, di Senggarang kecil. Tidak, Bunda. Tak apa lebat, dia hilang-hilang di bawah angin.
0: Oh, alah. Masih hilang-hilang,
2: tidak.
0: Kan?
2: Iya, tidak menjurus gitu, Salwa. Sejak lebat, itu dia berhenti. Sejak lebat, emang ya rasanya di bawah angin gitulah. Kita tak nengok kan, tak keluar kan.
0: Betul, betul, betul. Itu masih cek ombak dulu tuh agaknya tuh.
2: Nah, sekarang udah tak ada, tak gerimis, tak apa, udah panas pula kembali semula.
0: Iya, sama lagi.
2: Alah, basah lah bumi.
0: Jadilah ya, Nek, ya.
2: Iya, agak sejuk kan.
0: Betul. Tadi waktu jalan ke sini, masya Allah, enak kali anginnya tuh sejuk-sejuk gimana gitu.
2: Itulah buat tidur aja tuh, Salwa.
0: Iya, paling enak pokoknya kalau kayak gitu cuacanya ya, Nek ya.
2: Nyuruh kita tidur. Anak minta lagu Salwa.
0: Boleh lagu apa hari ini, Nek? Kita dengar.
2: Lagu. Apa tuh? Suara Hati dari Dewi Persik.
0: Wow, Suara Hati. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
2: Oh, iyalah. Salam ikut Bunda Permata aja nama Nek Balki saja yang tak ada masuk daftar.
0: Yo,
2: Bunda
0: Allah.
2: Permata.
0: Iya.
2: Dia lupa kan. Saya pula terbalik pula yang minjamlah fotokopi dia. Salam untuk semua.
0: Okay.
2: Itu aja Salwa. Nah, terima kasih Salwa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari Senggarang. Baik, saudara, kita lagi pula besar pada kau jangan telepon ada siapa sekiranya. Halo, assalamualaikum. Oh lah, lah mati pula. Kita lagi besar pada kata Tembeling Tanjung ada yang ujung. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nak Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga yang ucu.
3: Nak Salwa.
0: Iya, saya.
3: Kalau kata pantun.
0: Apa tuh?
3: Apa ni? Pecah gelombang, ombak mengalun.
0: Hewa.
3: Sampan di kayu hanyut ke muara. Kalau semalam Nak Salwa ada di langgam serumpun berpantun.
0: Betul.
3: Ini pula ada di dangdut ria. Kan Nak Salwa kan?
0: Iya betul yang lucu. Tapi saya sedih.
3: Nggak tampak gabung Nak Salwa.
0: Iya kenapa yang lucu?
3: Semalam ini ada tamu ini apa nih? Kawan-kawannya, anaknya, ini mahasiswa dari Tanjung Pinang malam.
0: Oh iya.
3: Dia orang balik semalam nak siapa? Tak bagi ya can yang nak pentepat. Padahal yang nak balas pantun siapa? Pak Jamal Wak Tongkong.
4: Iya, Pak Tongkong.
3: Cantik dah nak buat pantun untuk Pak Jamal Wak Tongkong.
4: Alah, tak bisa masuk pula.
3: Tamu belum balik, tak sedap pula kan Nak Salwa kan?
4: Betul, iya.
3: Apalah,
4: tak
3: kata
4: apa-apa.
3: Kadang yang dah gabung, tumben kata Nak Salwa belum ada yang gabung.
4: Iya.
3: Ada yang dengar je Nak Salwa.
4: Iya kan, saya bercakap-cakap je, tapi tak ada yang lucu.
3: Itulah, yang dia kan dah bikin dah untuk Nak Salwa satu pantun ya. Untuk ini untuk Nekis kan ada kan.
4: Betul.
3: Satu pantun. Ini untuk siapa? Pak Jamal Wak Tongkong malam dua pantun untuk dia semalam semua tak jadi Nak Salwa.
4: Tak jadi pula. Belum waktunya berarti yang lucu.
3: Belum ada rezeki Nak Salwa ya.
4: Iya,
3: dah ada apa-apa pantun. Tamu belum balik pula Salwa.
4: Iya tak apa-apa. Apa.
3: InsyaAllah lah. Lain kali aja nak salwa ya.
4: Betul.
3: Yalah, mudah-mudahan. Nanti malam siapa?
4: Ada Bang Adi Yohana.
3: Yalah, nanti aja lah yang balas. Jangan sampai lupa nak salwa ya. Nak kenalan juga dengan Pak Jamal Wak Tongko tu nak salwa.
4: Saya pun juga baru kenal semalam lagi Nyang Ucu.
3: Yalah, banyak komen semalam kan nak salwa.
4: Iya.
3: Tak apalah ya Pak Jamal Wak Tongko ya.
4: Menghibur kita pokoknya.
3: Yalah. Hanya minta dangdut lah, minta yang lagu yang ceria-ceria lah nak salwa.
4: Boleh lagu apa tuh?
3: Dari nama Nyang sendiri, dari Lima. Biduan nak salwa.
4: Waduh.
3: Aku seorang biduan. Nah, sabar nak salwa.
4: Enggak hafal saya. Saya bukan biduan yang lucu.
3: Nanti marah pula Pak Haji ni ya. Soalnya yang punya musik, Pak Haji punya tu nak salwa.
4: Oh, Pak Haji. Nanti kita jadi Bu Haji dulu.
3: Yalah, rekan duet Pak Haji kan, Nur Halimah kan.
4: Iya, betul.
3: Yalah, yang salam ya.
4: Sila yang lucu.
3: Tadi barusan ada Bunda Permata. Alhamdulillah nak salwa sini. Kilat. Angin kencang, ribut. Hujan.
4: Alhamdulillah.
3: Tapi dah kedua dah. Alhamdulillah lah.
4: Alhamdulillah.
3: Bumi dah bahagia. Tanaman semua sepertinya dah ketawa-ketawa lah. Suka dah basah dah badan semua kan.
4: Nyampe energi ketawanya kenyang ucu ya.
3: Di depan RRI gimana?
4: Di depan RRI tadi juga sempat hujan yang ucu sama juga. Tapi kalau untuk saat ini masih teduh-teduh manja sahaja lah. Tadi panas.
3: Insya Allah lah ini dia dah mulai lah nak salwakan, nak mendekatkan nak salwakan.
4: Betul yang ucu.
3: Dah tak lama lagi kan yang apa tinggal ber dia nak salwakan.
4: Itu yang kita tunggu bersama ber pokoknya.
3: Berapa hari lagi dah? November kan?
4: Iya.
3: Oktober, November, Desember berarti ber semua berarti berhujan nak salwakan. Ya?
4: Iya, berbasah.
3: Iyalah, basah lah. Tadi ada Nek Balkis ya. Pak Hamzah kita dah gabung belum?
4: Belum pula, ke mana?
3: Pak Hamzah Yusof.
4: Belum pula.
3: Biasanya dia perdana kan?
4: Iya.
3: Tadi Mak Rosi ya?
4: Iya, Mak Rosi tadi ada.
3: Mak Rosi perdana, cuma satu penelpon aja soalnya. Ba'da Asar tu kan semakin apa dekat ya nak salwa ya. Buat Mak Belian, buat Kak Sarinah tak terlupakan ya, buat Pak Kumis, Kak Dang kita yang comel tu ya.
4: Iya.
3: Buat ini Yusuf di Batam. Buat ni Anjang kita mudah-mudahan di Sungai Enam dapatlah hujan ya nak salwa ya.
4: Iya amin. Ya Allah amin.
3: Suyanya Anjang kata dia hari ini dia nak mandi air anu air laut, kata dia nak salwa.
4: Oh iya. Mandi air laut.
3: Tak tahan kata dia beli air galon kata dia.
4: Waduh.
3: Baru sebentar nak menikmati hujan. Macam ni Anjang dah pergi dah kering lagi nak salwa ya.
4: Iya. Semoga besok turun hujan lagi
3: lah. Anjang ya.
4: Iya.
3: Ya nak salwa ya. Nanti
4: iya, yang
3: ikut lah mungkin Bang Gapar kita nanti nak gabung ya. Atau Bang Iman dah lama tak gabung ya.
4: Boleh.
3: Masuk Prabu kita boleh. Mudah-mudahan ada gabung nanti ya.
4: Amin.
3: Mak ya Ika, Mak Kikmah tak terlupakan. Ya itu nak salwa ya.
4: Okey.
3: Buat nak salwa yang cantik molek kemarin ada comel ne lah. Nak mana lah tu tak tahulah tu.
4: Masya Allah. Bisa aja.
3: Hari libur kan. Comel betul lah.
4: Iyalah. Gemes.
3: Ayalah. Selamat bertugas nak salwa ya.
4: Baiknya ngucap terima kasih.
3: Baliknya nanti sambil kat rumah.
4: Amin ya Allah.
3: Kita aja nak salwa ya, selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu. Masya Allah. Ya, Nyang Ucu itu emang paling ditunggu ya setiap perempuan karena selalu happy aja bawaannya. Kita lagi bersapa dengan Pak Kumis Dekat Lingga Pulau. Apa kabar sekiranya? Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum. Dandut Ria asik. Asiknya Dandut Ria. Asoy Geboy.
4: Asoy Geboy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kumis.
5: Apa kabar Salwa?
4: Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Kumis bagaimana kabarnya petang hari ini?
5: Alhamdulillah. Di Lingga pun dah ada grimes-grimes juga Salwa.
4: Oh sama berarti ya cuacanya?
5: Tak lebat. Baru ada sedikit hujan nih.
4: Alhamdulillah lah kalau macam tu.
5: Iya, mudah-mudahan lah besok dia hujan ya. Nanti kita dengar juga BMKG menjelaskan macam mana ya.
4: Betul.
5: Kalau begitu nak minta lagu Perih aja.
4: Perih boleh. Nanti kita hadirkan lagunya ya Pak ya.
5: Ada ya, tapi bukan dari Bunda.
4: Dari Musin Alatas ya.
5: Tak apalah, yang penting lagu Perih kan.
4: Okey.
5: Salamnya Salwa ya.
4: Sila Pak.
5: Pertama buat Salwa lah yang lagi bertugas. Terus ada yang Ucu barusan tadi ya. Ni Anjang juga. Ni Anjang mungkin lah dapat air lah agaknya ya.
4: Ya semoga lah.
5: Terus ada Mak Rosi tadi. Dang Merdu belum gabung ya, Dang Merdu?
4: Belum pula.
5: Buat Dang Merdu juga. Jangan minum air putih ni lah, dah hujan ni kan.
4: Tetap minum dong Pak.
5: Kuranglah sedikit minum air putih. Kalau panas-panas memang banyak minum air putih kan. Terus buat Pak Hamzah Yusuf. Yeah. Ada juga Bang Udin Salam Mesra. Bang Gapar, Bang Iman ya. Kak Deli pun belum gabung ya. Mak Rosi yang lah ada ya.
4: Betul. Masih sibuk agaknya tak?
5: Iya, tak terlupakan buat Siska ya.
4: Boleh.
5: Tadi Mak Berlian sudah ya. Dah ada gabung ya.
4: Iya.
5: Bunda Permata juga sudah disenggol lah Bunda Permata. Siapa lagi ya? Kak Deli udah. Kak Sarina, buat Kak Sarina Kyo Kyo.
4: Okay.
5: Belum ada gabung juga kan?
4: Belum juga.
5: Buat semua-semua lah Salwa ya.
4: Boleh.
5: Supaya nak tersasul lah nulidah saya nyoba.
4: Tak apa-apa Pak.
5: Buat seluar selamat tugas. Semoga sehat lalu ya.
4: Amin ya Allah, terima kasih ya Pak ya.
5: Pulang hati-hati Salwa ya.
4: Siap.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Kumis dari Pancur Lingga. Kita lagi akan bersapa dengan siapa sekiranya dekat ujung telepon. Oh, belum ada yang bergabung, sudah ada masuk lagi. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam.
4: Mak Berlian.
6: Ya.
4: Masya Allah.
6: Tahu dia ya.
4: Taulah saya, dah mulai hafal.
6: Nah, dia panggil Pak Kumis. Masuk jadi dia sama yang Ucu tadi manggil kan.
4: Oh, betul, Alhamdulillah masuk juga. Alhamdulillah masuk. Mak, gimana kabar hari ini Mak?
6: Kabar sehat.
4: Alhamdulillah.
6: Matahari tadi gelap, nak hujan tapi tak jadi. Yang di atas dah ada bunyi. Tapi tak turun juga hujan.
4: Oh, enggak sampai ke rumah Mak ya?
6: Belum.
4: Oh, dekat kau saya hujan pula tadi.
6: Iya ke?
4: Iya.
6: Bentong aja.
4: Tapi memang hujannya tuh enggak yang hujan banget, cuman hujan numpah lewat gitu aja.
6: Takutlah besok mungkin datang lah dia.
4: Belum bertamu lagi ke sana ya?
6: Iya, belum bertamu. Mak lagi tutup pintu agak.
4: Oh, betul.
6: Itulah. Mana minta lagu yang sedang-sedang aja lah dari Peti Pera.
4: Boleh. Yang sedang-sedang saja. Gitu ya.
6: Malamnya buat tadi ada Pak Kumis, ada yang Ucu, ada Mak Rosi, buat Kadang Merdu, Bang Udin, buat siapa lagi ya? Buat Kak Marica.
4: Mak Rosi?
6: Mak Rosi sudah tadi.
4: Oh, sudah.
6: Mak Rosi juga. Buat Bang Bayu, buat Dile, Mak Dani, buat Kak Sarina Kisiu, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, buat Yusuf juga di Batam, buat Kak Deli, fotokopi yang Ucu sama Pak Kumis sajalah yang lainnya ya.
4: Boleh. Okay.
6: Buat Sarwa, makasih.
4: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersapa dengan Kadang Merdu. Halo. Assalamualaikum kakak.
7: Waalaikumsalam. Jauh kan sedikit.
4: Dah.
7: Assalamualaikum Salwa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Kakak apa kabar hari ini?
7: Ini dah agak kurang lah. Hari pagi bergulung-gulung sakit perut.
4: Masya Allah. Tengah red days ya agaknya ya.
7: Ada tahulah. Dah salah makan, banyak makan sambal ke?
4: Ya Allah. Asam lambung ya kena ya.
7: Iya. Kalau banyak makan sambal gitulah.
4: Iya, betul betul.
7: Malam
4: betul.
7: pun pergi keluar makan bubur ayam. Sambal apa lagi depan mata kat meja, cedok-cedok.
4: Kita nih emang gak pernah bisa lepas dari sambal ya, Kak. Ya, kayak ada yang kurang aja kan.
7: Lain lah kalau tak ada sambal tuh kan.
4: Iya, betul.
7: Agak kurang gitu kan. Kayak kurang kurang cinta asik.
4: Iya, kurang nikmat gitu, Kak.
7: Iya, betul. Udah biasa kan.
4: Betul.
7: Itulah. Habis itu kata orang Melayu, ikan tokak makan meranggung. Sedap tegak badan lah nanggung.
4: Iya, kasihan pula badan kita.
7: Iya lah, tapi alhamdulillah lah. Dah bangun tadi ya lah. Masak-masak juga, kerja-kerja juga dah. Bongkok-bongkok sikit, nahan sakit kan. Lagu lah dapat tak?
4: Dapat agak mau lagu apa itu hari ini?
7: Yang lucu kalau kalau dia ngalah. Kalau tak belum masuk. Dia kan biasa ini kan, kejuara. Jadi kakak minta lagu inilah, Tirani.
4: Oh, Tirani dari Lesti ya? Oke.
7: Kita bertirani-tirani.
4: Nanti kita hadirkan lagunya ya. Baik.
7: Tadi sibuk hujan dia memang. Di sini tak hujan. Hujannya gerimis sedikit lewat. Berdesah dah hilang. Basah pun tidak tanah. Tapi alhamdulillah lah. Hilang debu pun tidak.
4: Cuman dia cuman ini aja. Cek-cek ombak dulu. Kira-kira udah siap belum nih. Macam Tanjung Pinang hujan gitu.
7: Kan?
4: Betul.
7: Tapi di Batam lebat loh hujan.
4: Oh, lebat pula dekat Batam ya.
7: Nengok di bandara tuh Hang Nadim. Hang Nadim ya kan?
4: Iya Hang Nadim.
7: Anak saudara kan kerja situ. Jadi tengok dia posting itu. Wah, lebat hujan sana.
4: Alhamdulillah.
7: Sampai dah berarung kata orang kaki.
4: Masya Allah.
7: Berarti lebat lah, alhamdulillah ya.
4: Iya, alhamdulillah deh kalau gitu.
7: Tenang aja lah. Sampai juga nih tempat kita tuh.
4: Masih transit, masih transit hujannya.
7: Iya lah. Salam untuk Salwa, selamat iya. Tugas.
4: Terima kasih.
7: Jangan digombalkan Pak apa? Pak Tongtong.
4: Pak Tongkang semalam tuh.
7: Manggil ibu.
4: Iya kan?
7: Ngaji Salwa tuh kan. Tengah gagap-gagap je lah kawan acting. Tahu juga.
4: Oh, totalitas
7: Pak Jama, Pak Jama. Ayolah. Untuk Salwa sehat selalu. Balik hati-hati ya.
4: Iya sih.
7: Terus ada tadi barusan Mak Berlian ya. Sehat selalu. Nek Balki sehat selalu. Nek Anjang. Nek Mandang sehat selalu. Dengar itu. Tadi Pak Kumis. Kami tak minum air putih, kami naik keruh hari ini.
4: Ya Allah, benar tuh Kak.
7: Air keruh panas.
4: Ngeri juga ya.
7: Air Milo lah. Nanti promosi pula.
4: Jangan.
7: Ayolah. Tapi panas tak pakai es, sedap menghangatkan perut.
4: Alhamdulillah.
7: Terus ada Kak Sarina sehat selalu, Mas Prabu. Dah masuk dekat Pro 1, berarti dah balik dia kan?
4: Oh iya, alhamdulillah.
7: Lanjutnya sikit Pak Amzal Yusuf, Mak Rosi sehat selalu say.
4: Amin ya Allah.
7: Pak Ahmadi ya, dengar. Bang Iman, Bang Lukman. Kak Siti sekeluarga. Abang Ali Mak Lisa mungkin dengar juga kan?
4: Iya.
7: Terus ada Kak Wir, ada yang cuta dia sehat selalu. Mak Putri, yang lain-lain pinjam fotokopi siapa? Bunda Permata aja pinjam lah.
4: Iya boleh pinjam. Nanti kembalikan pula ya. Nanti kembalikan pula ya.
7: Iya. Pinjam sebentar ya Bunda. Sehat selalu Bunda ya.
4: Amin ya Allah.
7: Semangat Bunda terus ya.
4: Amin.
7: Untuk Kak Dedi juga, Yusuf juga. Makasih sayang.
4: Okay, sama-sama.
7: Okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita lagi sudah mengumpulkan requestan lagu dari Anda. Kita akan hadirkan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bergabung kembali bersama dengan saudara perempat. Lagu pertama kita hadirkan lagu Air Mata dari Dalia Elvis Sukaisi untuk saudara perempat.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepet dah eh. Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh. Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Wow, tahu aku.

0: 아까 아까 이거
1: oi apa sih sakit
0: engkau aku panggil sampai memekik engkau tak dengar
1: iya eh
0: hey, agaknya engkau ni kena yang lagi viral tu tak apa tu sudden deafness orang juga bilang sudden sensory neural hearing loss kondisi saat seseorang kehilangan kemampuan

0: kemampuan untuk mendengar secara cepat dan tiba-tiba.
1: Ha?
0: Ha ho ha ho. Eh, tak boleh jadi ni. Ayolah, cepat. Pakai sendal kau. Kita ke rumah sakit.
1: Apa sih? Aku dari tadi pakai headset ni, ha. Dengar lagu.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau, man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Hah, terus?
2: Iya, apa aku pun keknya telah empan entah ke mana.
1: Hah, lah hilang.
2: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung,
2: iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo.

aku cuma di kamar mandi. Buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Sedara dah pernah dengar nama Nicholas Jam Fucci atau sering dipanggil dengan Nick Fucci? Dia ni pria asli Australia, lahir pada 4 Desember tahun 1982. Sejak lahir, sudah mengidap sindrom Tetra Amelia. Sindrom Tetra Amelia ialah gangguan kelahiran di mana anak lahir tanpa tangan atau kaki. Dan dalam kasusnya ni, dia ni tak punya tangan dan tungkai kaki. Meski berbeda, Nick tak pernah rendah diri. Umur 17 tahun, ia sudah menjadi pembicara pada kelompok doa dan membuat organisasi nirlaba yang bernama Life Without Limbs. Lewat acara TV dan buku yang ia tulis, ia selalu menekankan.
1: Rompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perompat. Kita akan bergabung bersama dengan Prosatu Raya Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pada esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Dengan pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca. Hari Kamis ya, tanggal 27 Agustus tahun 2026, dan pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Robi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Robi.
4: Halo, selamat sore.
3: Halo, kayaknya lagi seneng nih Mas Robi nih.
4: Alhamdulillah ya, baru hujan.
3: Oh, baru hujan ya. Iya, itu skalanya masih lokal ya, Mas ya?
4: Iya, Kak. Dia masih berlangsung lokal ini.
3: Oke. Oke, tapi enggak apa-apa. Sudah cukup membahagiakan kita yang udah lama ya enggak turun hujan di sini ya, Mas Robi ya.
4: Betul sekali.
3: Silakan, Mas.
4: Terima kasih Kak Rika kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dan dapat kami sampaikan untuk perakiraan esok hari, di pagi hari dominan masih cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari, umumnya berawan menuju di siang harinya. Ya, itu masih ada peluang atau potensi untuk terjadi turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun sifatnya juga masih lokal atau tidak merata, dapat disertai dengan petir atau kilat serta angin kencang. Terutama untuk di wilayah bagian Bintan Utara serta pesisir Kota Tanjung Pinang harap waspada serta berhati-hati. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan masih bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Anambas serta perairan Natuna yang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian karikan informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
3: Terima kasih Mas Robi untuk informasinya Mas Robi.
4: Iya, sama-sama Kak Rika. Terima kasih kembali.
3: Sama-sama.
4: Selamat sore, Kak. Ya.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat dinamakan makam merah karena warna cat merah sangat mendominasi makam dari Raja Muhammad Yusuf yang dipertuan muda Riau 10. Tidak beda dari makam-makam lainnya, makam merah ini juga sering dikunjungi para peziarah. Untuk lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Lingga dan tidak begitu jauh dari Istana Damna. Beralih ke maklumat lain, warga perumahan Alam Tirta Lestari RT 6 RW 5 Jalan Ganet, Kota Tanjung Pinang menggelar pesta rakyat selama 3 hari untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beragam kegiatan digelar mulai dari pada lomba karaoke, perlombaan anak-anak dan orang tua, jalan santai, panjat pinang hingga malam puncak dengan penyerahan hadiah dan panggung hiburan. Ketua RT 6 RW 5 Azmirullah mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan menanamkan nilai kebangsaan. Ketua Panitia Pang Suwanda Nanda menyebut, antusiasme dan partisipasi warga dari berbagai kalangan turut menyesuaikan maksud kami, kegiatan yang diharapkan memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan kebersamaan. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

103,3 MHz Perompet RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompet, lagu Raja Haji Fisabilillah dari Raja Hafizah baru saja naik mengawali acara Kawan Celote petang hari ini bersama dengan Salwa. Alhamdulillah saudara, nampak-nampak cuaca sudah mulai tuduh-tuduh manja lagi ya. Setelah tadi pagi kita di beberapa daerah sempat diterpa hujan sekejap saja. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Nah saudara perempat, kemarin sempat diselenggarakan Tour de Bintan. Yang mana itu diselenggarakan di Kabupaten Bintan saudara. Ternyata dinilai mendorong ekonomi dan juga kunjungan wisatawan Kepulauan Riau. Macam dikatakan oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, bahwasannya penyelenggaraan Tour de Bintan ini ada dampak positifnya terhadap perekonomian daerah dan pastinya kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepri. Menurut Nyanyang, event olahraga berskala internasional ini tak hanya menarik para peserta dari berbagai negara saja, tapi ternyata juga ada nih impact dampaknya terhadap sejumlah sektor ekonomi, termasuk para hotelan dan juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Yang mengatakan juga Tour de Bintan telah menjadi salah satu event olahraga yang dinantikan oleh para pesepeda baik dari Indonesia ataupun juga mancanegara. Saudara, untuk tahun ini Tour de Bintan kembali digelar di Bintan selepas sebelumnya sempat vakum ternyata selama 4 tahun. Jadi ia pun juga berharap ya Tour de Bintan ini juga bisa terus digelar setiap tahunnya yang nantinya akan didorong pemerintah juga saudara terkait dengan penyelenggaraan berbagai olahraga dan juga pariwisata lainnya di Kepulauan Riau. Karena menurutnya juga semakin banyak event bertaraf internasional yang digelar di Kepri, maka peluang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pun juga semakin besar. Kondisi inilah yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan juga pendapatan asli daerah. Kalau untuk Tour de Bintan tahun ini ternyata merupakan penyelenggaraan ke-14 dan juga diikuti peserta daripada 42 negara. Itu peserta bukan kaleng-kaleng, saudara, ratusan peserta yang ikut. Yang mana ini kegiatan juga berlangsung di kawasan wisata Laga Kabupaten Bintan.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari berempat, dari penyelenggaraan Tour de Bintan lalu dinilai memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata ternyata, khususnya peningkatan okupansi hotel di Kabupaten Bintan. Chief Operating Officer atau COO Bintan Resort Abdul Wahab mengatakan, kalaulah pelaksanaan Tour de Bintan tahun ini tidak terlepas daripada dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, internasional National Cycling Federation atau ICF, hingga para mitra. Nah, menurutnya Tour de Bintan tidak hanya mendatangkan para pesepeda saja, tapi juga tim, kemudian sponsor, serta keluarga besar. Ya, hingga akhirnya ada pula dari dampak yang dirasakan terhadap tingkat hunian hotel di kawasan Bintan Resort sana. Sekitar 3.000 kamar hotel terisi selama pelaksanaan Tour de Bintan tahun ini. Ternyata menunjukkan ya, kalaulah besar sekali nih kontribusi olahraga terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Ia pun juga berharap sedara dukungan terhadap penyelenggaraan event sport tourism ini bisa terus ditingkatkan, sehingga Tour de Bintan bisa pula berlangsung setiap tahunnya dan juga berkembang menjadi olahraga internasional secara resmi. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan pada penyelenggara mendatang pun, Bintan Resort juga akan berencana nih untuk menambah kapasitas kamar hotel. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan turis mancanegara, saudara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan topik ikhlas dalam beramal. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Rina Wati, Surah Al-Baqarah ayat 43 dan Surah At-Taubah ayat 103. Pada pukul 18.11 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu maghrib untuk Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal, dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tidak terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak, yakfiku bihil amal, wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan. Karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan
dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang muji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya, jadi ada satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu, maaf. Seperti buang hajat, mohon maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone, gitu ya. Yang lalu, biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat, hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Ya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek, ya." "Iya, nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek, ya, yang membuat itu, Kek, ya?" Masya Allah. Maka rahasia, dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya, akhirnya terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun?" "Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya." Masya Allah.
Ya, dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya siap itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu enggak ikhlas itu, ya. Dia publikasikan, ya. Karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu lah. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah. Tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh. Ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal, niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal, bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh, ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah yang mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu
Salah satu yang tidak bisa digoda iblis. Nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah emang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat. Bagi anak-anak, layar ini bukan hanya sekedar tempat untuk menyaksikan gambar bergerak, saudara. Entah itu layar pada televisi, pada laptop, ataupun juga pada handphone kita ya. Di situ akan ada warna yang cerah, karakter yang menarik, serta cerita yang penuh dengan petualangan, saudara, yang bisa membuka imajinasi ruang baru bagi mereka. Misalnya adalah film kartun. Ini jadi salah satu tontonan yang dekat dengan keseharian anak ya. Kayaknya gak hanya anak-anak deh, saudara. Usia-usia saya gini pun juga masih dekat dengan kartun, saudara. Sekaligus juga memberikan pengalaman mengenal berbagai karakter, emosi, dan juga situasi melalui cerita. Nah, kalau kita lihat daya tarik pada film kartun terletak di kemampuannya menyampaikan cerita dengan cara yang sederhana dan rasa-rasa mudah dipahami, saudara. Karena dia punya karakter yang lucu, dialognya pun juga tak berat-berat sangat lah kan. Serta visualnya yang menarik hingga membuat anak-anak lebih mudah lagi mengikuti alur ceritanya. Dari sana, anak-anak pun juga bisa diajak mengenal konsep sederhana macam persahabatan, keberanian, kerjasama, tanggung jawab, hingga pentingnya menghargai orang lain loh, saudara. Imajinasi juga menjadi bagian penting dalam masa tumbuh kembang anak. Sebab ketika menyaksikan tokoh yang menghadapi petualangan, anak ini bisa membayangkan dirinya tengah berada dalam situasi serupa ya. Mereka tuh pasti akan bertanya dan juga nebak-nebak ini gimana akhir ceritanya, apakah sad ending atau happy ending. Kemudian juga menciptakan permainan sendiri, bahkan menggambar karakter nih yang mereka sukai. Jadi pada akhirnya aktivitas inilah yang bisa menjadi ruang kreatif tes bagi anak untuk berkembang. Selain itu, saudara, film kartun ini juga bisa memperkenalkan anak pada beragam kosakata dan juga cara berkomunikasi. Karena akan ada percakapan antar karakter nih yang bisa membantu anak mendengar penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Namun, manfaat tersebut akan lebih bermakna lagi nih ketika tontonan dipilih ya sesuai usia dan juga kebutuhan perkembangan anak, serta disertai pula interaksi dengan orang tua atau kakak atau boleh juga pendamping.

Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Perompak FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Setiap perompak, tak semua tayangan memberikan dampak yang sama ya. Karena durasi menonton, isi cerita, bahasa, serta perilaku karakter ini mesti menjadi pertimbangan juga. Anak tetap membutuhkan waktu untuk bermain aktif, bergerak, kemudian juga berinteraksi dengan keluarga dan teman, serta mengeksplorasi lingkungan secara langsung. Ditambah dengan pendampingan orang tua, juga bisa membuat pengalaman menonton jadi lebih bermakna lagi. Jadi ketika film telah habis kena tonton kan, orang tua bisalah ngajak anak berbicara tentang tokohnya, alur ceritanya, atau pesan nih yang bisa mereka lihat. Kayak pertanyaan sederhana seperti, ngapa ya tokohnya melakukan macam gitu? Atau, kalau kamu nak jadi tokoh tersebut, apa yang anak kamu buat? Nah, ini pertanyaan mendorong anak berpikir, mengeluarkan pendapat, dan juga memahami perasaan orang lain, saudara. Karena film kartun ini lebih daripada sekedar hiburan, ketika dipilih dengan tepat dan juga dinikmati secara seimbang, layar pun akan bisa menjadi jendela yang memperkenalkan anak pada dunia imajinasi, cerita, dan juga berbagai kehidupan, saudara. Dari sebuah tontonan sederhana, seorang anak juga bisa belajar melihat dunia dengan rasa nak tahunya, sehingga akan tercipta pula lah cerita dalam pikirannya yang memang positif, saudara perompak. Dan perlahan membangun kreativitas untuk memahami lingkungan di sekitarnya.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga diri.
3: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SAMM, Gubernur Kepulauan Riau

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kesan pertama ketika sedara melihat benteng Bukit Cening ini mungkin terlihat sangat aman dari gempuran musuh ketika itu. Hal ini mungkin karena lokasinya yang berada di atas bukit dan juga begitu banyak meriam yang berjejer yang siap menghalau dan menghancurkan musuh. Benteng Bukit Cening ini dibangun oleh pada masa penjajahan pemerintahan Sultan Mahmud Syah III. Dan kini, cagar budaya ini menjadi tempat wisata di Kepri yang wajib dikunjungi jika ingin mengenal sejarah Kabupaten Lingga. Untuk lokasi wisata benteng Bukit Cening berada di Kelurahan Dai, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Polsek kawasan pelabuhan KKP Sri Bintanpura, Polresta Tanjung Pinang, memastikan situasi keamanan di sejumlah pelabuhan dalam wilayah hukumnya tetap kondusif selama 8 bulan terakhir. Dengan belum ditemukannya barang atau aktivitas mencurigakan, Kapolsek KKP Sri Bintanpura, KP Raisa Prilia Safitri, mengatakan pengawasan dilakukan terhadap penumpang, barang, dan kendaraan di pelabuhan Sri Bintanpura, pelabuhan Rodompa, serta pelabuhan Bongkar Muat KM6 dengan personel ditempatkan di masing-masing lokasi. Pengawasan juga diperketat untuk mencegah masuknya barang ilegal, termasuk melalui koordinasi dengan KSOP, karantina, dan bea cukai. Masyarakat pengguna transportasi laut diimbau mematuhi ketentuan barang bawaan, tidak membawa barang berlebih atau barang berharga secara menjolo, serta menghindari membawa barang yang dilarang karena bisa dikenakan sanksi hukum. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Prompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah perempat, kalau kita melihat rangkaian bunga melati mungkin terlintas pertama kali ialah bunganya yang putih bersih dan juga harum semerbak. Tapi dalam budaya kita, melati ini bukan hanya sekadar bunga untuk mempercantik penampilannya, karena melati lama-lama hadir dalam berbagai majelis adat, acara kebudayaan, pernikahan, dan momentum kenegaraan. Warna putihnya sering dikaitkan pula dengan kesucian hati, ketulusan, kejujuran, dan juga niat yang baik. Sebab itulah ketika melati kena rangkai menjadi kalung ataupun rance dan dikenakan dalam sebuah acara, ada pesan saudara yang nak disampaikan. Kalau setiap langkah dan juga niat hendaklah dilakukan dengan hati yang bersih dan juga penuh penghormatan saudara perempuan. Sederhana memang bentuknya, tapi makna yang dibawanya pun cukup dalam. Apalagi bagi masyarakat Nusantara ya, yang sejak dahulu memang dekat sekali dengan alam dan juga menjadikan berbagai tumbuhan sebagai bagian daripada simbol kehidupan. Bunga melati sendiri dikenal sebagai salah satu bunga nasional Indonesia, bahkan juga disebutlah sebagai puspa bangsa. Dia kehadirnya itu dalam berbagai tradisi yang menunjukkan macam mana masyarakat kita ini mampu memberikan makna kepada sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan sehari-hari. Harum melati yang lembut misalnya, sering dikaitkan pula dengan ketulusan dan kebaikan yang tak perlu ditunjukkan pula secara berlebih. Begitu pula warna putihnya yang mengingatkan kita pada kesederhanaan dan juga kesucian. Jadi saudara perempat, kalau kita perhatikan bunga yang nampak kecil dan juga sederhana macam gini ternyata punya perjalanan budaya yang cukup panjang loh dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
1: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, penggunaan melati dalam acara-acara besar juga menunjukkan kalau lah budaya tradisional ini sebenarnya tak pernah benar-benar bertentangan dengan perkembangan zaman. Kita nih bolehlah saja hidup dalam suasana yang semakin modern, menggunakan teknologi dan juga mengikuti berbagai perubahan. Tapi ya, saudara, simbol-simbol budaya seperti melati tetap selalu hadir nih, dan juga memberikan warna tersendiri. Nah, misalnya kalung melati yang dikenakan dalam sebuah acara formal, ini bukan hanya membuat penampilan jadi lebih anggun, tapi juga membawa pesan tentang penghormatan kepada budaya dan juga bangsa. Itulah yang menjadi bukti kalau untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda, kita tak semestinya memerlukan sesuatu yang besar dan juga megah. Kadangkala cukup pula dengan mengenalkan satu bangsa, satu bunga, satu simbol. Kemudian ceritakanlah makna yang berada di sebaliknya. Dan mungkin saudara, inilah perkara yang menarik daripada melati ya. Bunganya kecil, dia punya warna pun juga sederhana, tapi dia punya makna bisa pula mengingatkan kita tentang banyak perkara, macam mana menjaga ketulusan, menghormati orang lain, mencintai budaya sendiri, dan tetap membawa nilai-nilai baik dalam satu kehidupan. Maka itulah ketika suatu hari kita melihat rangkaian melati dikenakan dalam sebuah majelis, jangan hanya melihatnya sebagai aksesoris atau hiasan saja ya, saudara. Karena memang ini daripada bagian identitas dan juga kekayaan budaya Nusantara loh.

Pilih makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Penompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat lagu Itaneng Tenri Bolo dari Fitria di Babil Case tengah mengudara di pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Itu artinya soal mesti bernutup dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Dari perempat. Dan kita akan berjumpa kembali, bersua kembali di udara esok hari ya. Selamat siang akan ada Bang Adi Yuhana yang menemani Anda di segantang lada malam. Nanti selalu bergabung pada acara Pelangi Nusantara malam hari ini bersama dengan Bugis ya, Makassar, dan acara Laga Raga Melayu serta nanti di Taman Penyair di akhir acara. Happy weekday saudara perempuan, tetap utamakan keselamatan dan juga jaga kesehatan. Karena hidup cuma sekali, jangan sia-siakan nyawa kita yang cuma satu ini saudara perempuan ya. Dan pastinya kita harapkan bersama, semoga cuaca selalu bersahabat untuk Anda juga yang tengah menikmati makan malam. Selalu menikmati makan malam Anda dengan siapapun orang terkait kasih dalam keadaan mood yang baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggawe bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan datu dan kerajaan disebut kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan. Asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar, Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia, Kakanda.
3: Sudahlah, Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga, Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega. Tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya, Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya Datu Taun.

0: dan tujuanmu, anak muda, membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu, anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau, anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu, adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba...
3: Wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda, Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende. Tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali malam hari ini bersama saya Adi Yohana, yang tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul

24 waktu Indonesia Barat, tengah malam nanti ya. Dalam acara, ya itu, adapun tadi telah kita dengarkan bersama-sama mini drama legenda dengan judul Legenda Gunung Rinjani. Dan sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Bugis pada Idi pada Elo hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti dengan Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kita juga ada Taman Penyair ya. Baik saudara perempat, dalam acara Pelangi Nusantara Bugis pada Idi pada Elo pada malam hari ini, nanti kita akan bersama-sama berbincang dengan narasumber ya tentunya setelah satu lagu berikut ini.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat malam, saudara perompat. Kita bersama kembali dalam acara Pelangi Nusantara Bugis pada Idi, pada Elo, ya. Hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sudah pun hadir bersama kita, narasumber kita. Tentunya seperti biasa ada Kak Saidah, ya. Assalamualaikum, Kak Saidah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, Mareceng.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Saidah sudah datang malam hari ini, ya. Sila dibuka terlebih dahulu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak Karebas, ini nasil suruhku yang mana. Kasih Kak Maipole, ya Saidah macam ni. Siap mantra kisi jam, matuk lo riolo di gelombana FM 101.3 MHz. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ewa ko. Sini nasalah suruh ku yang mana tanah bodoh kong yuki mako koe rila lekada amadece Mario merenu si bawa anak-anak tanah niya keluarga tak yang mana nasabah kasika elo peletuk kaki seleseleng elo peletuk ma bicara-bicara siapa tahu matuk engkato seleseleng tak komen rata elo maki lo-kelo ngugi atau elo ima telepon silahkan saja. Nasabah acara tak iya memang di puberita amadece untuk menjalin silaturahim walaupun lewat udara nania to Papa Sena Pak Ketua Tapa Daeng Adi Indra Pawenari tuli masih disediki walaupun dek to makumplu artinya melalui udara pada ini pada elo si bawah selesuraku yang mana pengurus una KKSS provinsi, KKSS kota, kabupaten dan IWSS mudah-mudahan nareki umur melampi pengalat talato sulesi si cengke-cengke remane pajapawi jama-jama ta iye.
0: Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Tentunya malam hari ini kita akan berbincang ya selama beberapa menit ke depan nih kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga menyangkut hari sebelumnya ya tanggal 25 ya, tanggal merah yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya betul.
0: Nah, itu akan jadi topik kita, topik perbincangan kita pada malam hari ini yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oke, baik. Jadi gimana Kak Saidah?
1: Tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya itu sudah menjadi semuanya umat muslim ya.
0: Betul.
1: Ditunggu-tunggu dan dirayakan sebagaimana kemampuan dan cara masing-masing. Kalau kita orang kita Sulawesi Selatan kurang lebih dengan orang-orang lain, suku-suku lain merayakannya karena memang boleh dikatakan sudah melaksanakannya itu sesuai dengan tradisi masing-masing.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau di orang kita Sulawesi Selatan itu dari turun-temurun tradisinya itu memang dia mengadakan satu wadah atau satu perkumpulan untuk merayakannya baik itu di masjid, di surau atau di rumah. Karena ada juga yang melaksanakannya di rumah masing-masing. Tergantung rezeki dan niatnya.
0: Betul.
1: Adapun beberapa saya lihat itu kebiasaan orang kita Bugis tradisinya itu kalau merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan marhaban, mendirikan marhaban, itu sudah pastilah mendirikan marhaban bersama-sama. Setelah itu makan-makan dengan makanan khas orang kita Bugis, seperti biasalah ada ayam likuknya, ada burasa, ada langka dengan makanan-makanan yang khas yang jarang ditemukan. Jadi malam itu ada semuanya atau hari itu ada semuanya. Dan itu adalah salah satu untuk supaya warga yang tertarik untuk hadir. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu sekarang itu kan ada parcel ya, berbentuk parcel. Kalau dulu hanya berbentuk, kalau kami orang Bugis itu berbentuk baskom.
0: Baskom.
1: Baskom itu diisi dengan pulut di dalamnya. Nanti di dalam pulut itu ada juga lauk pauknya, kemampuannya lah. Nanti di situ ada bunga telur.
0: Bunga telur.
1: Bunga telur itu bukan seperti sekarang ini kan sudah banyak tuh yang dibeli dengan berbagai macam modelnya. Tapi kalau zaman dulu Kak, saya masih kecil waktu masih di kampung, itu betul-betul dibuat. Seperti misalnya di masjid ini atau di kampung ini kita mau maulid malam ini, seminggu kemudian itu kan sudah diumumkan. Dan memang sewaktu begitu masuk bulan maulid itu kita sudah dipersiapkan membuat bunga bersama atau membuat bunga masing-masing dengan keahliannya. Dan cantik-cantik sekali bunganya. Cuman saya punya yang tidak cantik. Seperti itu.
0: Iya, berarti secara keislaman semuanya kurang lebih sama, tetapi ada adat istiadat yang menjadi kemasan tersendiri ya.
1: Iya, betul. Kalau di kampung kami di Sulawesi atau di Sumatera juga kan itu nampak tuh, karena saya juga Bugis Sumatera. Itu merayakannya dengan penuh kemeriahan, kemewahan, kemampuan dia orang itu. Kita itu bawa dulang.
0: Dulang.
1: Isinya makanan-makanan. Ya itu tadi, makanan-makanan yang sesuai dengan niatnya. Oh, saya mau bawa ini. Dan setelah perayaan itu betul-betul kita makan. Dan talamnya itu banyak disusun, dan kita kemungkinan besar tidak jumpa dengan makanan kita. Nanti kalau sudah selesai acara baru kita cari, oh ini punya saya. Jadi kita tukar-tukaran sesuai dengan penitiannya, kesempatan trek gitu. Seperti itu.
0: Sebetulnya memang pada intinya saling bersedekah gitu kan.
1: Saling bersedekah. Ya,
0: semua saling memberi dan juga ada yang menerima gitu
1: dan
0: kan.
1: Dan di situnya mungkin karena niatnya untuk mengeluarkan rezeki. Jadi situ ya Allah mempermudah semuanya.
0: Mempermudah insyaallah ya. Dan apa yang dihidangkan juga kulinernya itu bukan kuliner yang biasa kita jumpai sehari-hari ya.
1: Bukan seperti langka, burasa, itu kan jarang-jarang ditemukan pada hari lebaran. Tetapi kalau di saat maulid itu semuanya keluar. Misalnya ayam liku kampung itu kan jarang tuh. Nah, itu keluar pada waktu itu. Dan yang lebih ditunggu-tunggu anak-anak gitu, dan yang lebih memeriahkan semaraknya acara di hari itu atau di malam hari itu di satu masjid atau di satu surau itu, ada bunga telur dengan batang pisangnya.
0: Bunga telur dengan batang pisangnya?
1: Bunga telur sama batang pisang itu, batang pisang yang sudah dihias. Nanti dicucukkan bunga telur. Telur itu sudah dikasih bunga. Bunga dengan pakai lidi sate itu.
0: Lidi sate.
1: Baru dihias. Jadi tidak nampak bahwa itu cucuk sate. Baru ditancapkan ke batang pisang. Jadi batang pisangnya tidak nampak.
0: Batang pisang tidak nampak.
1: Ada kalanya satu batang pisang itu paling sedikit telurnya 100.
0: Wow, banyak ya.
1: Ya. Dan itu kita selalu adakan. Untuk apa? Bukan karena untuk mewah-mewahan, iya juga sih, tetapi untuk menarik supaya anak-anak lebih tertarik. Nanti di situnya bisa memaknai bahwa ini loh kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tahunnya betul-betul ditunggu. Kami di sini di Kampung Teladan sana, di sini kampung di sini Tanjung Pinang
0: sini.
1: Kampung Teladan sana itu karena kita juga dipercayakan untuk mempersiapkan semua, kebetulan ibu di sana ketua majelis taklimnya juga. Jadi kita berkolaborasi saja dengan orang-orang masyarakat di situ dan dia menerimanya. Kita buat ini yuk, kita buat setiap tahun itu paling sedikit batang telurnya 3.
0: Batang pisangnya itu 3.
1: Batang pisang itu batang telur lah sudah itu 3. Berjajar. Jadi itu penuh, suraunya kecil tapi penuh antusias masyarakat itu datang. Terkembalilah bahwa niatnya itu ambek telur ke atau apa, tetapi begitulah cara kami supaya anak-anak tertarik. Dan anak-anak bisa mengisinya acara di situ, nanti berebut, saya mau baca salawatnya, saya mau baca ini. Kadang menyanyikan salawat itu ada 3 atau 4 grup bisa ditampilkan anak-anaknya. Karena kalau sudah tampil berarti spesial dong. Kita udah siapkan parcelnya, kita siapkan telurnya, bunga telurnya, dan itu diingat terus. Jauh-jauh hari sebelum masuk bulan Maulid itu sudah banyak yang daftar. Kata kawan kami itu, ya guru ngaji, Bu, nanti Maulid Nabinya ini sudah banyak nih anak-anak daftar mau ikut salawatan. Alhamdulillah, saya bilang. Alhamdulillah, mungkin karena anak-anak sekarang sudah pandai juga, dan anak-anak sekarang sudah berani juga, dan mengingat juga bahwa nanti kita dapat bunga telur. Pendekatan kan.
0: Betul-betul, itu ya jadi penariknya, ya kan? Untuk menanamkan kecintaan terhadap baginda Nabi, ya, terhadap anak-anak, ya. Ada makna tersendiri tentunya. Nah, ini terkait tradisi. Tentunya tradisi ini kan setiap saat mengalami perubahan, ya. Nah, apa yang berbeda dari tradisi yang dijalankan dulu dengan dulu, yang sekarang?
1: Yang sekarang. Kalau yang berbedanya tidak jauh berbeda sih, mungkin pelaksanaannya saja atau penceramannya saja lebih kekinian, atau menggali makna daripada ceramah itu lebih lebih mudah. Lebih mudah untuk dicerna pendengarnya, karena kan gitu. Penceramah sekarang kan lebih, anak-anaknya pun lebih mudah, itu lebih mudah, dan cara menyampaikannya itu lebih pendekatan dengan emosional. Kalau zaman-zaman dulu kita kan pakum, kapan habisnya ya, gitu.
0: Menunggu
1: diselingi. Kalau sekarang kan kadang diselingi dengan lucu-lucuan supaya masuk di situ kita tidak terasa waktu kan. Kalau dulu kan monoton. Motor kapan lo tanya nih assalamualaikum lagi.
0: Itu. Jadi kadang-kadang di beberapa tempat ada juga yang diselingi dengan hiburan musik, itu kan rebana, hadro, ya, banyak
1: marawis,
0: juga.
1: Marawis, ya, alhamdulillah seperti itu juga. Dan yang saya sendiri pribadi sangat bangga dengan orang kita ini kan di orang kita Bugis ya, bergabung di perkumpulan orang kita Bugis itu persatuannya, bermasyarakatnya, bersilaturahimnya, dan berbaurnya kepada suku-suku lain itu cepat, dan bisa menempatkan bahwa ini loh tradisi kami, kami. Apabila diterima di satu tempat itu alhamdulillah, kalau tak diterima ya berusaha untuk supaya ada ditampilkan sedikit.
0: Memang di setiap tempat itu ada perkumpulan suku Bugis.
1: Di kampung Bugis, halo orang kampung Bugis, Kak, saya Samsidat Pagesa dengan rombongannya di situ, namanya Nurul Watan Padaili Padailo. Saya juga merasa terharu juga dengan kelompok itu, karena waktu awal dulunya membuat itu ada kita yang selalu datang memberikan support, memberikan semangat supaya terbentuk juga di sana. Sampai sekarang udah bagus di sana, ibu-ibunya setiap kali acara apalagi Maulid dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang marhabannya tuh dia. Ibu-ibunya ya marhaban, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita orang kita Bugis, karena dia bisa menampilkan bahwa ini loh orang kita Bugis. Itu kita bisa undang
0: ya.
1: Kalau dulu waktu Kak Saida tidak terlalu sibuk, dan kalau dikabarin atau diundang selalu bergabung dengan beliau. Banyak saya belajar dengan beliau. Karena dia memang pasih dan paham bahwa begini, untuk acara-acara orang kita Bugis, cuman mungkin waktu itu belum berani. Karena adanya, itulah namanya adanya kerjasama dari kita. Akhirnya sampai sekarang dia sudah berdiri sendiri.
0: Luar biasa.
1: Ini banyak SMS saya bacakan dulu
0: ah,
1: ya.
0: Boleh, boleh sila.
1: Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Agak kareba tuh. Ada Sri Nur Tiningsi. Andi Juleha Syang, halo Sapo, agak kareba, mudah-mudahan sehat selalu. Menunggu kabar Maulidnya. Bunga telurnya ada Ani Arifin. Halo Sapo, Sapo. Ini orang Tanjung Enggat semua nih. Kalau ini sudah namanya Maulid, udah pakarnya semua nih. Ada Mei-Mei Payana sedang menonton kita. Ada siapa lagi nih? Samsul, tak nampak pula nih. Samsul Samsuri ya. Si bawa kawa-kawaku yang mana yang selalu monitor acara pada di pada elo baik yang bergabung di kabupaten di Bintan. Semakin ki selalu. Mudah-mudahan nariki apa kesempatan ya? Nariki kesempatan pangkal tala menjalankan di pala-pala tak si bawa Madeceng.
0: Baik, tentunya bagi saudara perempat yang juga hendak bergabung ya pada acara malam hari ini Pelangi Nusantara Bugis pada Idi pada Elo, boleh juga untuk bergabung melalui telepon ya di 0771 4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7048 8660.
1: Si bawa di WhatsAppnya Kak Saida di 0812 6833 4945. Buat cegu-cegu yang sekarang lagi Zoom nih, maaf ya saya mengundurkan diri tadi karena ada juga tugas yang harus kita isi. Si bawa Ewako, dia suka sekali kalau Kak Saida lagi on air karena mungkin dia tak paham bahasanya tapi mungkin lucu aja dengar. Semangat selalu.
0: Semangat selalu, luar biasa.
1: Ya, si Bawato, selesuruk yang mana, kawak-kawakku yang mana yang selalu mensupport, ada Andi Juleha di Tanjung Unggat, ada Andi Ati di Batu Kucing. Andi Ati, sehat ki selalu, cepat ki sembuh sayang, supaya bisa bergabung kembali. Dia lagi kurang beruntung di kesehatannya sekarang nih. Lagi dirawat. Ada Harry di Kota Piring. Ada Asmadi Teladan, ada Ibu Nudia Ramli di Potong Lembu, si bawa Adelena Butik di Bandara. Susek selalu jalankan gimana pala-palauta. Gitu.
0: Baik. Nah, kita kembali kepada topik tadi, Maulid Nabi Muhammad. Nah, ini kan kalau bicara Maulid ini kan di banyak tempat, termasuk juga di masyarakat Bugis ini kan, itu identik dengan makanan ya, makanan yang selalu menjadi bagian penting
1: bagian
0: ya.
1: Penting.
0: Nah, tentunya ada proses memasak. Nah, ini juga jadi suatu tradisi juga di mana banyak juga masyarakat yang punya tradisi masak bersama.
1: Iya, nah, ada juga sih.
0: Ada juga ya.
1: Itu pakai apa namanya? Modalnya dikumpul
0: modal
1: baru
0: dikumpul,
1: masak bersama.
0: Iya.
1: Tetapi kalau kita sih untuk acara ini enggak masak masing-masing.
0: Masak masing-masing.
1: Iya, masak masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan niatnya itu banyak dibawa.
0: Banyak dibawa
1: sekali.
0: Ya.
1: Kalau kita misalnya bawanya 2 dulang satu orang, mungkin di 5 dulang kali ya dibawa dia karena memang masak dia gitu loh. Ada memang sudah ada ayamnya dipotong sendiri karena kalau kami itu identiknya kalau seperti ini menganggapnya itu sudah sakral.
0: Sakral ya.
1: Jadi itu yang dipotong bukan ayam ini, ayam kampung.
0: Ayam kampung. Wow.
1: Ayam kampung. Kalau di Jambi, di bagian Sumatera itu ayam kampung, nasi liku, ada udang gala.
0: Udang gala.
1: Udang gala, ada biasanya itu makanannya itu saya masih ingat, sarden.
0: Sarden juga.
1: Pokoknya udang gala, sarden ketam. Kalau awal-awal Kak Saida merantau ke Tanjung Pinang ini, kalau sudah ingat mau Maulid, itu rasanya mau pulang. Dulu-dulu sering pulang. Kalau mau mulai saya tahu ini bulan ini mulai saya tanya di sana kapan di sini mestinya mana ini saya pulang.
0: Pulang.
1: Tapi karena sekarang nih karena kondisi sudah tua juga ya mak pulang-pulang.
0: Iya. Dan biasanya juga kalau ibu-ibu memasak kemudian bapak-bapak dan anak-anaknya itu mengantarkan ke masjid. Mm-hmm. Ada juga yang begitu kan. Jadi semua anggota keluarga itu terlibat.
1: Terlibat gitu. Semuanya, gotong royongnya, apanya segala macam. Itu tak usahlah jauh-jauh di tempat kami ini saja di Teladan ini kan sudah diumumkan kita mau nanti rencananya maulidnya ini hari Jumat malam Sabtu. Ini saya sendiri sudah merasakan riuhnya, hebohnya, persiapannya ibu-ibunya di sana. Ada kalau memang ini kalau bunga dia buat bersama, ada juga yang buat sendiri. Sudah saya dengar bahwa nanti seperti ini bentuk panitia sih tidak, tapi kekompakannya itu dapat.
0: Tapi ada koordinatornya berarti.
1: Ada ya. Tetap ada. Kemarin alhamdulillah karena kita ibu majelis taklimnya dipercayakan seperti itu. Juga di kampung dipercayakan. Namun karena saya sudah melihat bahwa ibu-ibunya sudah mampu untuk bergerak, jadi saya serahkan lagi kepada kawan-kawan yang betul-betul punya waktu.
0: Iya. Nah, ini soal makanan tentunya ada resepnya tersendiri. Mewariskan resep kepada generasi muda itu juga kan termasuk punya tantangannya sendiri itu.
1: Punya dong.
0: Jangan sampai
1: seperti misalnya kalau kita mau bawa dulang, ini sudah tahu tuh ini ini punya si A, punya si A masakannya gitu. Tetapi ya punya siapapun di depan kita tidak boleh ditukar dong nanti udah duduk nggak ada udang kalanya ya mampir pindah ke sana ya nggak mungkin
0: maksudnya dalam mewariskan kepada anak misalnya itu kan jangan sampai resep makanan khas yang sudah diwariskan secara turun-temurun itu sayang kan terputus.
1: Kalau kita orang kita Bugis itu memang masak liku ayam masak liku itu ditunggu-tunggu kalau misalnya acara kalau di acara pengantenan itu di malam katamnya itu pasti ada. Pasti ada dua dulang. Dulang itu pokoknya masak ayam liku itu ada, pasti ada karena nanti itu untuk doa selamatnya itu nanti kita berebut karena kita mau dapatkan kan ayam kampung jarang-jarang.
0: Iya juga, betul juga.
1: Seperti itu makanya.
0: Baik, memang tradisi Maulid ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya.
1: Iya, paling ditunggu-tunggu. Saya dengar tuh saudara yang di kampung itu saya tanya memang kapan maulidnya di sana ini udah persiapan deh ngida udah bersih udah apa gotong royong ini kamu bawa apa nanti banyak dah bawa pung ya banyak lah kata dia gitu.
0: Iya dan tentunya terkait makna juga ini kan jadi momentum untuk mempererat hubungan antar keluarga anggota keluarga juga antar warga juga antar masyarakat ya kan terutama memperkuat antar umat muslim itu pastinya ya insyaallah. Baik Kak Saidah kalau kita tengok nih waktunya ternyata tinggal sebentar lagi
1: padahal masih semangat Kak cerita belum keluar telurnya. Iya itu telurnya nanti kan telah sedikit lagi
0: boleh
1: nanti
0: sila.
1: Itu kan kita kasih warna
0: kasih
1: kalau
0: warna.
1: Di sini kan warnanya merah tapi kalau di kampung itu memang ada warnanya kuning ada warnanya merah ada ungu ada hijau jadi memang betul-betul diwarnai telur itu. Jadi memang menggoda lah kalau tidak pergi tuh kayaknya macam mana gitu kalau tidak dapat.
0: Berarti di satu batang telur itu ada banyak warnanya itu.
1: Iya, ada banyak warnanya karena kan orang bawa masing-masing selera orang. Saya mau kasih warna kue warna hijau, ya udah warna hijau. Saya mau kasih kue warna ungu. Jadi kalau kita misalnya malumlah kalau dulu kalau kita nih di kampung misalnya ya dapat satu itu saja sudah senang minta ampun sampai lari ke rumah tidak lihat siapa di mana sama siapa pulangnya.
0: Jadi saya jadi penasaran juga itu batang telur itu gimana cara baginya tuh?
1: Batang telur itu kalau saya, kalau kita sih misalnya kalau ada 3 batang telur, nanti ada kita tempatkan 2 orang, kamu yang jaga ini 2 orang, karena
0: Iya.
1: harus begitu, kalau tidak berebut
0: Iya.
1: nggak ada yang mau ambil satu, nggak ada yang mau dua.
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk cara membaginya itu ya memang rumit sih, karena kan ada juga yang tak sabaran,
0: Iya.
1: takut tak dapat, ada juga anak orang yang sudah nangis, kita yang baginya. Jadi kita udah,
0: Iya.
1: oh ini nanti sebelah sini, ini sebelah sini, nanti kalau dari sini jangan ke sini lagi ya, kan ada juga yang bandel tuh, udah dapat sini ke sini lagi baru disembunyikan itu telurnya. Tapi itulah keseruannya.
0: Keseruannya ya.
1: Mungkin berarti dia itu selalu berdoa panjang umur supaya tahun depan bisa jumpa seperti acara ini lagi. Nanti kalau misalnya ini telurnya kan banyak banyak betul, banyak sekali. Nah,
0: Iya.
1: karena kalau satu batang pisang itu saja 150, kalau ada 3 udah 450.
0: 450.
1: Lantas belum
0: Iya.
1: parcelnya, lantas belum lagi yang digelas-gelas. Ada pernah kawan-kawan bertanya sama saya, kenapa sih orang Bugis ya kalau Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak betul makanannya dibawa ya? Disitulah dia apa namanya niatnya itu mungkin sudah dari mungkin dia ada niatnya juga bahwa kalau nanti saya ada rezeki saya mau sumbangkan, dan
0: Iya.
1: mungkin dia memang berniat saya mau bawa supaya apa namanya kepuasan tersendiri itu tidak ada makna apa-apanya, benar. Hanya karena telurnya saja yang bulat. Kalau kami dulu itu, kalau di kampung kita parcel tidak seberapa, tidak
0: Iya.
1: anak-anak tidak butuh parcel. Orang-orang yang datang yang penting dia dapat satu bunga telur itu saja. Nanti telurnya dihabis, bunganya ditancapkan di pintu saya. Nenek saya. Nanti bunganya apa telurnya ada habis. Bunganya itu masih ada sampai tahun depan, ditancapkan di pintu. Ngapain ini ada ini? Enggak, itu anu anu Maulid, kata dia. Tahu boleh dibuang, kenapa? Biar selalu mengingat bahwa
0: Mengingat,
1: insya
0: iya
1: Allah
0: betul.
1: nanti ada rezeki lagi, mau kalau Maulid mau nyumbang lagi gitu ya, itu sebagai motivasi juga.
0: Insya Allah,
1: Yang
0: baik.
1: penting kita ambil sisi positifnya
0: Sisi
1: saja.
0: sisi positifnya tentu, ya.
1: Jadi ditutup nih.
0: Iya, udah tinggal.
1: Awe dede, sedih bela merek masalah sini. Nah, salah suruh ya mana yang maring kalinya yowen ya, apalagi yang dibahas tentang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ingatnya kita adalah telur, telur dan telur. Tanah bodoh nareki umur malam pebang alat alat tosil sisi runtuh riwen ni kami si peina. Ya, saya dah macam ni si bawa operator ta.
0: Adi.
1: Adi mengucapkan selamat weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Asaida telah meluangkan waktu untuk hadir malam hari ini di Studio Perempat Tanjung Pinang ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan,
1: amin,
0: murah rezeki
1: ya
0: dan
1: Rabbal
0: dimudahkan
1: Alamin
0: segala urusannya ya. Dan saudara Perempat, sampai di sini acara Pelangi Nusantara Bugis pada Idi pada Elo edisi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada Pelangi Nusantara edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI
1: ada kawan
0: Tanjung
1: kami
0: Pinang.
1: Satu lagi masuk ya boleh?
0: Iya sila.
1: Iya,
0: penutup.
1: Assalamualaikum sayang, sukses selalu di RRI Tanjung Pinang, sukses selalu buat Daeng, Ida cantik. Iya dong, macam mana tidak cantik. Ini sponsornya Adelena Butik di bandara.
0: Wow.
1: Semoga nanti kita di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada ini pada Elo Ewako, bunga telurnya banyak, dan kerjasama dengan organisasi-organisasi Bugis yang lainnya seperti KIS, dan siapapun yang mau bergabung dengan kita silakan. Ini ada pohon telurnya kata dia. Itu yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Perempat, sampai di sini acara Pelangi Nusantara pada Idi pada Elo. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada Pelangi Nusantara edisi berikutnya. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu.
2: Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.
3: Ah, Sri, malam ni kan dah larut. Jadi macam mana nak hangat suasana malam ni? Cuba.
4: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
3: Baik, Sri. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat, baik yang mendengarkan melalui 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Adapun sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami dapat bergabung melalui saluran telepon di 0771-444-9050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Terputus, boleh disambungkan kembali ya teleponnya saudara perempat. Nanti kita dapat bergabung, baik bergabung melalui telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Sila, sudah ada yang hendak bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Ini pendatang baru, sejak lama.
0: Pendatang baru, sejak lama. Siapa tu?
1: Saya tak ingat lagi dengan kami.
0: Ini kalau diingat-ingat, kalau disebut-sebut takut salah sebut nanti.
1: Tidak apa-apa, biasalah itu.
0: Dengan dari Karimun tak?
1: Iya, betul.
0: Betul. Bang Gafar nih.
1: 100 lah tu dapatnya.
0: Alhamdulillah dapat 100.
1: Apa kabar ni?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Hujan tak tadi di Pinang?
0: Tadi hujan.
1: Hujannya hujan. Alhamdulillah. Pun hujan juga.
0: Hujan juga.
1: Dah sekian lama kita kepanasan.
0: Betul. Mudah-mudahanlah dapat terisi tu perigi yang kemarin sempat kering tu.
1: Mudah-mudahan. Besok hujan lagi lah tadi.
0: Amin.
1: Jangan hujan terus, jangan subuh hujan tak berangkat kerja kita kalau subuh
0: tadi. Iya pula.
1: Malam ini pantun ni tadi eh.
0: Malam ini kita pantun.
1: Nah, pantun saya ini memang tak ahli pantun, tapi kalau dah masuk apa kata orang tu?
0: Apa tu?
1: Langgam Melayu. Terpaksa juga ke pantun. Nyambung tak nyambung kenian lah punya urusan dia. Yang penting berpantun gitu eh.
0: Betul.
1: Ikan gelama si ikan merah. Mana nak sama si ikan patin.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau yang lama tu banyak bertingkah. Lebih baik kita cari yang lain.
0: Kita cari yang lain.
1: Yalah, si kalau dia banyak bertingkah kan. Malam minggu dia nak keluar makan, kita ajak makan.
0: Yeah.
1: Saya masuk Minang dia tak nak dia bertingkah, cari yang lain dia.
0: Aduh.
1: Lagu dia kalau satu je pantun saya tadi. Pantun saya cuma satu aja.
0: Cuma satu, kan? Tak apalah.
1: Cuma saya nak minta lagu kalau dapat lah gitu di.
0: Dapat lagunya apa?
1: Lagu dia tu lah, lupa pula lagu.
0: Kan lupa.
1: Ni. Aduh, ya Allah, ya Tuhan, eh.
0: Pelan-pelan.
1: Tunggu jam, eh. Aduh. Inai di jari. Boleh kan lagu tu di, kan?
0: Boleh lah.
1: Alhamdulillah, Ali. Salam-salam sikit boleh di, eh.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama untuk Adi. Sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya di, eh.
0: Amin, terima kasih.
1: Tak lupa juga untuk kelu-kelu di Pro 1 Pro 1 apa? Pro 4.

0: Yang lagi beristirahat sama beristirahat. Ada Pak Kumis, ada Sarina QQ gitu eh.
1: Iya.
0: Demar Belian, ada Ilek juga, Pak Umar. Kang Irwan, Bunda Permata, Bunda Selasih, Kak Dang Mardu eh.
1: Iya.
0: Yeah. Anjang Ayang Ucu, ni Mas Bayu, Pak Bayu, Bang Bayu juga eh.
1: Iya,
0: Yang lain salam satu untuk semualah. Mohon maaf kalau terlupa tak bersebut satu-satu dia eh.
1: Iya, yeah, baik.
0: Untuk Adi sekali lagi ni saya ucapkan terima kasih.
1: Sama-sama, bang.
0: Kalau balik tu hati-hati gitu
1: malam.
0: Insya-Allah. Kalau hujan tengah jalan lari tepi jalan bawa motor. Ya. Okeylah Adi, terima kasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Gafar ya di Tanjung Balai Karimun. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu ya. Lagunya yang diminta tadi ada Inai di Jari. Baik, saudara perempat di belakangnya Bang Gafar ada lagi hendak bergabung, siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Amza Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Pak Amza, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Tadi hujan dekat sana?
2: Tak pernah hujan di
1: Jambi. Tak ada hujan sekarang tadi ya?
2: Sekarang ini sedang musim kemarau panjang. Iya, asap pun sudah mulai kurang sehat di udaranya gitu kan.
1: Iya.
2: Sudah, kalau tidak, kalau hujannya tepatnya pada tanggal 17 Agustus yang lalu ya.
1: Oh, itu yang terakhir, hujan terakhir.
2: Ya, ya, hujan terakhir hingga sampai sekarang.
1: Belum ada hujan lagi.
2: Belum ada hujan. Jadi sekarang ini yang parahnya daerah Muara Jambi, kemudian daerah Batanghari, Bulian, Muara Bulian. Itu kabutnya kuat sekali ya.
1: Oh, kabut ya.
2: Kabut asap, maksudnya kabut asap.
1: Kabut asap, iya, iya.
2: Iya, kalau di tempat aku ini alhamdulillah masih aman.
1: Masih aman.
2: Iya, nggak berapa lah. Jangan, kalau paling-palingnya itu pagi. Kalau angin kencang, hilang lah. Cuma baunya kayak apa namanya, mata pedih.
1: Mata
2: kalau
1: pedih
2: keluar
1: ya?
2: Dari rumah pedih.
1: Iya.
2: jadi lagunya nih.
1: Lagunya apa, Pak Amza?
2: Hati Merana.
1: Hati Merana.
2: Ada.
1: Hati Merana ada dari Yan Junaid Rosnida ya.
2: Iya, ini penelpon yang kedua ya.
1: Yang kedua.
2: Ya, salam-salam dulu lah.
1: Salamnya.
2: Gitu ya, kalau pertama sekali untuk Nyambang Haji ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani. Mama Dani udah lama tak pernah dengar suaranya.
1: Udah lama, betul. Udah lama.
2: Iya, di persatu pun gak ada juga dengar. Kemudian Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Salam Masra, Bang Ali, Gole-Gole, ada Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marisa, Kak Sarina, Kiu-Kiu yang ucu, Kak Dang Mardu, selamat malam. Ada Bang Ele, ada Bang Jais, ada Mama Bunda Permata, ada Mas Berlin atau Mas Berliannya Mas Berlin.
1: Mas Berlian.
2: Masuk di Perempat Jambi, dia namanya Mak Berlin.
1: Mak Berlin, oh.
2: Iya, dia sering lah masuk di Perempat Persatu Jambi.
1: Oh.
2: Tadi masuk juga petang sore, petang
1: sore tadi. Sore tadi di Dangdut ya.
2: Iya, acara dangdut dengan Bang Bayaki, Mak Berlin. Semoga Mak Berlin sehat selalu. Nah, kemudian ada Kak Sawir, ada Mak Nora, Mak Cihindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Handa, Nek Bak, Nek Balkis, ada Bang Alon Janggut, Maknya Naida, ada Suska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Mak Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Pak Kak Saripah, Kak Siti di Sana Merah dengan Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Lung, Mak Lung Dia, ada Bang Mahmud, ada Bang Mahun, Mak Rika, ada juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Farida, Bang Bayu, selamat malam. Yang mau seandainya ada yang mau masuk atau gabung di Perempat Jambi, boleh ini nomornya ya, 08-11-67-07-99-20. Sekali lagi ya.
1: Iya, boleh.
2: 08-08-11-67-07-99-20. Baik. Itulah nomor Perempat RRI Jambi.
1: Baik.
2: Tentunya Bang Adi sama malam sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf ya, sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Nah, ini tentunya untuk saudara Perempat dimanapun Anda berada, Anda masih dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming di situs rri.co.id. Baik, saudara Perempat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf ada lagi hendak bergabung. Siapa kiranya? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam, salam mesra.
1: Bang Udin, salam mesra. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah sehat, Dodi.
1: Alhamdulillah sehat ya.
3: Ini sebelum putus minta lagu lah dia, tolong carikan lagu Mengalir Air Mata.
1: Mengalir Air Mata.
3: Sama Jais, sama Jais.
1: Ya, ada.
3: Tapi abang tak ada pantun nih, cuma boleh puisi aja lah ya.
1: Boleh sih lah, seperti biasa ya.
3: Kita minta izin sama penyiarnya ya, kalau boleh lanjut, kalau tak boleh tak jadi ya.
1: Boleh,
3: kita
1: boleh.
3: Gitu caranya.
1: Betul.
3: Ini puisinya judulnya Meratap Diri.
1: Meratap Diri, sila.
3: Nah, ada 12 baris lah gitu ya. Malam yang indah, bulan purnama, bintang-bintang turut menghiasi alam maya. Dinginnya malam yang bergelora membuat hatiku rindu membara. Kita sendiri ini bukan orang lain. Hatiku kan. Rindu hati tiada tertahan. Siang dan malam penuh perasaan. Sedih hati bila terkenang. Kekasih pun pergi, sudah menghilang. Nah, itu ceritanya di.
1: Baik.
3: Kini aku tinggal sendiri. Mengenangkan nasibku ini. Tak mengapa jadi begini. Siang dan malam meratap diri. Luka yang ada dalam hati. Tak seorang yang mau peduli. Nah, gitu. Itu kan hiasan apa, perasaan aja. Tak mungkin terjadi. Ini kan karangan aja.
1: Karangan ya, aja nih. Karya sastra nih.
3: Ya, sastra berupa ilham aja.
1: Ilham aja.
3: Bukan terjadi, tidak. Cuma mengenak-enakan katanya, ibaratnya seperti Abang Udi sendirilah, tidak menyinggungi orang lain ya.
1: Iya.
3: Ya gitulah namanya puisi.
1: Mantap.
3: Abang Udi berusaha akan mengarang lagi puisi itu biar tali Adi menyiar. Masuk puisi sama Salwa pun boleh rupanya, sama Salwa kemarin. Cuma sama Ardi dia tak mau dia.
1: Tak mau.
3: Pantun mengudeng ya, pantun aku tak ada, aku salam aja kan. Pada puisi itu dengan pantun itu tak jauh beda lah kan.
1: Ya kurang lebih je.
3: Seperti mada, syair, prosa itu kan sama itu kan.
1: Iya iya.
3: Cuma itulah. Kita salam dulu ya.
1: Iya, salam dulu sila.
3: Begitulah ceritanya puisi melatar diri. Tapi kawan-kawan yang kepingin nak berpuisi suruh tulislah ya dah.
1: Betul.
3: Betul. Jangan pantun aja. Pantun boleh, memang bagus. Puisi bagus. Apabila kita ngobrol-ngobrol kosong aja kan. Baik, kita kasih anu gitu, nasihat-nasihat gitu ya. Oke, salam pertama untuk Adi yang sedang bertugas. Terus tadi ada Bang Gafar yang pertama ya.
1: Bang Gafar tadi yang pertama.
3: Ada Bang Hamzah Yusuf juga dari Jambi ya. Ada Jambi ini ada Ika Alistiawan ya. Tak lupa Pak Kumis ya. Ada Ilek dengan Ilek ya, Mak Dani juga. Tak lupa ini Nek Mandah ya, Bacik Ma. Ada juga Aida Lestari ya. Salam juga buatnya Pak Umar, Bang Herman, dan Bang Bayu di Ngejang ya. Kak Dang Berdu, Kak Putri Pondo ya. Ada Kak Berlian di Ganet, ada Kak Serena Siu, Ibu Napia, Ibu Sinta ya. Ada yang lucu ya, juga Wir ya, yang Cemerling. Ada Kak Wati, salam juga buat Kak Rina ya, Putri Merica dan Bunda Selasih lah, lama juga tak masuk dia. Bunda Selasih, kalau bisa hubungilah perempat. Ada Ibu Irma, Ibu Yeni, yang di Pulau Penyengan, Mak Anjang dan Bunda Permata. Salam juga buatnya ini. Yang dari apa, Mak Rika ya?
1: Mak Rika.
3: Pulau Ladi, Mak Rika, Pulau Ladi, Bang Jaes. Abang Lokeman ya, Bang Jaes, Ibu Erna. Salam juga buatnya Dinda di Bogor. Ada Mak Rosi 10 ya. Tapi Mak Rosi pernah masuk perempat tak di?
1: Mak Rosi pernah masuk perempat.
3: Iya masuk. Dia di 10 tinggalnya itu.
1: Iya sering masuk sini.
3: Iyalah. Ada Usup juga ya. Fauzi. Pak Demang. Tak lupa juga yang di ini. Piska ya dari itu dari Manado. Ada Kak Dili ya. Di 25. Mbak Frida ya. Dari Palu. Salam juga Mbak Kak Siska ya. Ibu Ani. Siapa lagi ya. Ini yang dari Bengkulu.
1: Bengkulu.
3: Bang Andi ya. Bang Andi. Andi.
1: Bengkulu. Di
3: Lekira ya. Siapa masuk sini ya.
1: Dengan Adi belum pernah agaknya.
3: Berarti di Persatu deh ya. Ada yang masuk dari Desa Penagan ya. Putra Kemala ya, Bang Kemala ya. Masuk Bang Kemala ya dari Desa Penaja. Terus kenal sama Bang Udin tuh. Dah bersama, dah bersalaman sama Bang Udin. Oke lah. Yang tak seribu namanya mau dimaafkan ya.
1: Baik.
3: Salam sehat semuanya. Ucapan bahagia dan tak lupa salam mesra.
1: Baik.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra ya, dari Batu 13 Kijang. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara perempat, di belakangnya Bang Udin ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa nih?
4: Dengan siapa masih ingat tak lagi?
1: Dengan siapa nih? Satu aja. Itulah.
4: Lupa ingat ya.
1: Lupa ingat.
4: Yang lain sehat semua.
1: Sehat
4: satu
1: semua.
4: Tak sehat.
1: Aduh.
4: Di dapat lagu tak di?
1: Alhamdulillah masih dapat, masih baru buka kita.
4: Baru dapat ya. Minta lagu dari Apek Abuang aja lah.
1: Apek Abuang judul dia.
4: Disebut jangan, dikenang jangan.
1: Disebut jangan. Dikenang jangan. Iya, ada.
4: Ada. Ya.
1: Ada.
4: Salam dulu ya.
1: Salamnya sila.
4: Pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Nah, juga tadi ada Bang Hamzah Yusuf, ya. Juga yang dari balai tadi siapa tuh yang pertama tuh?
1: Bang Gafar.
4: Buat Bang Gafar salam kenal dari Abang Gule-Gule.
1: Abang Gule-Gule.
4: Juga buat Bang Kumis. Buat siapa lagi? Bang anu buat Pak Umar juga. Juga buat siapa lagi yang di mana? Oh, buat Mama Muda. Buat Mak Cikmah juga, buat Mak Ngah juga. Tak lupa ya, Mak Ngah we gitu ya. Juga buat Nyang Ucu di Tembeling Tanjung ya. Buat yang di Mansur, buat Mada Mak Hitam, buat Mak Indah, buat Mak Nora, buat Putri Kelambu juga. Semua disenggol, tak lupa yang di Tanah Merah juga. Buat Mak Pendaram kita ya. Buat Pak Pendaram, semoga sehat sekeluarga.
1: Amin.
4: Juga buat Bang Jalak juga sama Kak Mutia. Buat siapa lagi? Buat Kak Siti, Bang Dama, buat tak lupa Intan Baiduri juga sekeluarga yang di Tanah Merah, semua disenggol.
1: Baik.
4: Juga tak lupa buat yang di Teluk Bakau, Bang Lukman juga ya. Semoga sehat Bang Lukman ya.
1: Amin.
4: Juga yang di mana lagi, yang oh, yang di Karas, buat Yati, buat Mak Dini, Aida juga di Senggol semua. Semoga sehat semua yang di Karas ya.
1: Amin.
4: Juga tak lupa ada Mak Rika juga di Pulau Ladi. Buat Putri Pondok juga. Juga buat Pak Udin juga ya. Juga buat siapa lagi? Oh, buat semuanya aja lah dia. Dari pertama sampai terakhir di Senggol tanpa kecuali ya. Spesial yang tukang buat LKW dia. Kalau tak di Senggol tak dapat LKW dia. Itu aja ya di. Awang janggut kita lah masuk belum?
1: Belum.
4: Awang janggut dia nunggu naik bakis. Kalau naik bakis masuk, dia masuk di.
1: Masuk ya.
4: Kita tunggu. Orang tu segera sekata di. itu aja dia.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ali Gole-Gole ya di Teladan sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, di belakangnya Bang Gole-Gole ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Adi. Bang Lukman.
5: Ya, betul.
1: Betul. Apa kabarnya, Bang? Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah sehat, Di.
1: Alhamdulillah sehat ya. Jadi apa buat malam hari ini, Bang?
5: Tak ada, Di. Biasalah kalau malam ini. Kata Bang Ali tadi gole-gole aja.
1: Gole-gole aja. Ada kopi tak?
5: Ya, kopi. Kopi ada.
1: Kopi ada. Mantap.
5: Langsung aja lah, Di. Minta lagunya.
1: Minta
5: Di.
1: Lagunya apa tuh, Bang?
5: Lagunya Kenangan Mengusik Jiwa bisa, Di.
1: Kenangan Mengusik Jiwa ada, bisa.
5: Nah, itu aja lagi ya.
1: Langsung
5: salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
5: Terus tadi pertama ada Bang Gafar ya. Terus ada Bang Hamzah Yusuf juga, ada Bang Ali, ada ya ada Bang Ali Golek-Golek tadi, ada Bang Udin juga. Terus ada Dang Merdu, ada Yang Ucu. Terus ada Kak Wir juga. Terus ada Kak Deli juga. Terus ada siapa lagi ya? Ada Oma Sulami juga, ada Mak Dani, ada Ilek juga. Terus ada Aida Dikaras. Terus ada ini ada Kak Siti juga, ada Bang Dama. Terus ada Mak Cimah juga, ada Kak Belian. Terus ada Mak Putri juga. Terus ada Nek Manda. Terus buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semua lagi.
1: Untuk semuanya.
5: Dari penelpon pertama sampai yang terakhir di salam semula tanpa terkecuali. Itu aja di. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Lukman ya sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya Bang Lukman ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini dengan emak nih.
6: Iya.
1: Apa kabar, Mak?
6: Bangun tidur, kabar baik.
1: Bangun tidur.
6: Terbangun di. Mak nak lagu langsung lah, Mak tak ada pantut.
1: Lagunya apa, Mak?
6: Lagu yang rancak inilah aja, ke patah kemudi.
1: Patah kemudi?
6: Lah banyak orang masuk di.
1: Lah banyak, alhamdulillah.
6: Iya, iyalah. Mak dengar tadi ada Bang Luqman ya.
1: Iya, Pak.
6: Salam buat Bang Luqman juga. Buat Bang Ali Golek-Golek. Buat Kak Dang Merdu, Yang Lucu, Kak Aida. Siapa lagi ya? Kak Sarinah Kiu-Kiu, Nek Balkis, Nek Manda. Yang lainnya fotokopi Bang Lukman tadi aja ya, Di.
1: Baik, Mak.
6: Bu Adi, selamat malam, sama tugas selalu ya, Di.
1: Amin, amin, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya, di Ganet, sudah pun bergabung malam hari ini. Di belakangnya Mak Berlian ada siapa lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Di.
1: Selamat malam, Pak Kumis.
7: Apa kabar, Bang Adi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat. Pak Kumis, apa kabar?
7: Alhamdulillah. Di Pinang lah ada hujan tadi, ya, Di.
1: Ada hujan tadi, siang tadi.
7: Hujan, hujan ringan, ya, Di.
1: Hujan ringan, tapi lumayan lah.
7: Iya. Kalau di Linggo macam belum ada, di hujan gerimis saja.
1: Oh, tadi gerimis saja.
7: Apa gerimis saja kalau di tempat Pak Kumis nih. Belum ada hujan lebat lagi. Belum
1: ada hujan lebat ya, tapi mendung-mendung ada lah ya.
7: Iya, sudah itulah petang tuh panas pula.
1: Petang panas pula. Iyalah, mudah-mudahanlah tak lama lagi ada turun hujan, Pak Kumis.
7: Iya, mudah-mudahan lah, gitulah harapan kita dia.
1: Iya, kesian yang periginya udah kering itu kan.
7: Betul lah. Tapi kalau di tempat Pak Kumis ini alhamdulillah masih ada air lagi di.
1: Masih ada air lagi alhamdulillah ya.
7: Masih ada lah. Tak ada pantun nih.
1: Tak ada pantun. Tak apalah, Pak.
7: Kalau udah minta lagu je lah.
1: Lagunya apa?
7: Nak minta lagu Apa Dah Jadi ya. Apa Dah Jadi.
1: Apa Dah Jadi.
7: Apa Nak Jadi.
1: Apa?
7: Dari
1: Ali Mama.
7: Ali Mama ya.
1: Iya, ada.
7: Salam ya dia.
1: Salamnya untuk siapa?
7: Buat Bang Adila yang lagi bertugas ya.
1: Baik, terima kasih.
7: Terus tadi ada Bang Lukman juga ya. Ada Bang Ali Gole-Gole ya.
1: Iya.
7: Bang Ali golek-golek ini lama dia baru ada sekali masuk. Awang Janggut dah lama juga tak ada.
1: Iya, dah lama tak gabung.
7: Mudah-mudahanlah dia mendengar dia. Semoga sehatlah dia.
1: Amin, amin.
7: Terus ada Mak Dani. Mak Dani jarang juga masuk di sini dia.
1: Mm-mm.
7: Dia di Pro 1.
1: Di Pro 1 ya.
7: Buat siapa lagi ya? Buat Abang Lukman udah ya. Buat buat Nik Manda ya. Terus Kak Wir, yeah. Mak Cik Ma, ada juga Kak Deli ya.
1: Iya.
7: Mas Sulami, Abang Udin tadi dah gabung ya. Tadi. Bang Hamzah Yusuf dah gabung belum?
1: Dah gabung tadi.
7: Udah dulu ya.
1: Udah.
7: Buat Bang Hamzah Yusuf juga, Bang Gapar juga udah gabung ya.
1: Udah gabung juga.
7: Buat semua-semua lah dia.
1: Buat semuanya.
7: Yang terlupakan malam ni ya.
1: Baik.
7: Nah, tak terlupakan Kak Sarina sama Dang Merdu ya. Yang Ucu juga ya.
1: Iya, baik.
7: Itu aja dia.
1: Baik Pak Kumis.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis dari Pancur Lingga ya, sudah bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu di Pro 4 Tanjung Pinang. Di belakangnya Pak Kumis ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Apa kabar di?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan dengan Nik Manda nih.
8: Dengan siapa? Tak lupa ke?
1: Nik Manda.
8: Bukan.
1: Bukan. Kak Dili.
8: Mak Rika di Pulau Ladi.
1: Mak Rika di Pulau Ladi. Ah, Mak Rika di Pulau Ladi.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mak Rika?
8: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Apa buat malam hari ini Mak Rika?
8: Baring-baring aja dengan radio.
1: Baring-baring aja, golek-golek.
8: Golek-golek kata Bang Ali tadi. Salam-salam dulu. Lagu masih bisa kan?
1: Masih bisa. Lagunya apa?
8: Jilbab Putih ada tak?
1: Jilbab Putih? Jilbab Putih tak ada.
8: Tak ada?
1: Tak ada.
8: Salam terakhir.
1: Salam terakhir. Dari Datuk Sudirman atau dari JK Misa?
8: Nah, dari JK Misa.
1: JK Misa ada, ada.
8: Ada ya. Nah, salam-salam dulu ya.
1: Salamnya untuk siapa?
8: Salam tamu buat Adi, selamat malam, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
8: Yang baru sana tadi siapa? Pak Kumis.
1: Pak Kumis.
8: Buat Pak Kumis, semoga sehat selalu Pak Kumis.
1: Amin, amin.
8: Buat Pak Demang. Buat Pak Amzah Yusuf. Buat Yusuf.
1: Iya. Yeah.
8: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
8: Buat Yang Ucu, buat Uwir. Buat Mak Nora. Buat Mak Cik Ma. Buat Siti dan Mengedamak. Buat Mak Penaram. Buat Kak Sarina. Buat Kak Jamila. Buat Bunda Pemata. Buat Mak Belian. Buat Mak Dani. Buat Puteri Marisa. Buat Bang Jaif, buat Bang Maun, buat Rilek, buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat Pak Umar, buat apa lagi ya?
1: Siapa lagi?
8: Buat Bang Lukman, buat Pak Udin, buat Bang Ali boleh-boleh tadi tu ha. Satu aja kata dia yang kurang.
1: Satu aja.
8: Siapa lagi? Buat Dang Merdu.
1: Yeah.
8: Buat Mak Rosi. Buat Mak Aida. Buat Mak Ngah di Jokolek, buat Putri Kamalai. Ha, pokok salam satu buat semua lah ya.
1: Salam satu untuk semuanya.
8: Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rika di Pulau Ladi ya. Di belakangnya Mak Rika, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarina.
9: Kabar keluarga sehat.
1: Alhamdulillah, sehat sekeluarga.
9: Jago-jagoan kita sehat semua lah ya.
1: Alhamdulillah, semuanya sehat. Alhamdulillah. Kak Sarina, apa kabar?
9: Gimana cuaca Tanjung Pinang? Apakah tadi turun hujan?
1: Tadi turun hujan. Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah, wasyukurillah. Sama lah di Batam.
1: Sama ya. Kak Sarina, apa kabar, Kak?
9: Alhamdulillah, sehat, Adi.
1: Alhamdulillah.
9: Ini, bangun bareng, Di.
1: Bangun
9: jadi,
1: bareng.
9: Longoy. Kalau Kak Berlian nanti tidur dia kan. Baring-baring dengar Pro 4 ada Adi gitu kan. Pantun dia.
1: Pantun sile.
9: Pantun apa
1: nih? Pantun apa?
9: Minyak zaitun di atas kapas. Kapas rusak karena diremas. Sopan santun jangan dilepas. Itulah kekayaan seindah emas.
1: Insyaallah.
9: Bunga melati cantik dan mekar. Tumbuh indah di batu kelapa. Kemana kaki hendak melangkah? Budi mulia jangan dilupa. Datuk lah apa ya? Datuk Hang Tuah gagah
1: perkasa.
9: Diangkat raja jadi Laksmana. Budi mulia takkan dilupa. Tetap dikenang sepanjang masa.
1: Insya Allah.
9: Satu lagi
1: sila.
9: Pasang pelita di waktu malam. Pelita bersumbu si minyak tanah. Kalau diingat masa yang silam, hati pilu terasa gelisah. Jadi, dondangnya di?
1: Dondangnya apa, Kak?
9: Dondangnya cinta dulu-dulu, di.
1: Cinta dulu-dulu? Cinta dulu-dulu. Cinta dulu, cinta sekarang, tak?
9: Itulah mungkin. Cinta dulu-dulu. Cinta dulu, cinta sekarang judulnya ya.
1: Dari SM Salim, cinta dulu, cinta sekarang.
9: Oh gitu.
1: Tapi betul tak? Takut salah lagu.
9: Tak, mungkin lah itu memang. Mungkin Kak itu. Sarina yang salah. Salam sikit ya.
1: Salamnya.
9: Banyak yang nyalam Kak Sarina, perasaannya itu banyak hutang. Nanti Kak Sarina nak bayar. Salam pertama buat Nyak Adi lah sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu dia.
1: Amin, terima kasih.
9: Yang umur lancar rezeki, lancar juga pekerjaan Adi.
1: Amin.
9: Semoga rezeki yang Adi dapat jadi berkah dan barokah buat keluarga dia.
1: Amin ya rabbal alamin.
9: Amin. Iya. Tadi ada Pak Kumis dia, sehat selalu sama keluarga.
1: Amin.
9: Pak Kumis kan orang Lingga. Kok dah tak pandai pantun ya, Di? Tak pernah dengar Pak Kumis pantun.
1: Masih disimpan. Bercanda,
9: bergurau. Biasa orang-orang Lingga ahli-ahli kan. Tak semua juga. Suami Kasena orang Lingga, orang Dayak juga. Tapi tak pandai pantun. Kalau istri dia aja pantun merenyih. Buatnya tadi siapa yang barusan tadi?
1: Tadi ada Mak Rika.
9: Oh, buat Mak Rika sehat selalu. Mak Deli juga, buat Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu juga.
1: Amin.
9: Yang Ucu, buat Kak Berian sehat selalu akak.
1: Amin.
9: Yang Ucu dah Mak Indah, Mak Nora,
1: yeah.
9: Mak Hitam, ini Bang Udin, Mak Amzah Yusuf. buat tadi abang golek-golek ya sama Mak Lisa. Buat Bang Gapar, Bang Jais, Bang Iman. Pokoknya saudara-saudara kita yang di Perempuan, semoga kasih nasenggol lah ya.
1: Baik.
9: Ucapan semoga kita diberi kesehatan selalu, amin, ya dia.
1: Amin, amin.
9: Semoga ya kita dilindung oleh Allah SWT lah dia.
1: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
9: Ya begitu juga keluarga Adi, semoga dikelilingi orang-orang yang baik dia.
1: Amin ya rabbal alamin.
9: Makasih Adi ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina sudah bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara Perempat, lagu pun sudah banyak ya yang masuk ya. Kita dapat terlebih dahulu mendengarkan lagu-lagu sebelum nanti juga kalau memang ada masih sempat ada waktu kita akan kembali untuk terima telepon ya. Kita dengarkan Inai di Jari dari SG Bank.

0: Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni ah.
1: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Ih, mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang.
1: Tak sudah-sudah ao bang ni dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang. Huruf besar semua bang. Ha, ao bang, ao bang, huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Rentetan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak-kejak besok.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Itik-Itik. Variasi Itik Sekawan. Filosofinya, hiasan bernama Itik Sekawan, dundun berdundun kemana pergi. Makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bima! Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Itu lagi tu. Buntung okok lagi. Tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang
1: kan? Dah kena? Bahaya, woi.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Sahabat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara Perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dalam era modern ini, pembentukan karakter pada lain sadar dan tren pasar dengan lebih baik memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu contoh konkret terpuruk ketika mereka dari materi pembelajaran secara online bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Asis pada pengumpul untuk pribadi yang berpikir kritis dan bijak, buku memberi pengetahuan yang mendalam. Ada dalam media sosial, ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar Pro4 rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai adab terhadap Nabi Muhammad. Para pendengar Pro4 rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab itu merupakan salah satu inti ajaran Islam. Hal ini juga terlihat dari kandungan Al-Quran dan hadis yang banyak mengajarkan umat agar memiliki adab yang baik, baik kepada Allah maupun kepada selainnya. Dari sekian banyak adab yang harus senantiasa dijaga adalah adab terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara garis besar dua adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro4 rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab yang pertama adalah al-adab al-qauli, yaitu adab perkataan. Adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang berkaitan dengan lisan. Sebab lisan kita ini merupakan cerminan dari hati. Siapa saja yang mengaku beradab terhadap Rasul dengan hatinya, ia juga harus beradab dengan lisannya. Ini juga merupakan konsekuensi iman dan bukti cinta kepada Nabi junjungan kita. Setidaknya ada 4 contoh adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lisan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tidak mendahului perkataan beliau dalam setiap urusan. Baik itu perintah maupun larangan, izin maupun keputusan. Jadi, bagi seorang mukmin mendahului perkataan beliau setelah wafatnya itu sama artinya ia mendahuluinya saat beliau masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendahului perkataan Nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat pertama yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kedua adalah tidak meninggikan suara di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, meninggikan suara di hadapan Nabi itu dilarang karena itu termasuk salah satu perbuatan yang bisa menghilangkan pahala amal. Jadi, sekedar mengangkat suara saja itu demikian buruk akibat dan dampaknya. Lalu bagaimana nasib mereka yang merasa pendapatnya lebih benar dan lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia? larangan meninggikan suara di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang Allah sebutkan juga di dalam ayat setelahnya, yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din ay antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu itu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu itu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Yang selanjutnya adalah tidak menyebut secara langsung nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah pantas seorang mukmin itu memanggil nama nabinya itu dengan nama panggilan tanpa penghormatan dan pengagungan? Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri tidak pernah memanggil rasulnya tanpa disandingkan dengan risalah dan kenabiannya. Coba kita perhatikan semua ayat dalam Al-Qur'an saat Allah memanggil nabinya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Muhammadur Rasulullah. Bukankah kita segan dan sungkan memanggil langsung nama orang yang lebih tua, lebih alim, lebih berkedudukan dari kita? Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih pantas untuk kita segani dan hormati? Jadi larangan memanggil nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 63 yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul atau Muhammad itu di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah itu mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya itu takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Yang terakhir adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin senantiasa senang bersolawat kepada nabinya. Itu ia lakukan karena dorongan rasa cinta yang mendalam kepadanya. Juga bagian dari adab menjalankan perintah Rabb-nya yang senantiasa bersolawat kepada utusannya bersama para malaikatnya. Selanjutnya, adab yang kedua adalah al-adab al-amali atau biasa disebut dengan adab perbuatan. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah adab yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya apa? Contoh beradab terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat itu, contohnya mengamalkan risalah yang telah beliau sampaikan, berteladan kepadanya secara lahir dan batin, menjalankan sunnah-sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya dan mendakwahkannya, menjadikannya sebagai pemutus perkara dalam segala permasalahan kehidupan, menolong agamanya dan berusaha dengan maksimal menjalankan semua perintah serta menjauhi larangannya. Tidak kalah penting juga, berteladan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan konsekuensi iman. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah sedikit ulasan terkait adab yang seyogyanya dijaga dan dilaksanakan oleh setiap mukmin terhadap nabinya. Semoga
2: Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan inayahnya dalam melaksanakannya dalam kehidupan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya

hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu, sekaligus menjauhi segala larangan-Mu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surga-Mu, dan Engkau selamatkan dari siksa.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam era modern ini, pembentukan karakter pada generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, riset dan inovasi menjadi faktor kunci yang mendorong kemajuan dunia. Perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil riset untuk menciptakan produk dan layanan baru, ini dapat memenangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor akademik dan industri semakin erat. Banyak perusahaan besar yang telah mengalokasikan anggaran riset yang signifikan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Riset juga memungkinkan mereka untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar dengan lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu contoh konkret adalah penerapan kecerdasan buatan dalam sektor manufaktur. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Propar FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, saya alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya saudara perempat hari ini? Semoga juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik. Siap untuk memulai aktivitas pagi hari ini sepanjang hari. Semoga semuanya berjalan dengan aman, nyaman, dan juga dapat melakukan hal-hal yang terbaik ya. Kemudian hati tenang, semangat baru ya, untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, satu nilai yang sederhana tapi punya kekuatan yang luar biasa, yaitu keikhlasan. Bangun pagi dengan penuh keikhlasan, alhamdulillah ya. Keikhlasan ini bukan berarti menyerah pada keadaan kita saudara perempuan ya, tapi menerima dengan lapang hati sambil tetap berusaha memberikan yang terbaik setiap waktu. Nah, orang yang ikhlas ini akan menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan, tapi tidak semuanya akan kita buat, menghitung semua kita buat gitu ya, menghitung apa kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi, dan juga kita tidak mudah kecewa ketika kalau berkorban sih ya, melakukan pengorbanan tidak mendapat pujian dan tetap melangkah meskipun hasil belum sesuai dengan harapan ya. Karena dalam kehidupan kita tidak semua hal bisa kita kendalikan saudara perempuan. Ada rencana yang berjalan mulus, ada juga yang tertunda. Biasalah, namun juga hidup ada warna ini. Ada kebaikan yang dibalas dengan senyuman, ada juga yang seolah tak dihargai. Tapi ketika kita mampu melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, beban itu terasa lebih ringan dan hidup jadi lebih damai, nyaman.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari 24, karakter yang baik ini merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan kita. Kepandaian dan keterampilan memang dibutuhkan setiap orang, tapi tanpa karakter yang kuat, seseorang juga akan sulit untuk memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena itu, saudara perempuan, pembentukan karakter perlu dimulai sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Karena karakter yang baik itu tercermin dalam sikap sehari-hari kita, ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, lingkungan keluarga ini jadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Lanjutnya sekolah, tempat kerja dan juga lingkungan masyarakat berperan memperkuat

menghakimi, tak tahu alurnya macam mana. Ini yang sangat berbahaya juga, 94 di era media sosial, era digital gitu ya, langsung menjudge orang. Ini kita belum tahu seluk-beluknya, akar masalahnya. Alangkah bijak tengok informasi yang betul, tengok cara pandang yang berbeza, apa yang salah dengan cara pandang kita, apa yang betul dengan cara pandang orang lain. Ini saling koreksi dan juga menghargai perbedaan. Perbedaan kita hargai, bukan penyimpangan.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang.

0: In Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: 101,3 MHz Perumbar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, perilaku membaca merupakan kebiasaan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan kita, memperluas wawasan serta membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk gemar membaca saja, tapi juga ini mampu untuk memilih bacaan yang berkualitas dan juga dapat dipercaya. Nah, membaca ini bukan sekedar kegiatan menghabiskan halaman demi halaman saja, tapi juga proses memahami informasi, menganalisis isi, dan juga mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini sudah mengubah ya perilaku baca masyarakat. Nah, kini bacaan itu tidak hanya tersedia dalam bentuk buku cetak, tapi juga melalui buku digital, artikel, jurnal, hingga media daring. Nah, kemudian akses ini juga jadi peluang ya untuk meningkatkan minat baca. Tapi masyarakat juga perlu lebih cermat ya dalam memilih dan memilah sumber informasi agar terhindar dari berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku membaca yang baik ini akan melahirkan masyarakat yang lebih kritis, kreatif, dan terbuka terhadap berbagai gagasan baru. Nah, orang yang gemar membaca ini cenderung lebih mudah memahami perubahan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat, serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

Baik, saudara perempuan masa saja berada dalam kehidupan kita sehari-hari ini, setiap orang pasti pernah merasa jadi apa ya? Bahan pembicaraan orang lain. Digibahkan sama orang lain. Tak apa, biar aja. Diam. Tak usah peduli sangat tu ya. Nah, saudara perempuan atau juga menerima komentar yang tak sedap dari orang lain, saudara perempuan. Ada juga yang berupa masukan yang membangun, ada ya. Tapi tak sedikit juga yang hanya berisi penilaian, penghakiman, kritik tanpa dasar atau bahkan sekedar prasangka. Saudara perempuan, setiap kita tu punya perasaan ya. Kita kan bukan batu ya, tak eh. Tapi itu tadi, tak usah ambil pening sangatlah apa cakap orang tu. Kata orang tu lantak dia lah gitu ya. Dia juga banyak dosa, dia bergibah ya kan. Tapi ni saudara perempuan ya, tak semua ucapan orang lain tu harus kita masukkan dalam hati ya. Terlalu memikirkan setiap komentar ini justru akan menguras energi kita. Mental kena setiap perempat bahaya ya. Terus juga bisa menurunkan rasa percaya diri kita ya kan, dan membuat kita kehilangan fokus terhadap tujuan yang ingin kita raih. Nah, kan itu setiap perempat penting untuk memilah ya, mana pendapat yang layak dijadikan bahan evaluasi kita dan mana yang sebaiknya segamikalah situ gitu ya kan. Tak usah diapik sangatlah, dilepaskan sajalah ya. Dia baikkan aja. Nah, setiap perempat, seseorang tidak perlu membiarkan pikiran atau penilaian negatif mengendalikan arah hidupnya. Ini menurut para psikolog ini sudah berempat ya. Kemampuan menerima emosi tanpa dikuasai olehnya itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tetap bergerak menuju tujuan yang bermakna. Saudara perempat, sikap bijak terhadap komentar orang lain ini penting. Ya kan? Ini didukung juga hasil penelitian yang ada dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung lebih tahan terhadap penilaian negatif dari lingkungan dan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Tak ambil pening gitu kan. Kalau ambil duit boleh ambil pening, pening kepala ya. Segera mikirlah banyak cakap gitu kan. Cakap tak elok tentang kita, mikir juga banyak dosa ya kan. Nah, setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing, latar belakang dan cara pandang yang berbeza. Nah, apa yang dianggap kurang oleh seseorang belum tentu betul adanya. Karena itu, menjadikan penilaian orang lain sebagai tolak ukur utama kebahagiaan hanya akan membuat hidup kita dipenuhi rasa cemas dan rasa ragu yang luar biasa.

Makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, banyak siswa atau mahasiswa yang merasa terpuruk ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Nah, beberapa dari mereka bahkan berpikir bahawa kesulitan atau ketidakmampuan dalam bidang ini menandakan kegagalan. Namun, saudara perempat, para ahli pendidikan dan psikolog menyatakan bahawa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan dalam saintik ini bukanlah indikator kegagalan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada